Nikmati request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, Ita Sudena.

0: Alkisah di sebuah stasiun radio, lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilzi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
1: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi hanya di 100,6 Heartland FM.
2: Meski ada tanda kuasa.
3: Halo, saya Jere dari Living Words Records. Dengarkan lagu Tetap Bersorak di 100,6 FM Heartland Radio.

0: Morning Traffic didukung TMC Polda Metro Jaya.
1: Selamat pagi Herlanders, waktunya kita untuk menyampaikan informasi lalu lintas di pagi hari ini. Sudah terhubung bersama kami Kompol Heri dari TMC Polda Metro Jaya. Selamat pagi Kompol Heri, bagaimana untuk situasi arus lalu lintas di pagi hari ini?
2: Baik, selamat pagi rekan Dika. Dapat kami laporkan kepada Heartlander dimanapun Anda berada untuk pantauan lalu lintas langsung dari RTMC di Lantas Polda Metro Jaya pada pagi hari ini 1 Juli tahun 2026. Terlihat saat ini cukup meriah, terutama di sekitar penyangga Jakarta, baik di sekitar BSD Jalan Pahlawan 1000 menuju gerbang tol. Terlihat saat ini cukup padat. Ini dikarenakan volume saja memasuki ke arah Ciledug dari arah Ulu Jami di tol Jor W2S. Saat ini padat dikarenakan ada penanganan kecelakaan dua kendaraan yaitu Avanza dan minibus lainnya di kilometer 16.400 di lajur tengah atau lajur kedua, sehingga cukup padat sudah ditangani oleh PJR dari Ditlantas Polda Metro Jaya. Sementara dibantu oleh Jasa Marga untuk penderekan ke bahu luar atau ke bahu jalan. Sementara memasuki ke arah lingkar Jor di sekitar kawasan Simatupang terpantau padat. Puncak kepadatan di sekitar Halim untuk itu telah dibuka kontraflow di KM1.300 menuju ke arah keluar yaitu di 8.100 sekitaran Polda. Cukup padat untuk arah Tegal Parang namun sudah ditempatkan tim URE dari Ditlantas Polda Metro Jaya dari Mandala Jaya. Sementara untuk saat ini ada kegiatan dipusatkan di Cikyas Brimob di mana ada kegiatan puncak Hari Bayangkara 1 Juli untuk pukul 8 dan diperkirakan saat ini sudah mulai berdatangan para tamu undangan maupun peserta upacara dan rencana Bapak Presiden akan menghadiri di kawasan Cikyas. Untuk itu kami mohon kepada para pendengar Heartlander agar hindari kawasan Cibubur, Tranjogi maupun akses arah Cikyas. Namun sudah ada petugas-petugas di sana langsung dipimpin oleh Bapak Direktur Lalu Lintas, Bapak Brigjen Pol, Brigadir Jenderal Polisi Komarudin, dan juga Bapak Kompol Robi Hemodos. Untuk KBO atau Kabak Op di Telantas Polda Metro Jaya. Dan saat ini situasinya cukup padat namun padat mengalir, terutama akses ke arah Cikeas dari arah Cibubur. Tetap berhati-hati dan selalu jaga jarak aman Anda dan kendaraan lainnya. Salam sehat, salam presisi. Kita kembali ke rekan Dika

0: 100,6 Heartland FM, your family station.
1: Morning Espresso, let's wake up your mind. Yuhu. Selamat pagi.
0: Pagi-pagi. Kita pagi hari ini menyapa semua pendengar kita mulai dari Sabang sampai Merauke. Kita sapa dulu ya yang sudah merilis siaran kita. Ada teman-teman yang dari Heartland Radio Lampung di 91,7 FM. Terus teman-teman di Heartland Samarinda 94,4 FM. Ada juga 97,0 Harmony FM Takalar Makassar. Ada teman-teman di Heartland Radio Bali 92,2 FM, Radio Astara FM di 107,8 Minahasa dan 103,9 Radio Elisa FM Salatiga.
1: Selamat pagi semuanya. Pagi. Selamat beraktivitas. Semoga sukacita dalam menjalani hari ini.
0: Hari ini bukan ya? Karena ini tanggal 1 ada yang gajian. Jadi hari yang dinanti gitu di
1: plat merah itu yang gaji. Tapi ya kalau mungkin buat teman-teman ada yang mau ngucapin selamat ulang tahun juga boleh deh di pagi hari ini. Boleh
0: melalui voice note, mau nyanyi dulu boleh juga ya di 0819269000. Kita juga menyapa teman-teman yang ada di live TikTok Heartland FM pagi hari ini. Dan yang spesial, yang super spesial. Pakai telur, mau pakai telur atau pakai ayam spesialnya?
1: Telurnya dua.
0: Ada siapa nih di studio pagi hari ini?
1: Ayo silakan perkenalkan dirimu. Selamat pagi untuk Jonathan.
2: Selamat pagi Heartliners, Karagil dan Bung Dika.
0: Okay. Pagi. Masuk ya suaranya ya? Masuk ya?
1: Agak dideketin Jo.
3: Masuk.
1: Nah, sip.
3: Masuk ya.
1: Okay. Kita manggilnya apa nih?
3: Bebas, Jo boleh.
1: Jo ya?
0: Jo, oke. Siap. Jo, apa kamu sudah siap mengudara? Siap terbang kita pagi hari ini, terbang kita ya.
3: Ready.
1: Jadi Jo ini salah satu peserta mic on kemarin ya. Yes. Kita rekan dari Heartland Radio dan kita cemplungin nih di pagi hari ini.
0: Cemplungin ya, cemplungin gitu ya.
1: Semoga
0: bahasanya.
3: Enggak dong.
1: Sudah sarapan kan? Sudah sarapan Jo?
3: Makan permen doang sih.
0: Dia sarapannya lain, Dika. Dia sarapannya permen.
1: Gitu, sarapan itu permen.
0: Permen ya. Oke, sambil kita menantikan atensi kalian semuanya pagi hari ini yang mau kenalan sama Jonathan juga boleh ya. Gak usah pakai lama. Sambil kita dengerin lagu-lagu yang bisa buat semangat pagi hari ini.

Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Versiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Versiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Versiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Morning Espresso, let's wake up your mind.
1: Seru banget pagi hari ini karena kita tidak hanya berdua, guys.
0: Yep.
1: Ada Jonathan yang pagi hari ini menemani kita. Dan langsung aja kita integrasi dia.
0: Ayo, ayo. Oh my God. Jonathan, silakan perkenalkan dirimu, Jonathan.
2: Okay, nama saya Jonathan. Saya berdomisili di Tangerang.
0: Umur
2: rahasia. Waduh, umur berat juga nih ya. Aduh, mau bilang
0: banyak lah pokoknya gitu ya.
2: 17 ongoing ya.
0: 17 ongoing. Oke, Joe.
3: Yes.
0: Ini kan pertama kali bener ya untuk lo siaran ya. Gimana rasanya, Joe?
1: Deg-degan.
2: Grogi juga sih, deg-degan juga. Dari rumah sih semangat sih. Sampai sini langsung aduh, kok nyali cut ya.
1: Kenapa kok bisa begitu? Apa grogi yang membuat kamu grogi? Padahal kita enggak gigit loh di sini. Iya kan? Kita enggak gigit loh.
2: Yes.
1: Jadi Jonathan ini lulusan Mic On ya.
0: Mic On
1: ya.
0: Pakai bahasa Inggris dong dan Indonesiain. Mic On.
1: Nah, Mic On. Ya kita tanyain dulu ya di kayak gimana perasaan dia dan apa ilmu apa yang udah didapat sama Jonathan saat mengikuti kelas ini gitu. Gimana nih Jonathan?
2: Oke. Waktu pertama kali ikuti kelas ini sangat menyenangkan sih ya. Kita bisa belajar banyak banget dari workshop Mic On tersebut. Ada kita bisa belajar storytelling, ada jurnalis, interview segala macam sampai operator mixer pun kita pelajari. Dan juga sebagai dasar penyiar radio pastinya.
1: Oke. Okay.
0: Wow. Apa kita tes sekalian nih? Pegang mixer.
1: Kalau yang paling berkesan buat kamu apa saat kamu belajar yang benar-benar kamu kayak dapat banget ilmunya ini nih yang harus aku terapkan yang harus aku pegang gitu. Yang paling gimana ya kayak nempel banget gitu.
0: Dan kayaknya ini passion gue juga nih.
2: Komunikasi kali ya.
0: Komunikasi.
2: Yes. Saya dari dulu orangnya supel. Jadi memperlancar cara bicara saya mungkin ya ke orang-orang lain, ke orang-orang sekitar ataupun yang belum kenal.
0: Ini bukan ke cewek-cewek doang kan?
2: Oh enggak dong, harus semuanya.
1: Okay, kita pagi hari ini nih lagi ada topik pembahasan.
0: Apa nih sih topik kita di pagi
1: kita
0: hari ini?
1: Kita lagi ngobrolin tentang sesuatu yang gratis. Aku percaya banget kalian berdua pasti juga suka yang gratis.
0: Suka sekali itu gratis.
1: Iya. Sombong.
0: Tapi kalau dikasih mau.
1: Nah, jadi sebenarnya sesuatu yang gratis itu sebenarnya hemat ataukah malah boros gitu.
0: Ayo.
1: Karena kan biasanya kalau kita belanja sesuatu itu kan kalau beli 5 nanti dapat gratis 1 gitu. Tapi harus belinya 5 gitu. Enggak boleh
0: ada syaratnya beli. Ya, ada pasti syaratnya. Ada syaratnya ya.
1: Nah, kalau kayak gini tuh malah buat jadi hemat atau jadi malah boros gitu pengeluaran kita, guys. Ayo. Gimana?
0: Capek dulu nih. Lu mau sulit sama gue. Ya, suit apa ini nih? Beda apa nih? Suitnya apa nih? Ayo, suit yang tadi.
1: Ya.
0: Imbang kita lagi imbang.
1: Berarti
2: ragil sih.
0: Ragil sih dulu.
1: Oke.
0: Enggak ada yang menang.
2: Enggak ada yang menang soalnya imbang.
1: Kalau aku ya, kalau ditanya suka gratisan suka. Jadi malah buat hemat atau malah buat boros. Kalau aku lihat-lihat dulu apa yang gratis gitu. Jadi benar-benar dipikirin dulu gitu. Bisa aja sesuatu yang gratis itu bisa jadi hemat, bisa juga jadi malah boros. Jadi bisa dua-duanya gitu siapa jawabannya.
0: Siapa tahu tuh barangnya benar-benar gak kita butuhin gitu ya. Tentang lihat dari kata gratis satu gitu kan atau gratis
1: langsung,
0: dua gitu.
1: Langsung kita borong. Ujung-ujungnya dikasih-kasihin atau mungkin malah ujung-ujungnya itu cuman diem di gudang. Nggak kepake gitu.
0: Jadi sampah ya.
1: Nih, saking banyaknya.
0: Nah. Tuh kayak gitu nggak, Jo?
2: Nggak dong.
1: Dia orangnya ini bijak sini,
2: bijak
1: sana. Sini,
2: iya.
0: Makin kesini makin kesana. Ayo gimana, Jo, kalau lu, Jo?
1: Kamu benar-benar mikirin dulu nggak, Jo, kalau ada promo-promo kayak gitu gratis gitu?
2: Kalau saya sih biasanya beli berdasarkan kebutuhan sih. Pastinya. Jadi maupun ada kata gratis, tapi kalau nggak butuh buat apa nggak mau.
1: Penuh-penuhin
2: barang itu nanti.
0: Iya. Benar-benar.
1: Berarti dia nggak terpengaruh berarti ya dia.
0: Betul.
1: Ya.
0: Wih. Tapi emang kayak gue setuju sih kayak misalnya kita harus bisa membedakan mana kebutuhan mana keinginan kita gitu kan. Kalau cuma itu barangnya cuma barang-barang yang mungkin nggak benar-benar kita pakai gitu. Jadi pikir-pikir lagi. Cuma kan kadang-kadang barang ini yang mau kita beli. Tapi gratisan itu yang benar-benar nggak kita butuhin.
1: Nah, cuman tertarik tergiur karena kata-kata tertarik, gratis. Tergiur,
0: udah gitu ada free-free ongkir gitu kan.
2: Tergoda deh.
1: Itu dia, sama ternyata. Nah, jadi gimana nih kira-kira Heartlander ya? Bagaimana cara kalian supaya enggak gampang kalap saat melihat tulisan gratis? Siapa tahu Heartlander punya tips unik atau tips yang bisa menginspirasi kita pagi hari ini. Kita sapa-sapa dulu ya. Yo, buat teman-teman yang ada di live TikTok Heartland FM yang pagi hari ini sudah bergabung. Ada siapa aja pagi hari ini?
0: Siapa yang menyapa kita di pagi hari ini? Selamat pagi Mbak Ragil, Mas Dika. Salam kenal untuk Mas Jo katanya.
2: Yes, salam kenal juga.
0: Ada Kakak Gat Hachu katanya. Jonathan Frizy loh.
2: Jauh kayaknya.
0: Ada Bang Pardosi juga yang menyapa kita di pagi hari ini. Ada Kakak Jack, ada Babang Ardian, ada Evela Radio. Selamat pagi, keep pagi. Smile.
1: Smile, smile, smile juga smile. Kita di foto, smile. Ada Rors 07 juga, yes, yang udah menyapa kita pagi hari ini. Wah, rame banget
2: rame
1: ya.
2: Rame juga ya.
1: Oke, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita masih tentang sesuatu yang gratisan. Siapa sih yang gak suka, yang gak mau dikasih sesuatu yang gratis? Yes. Kalau kamu gak mau dikasih sesuatu yang gratis, Ragil Zee siap menerimanya.

0: Terus kemana mahal Ron FM, your family station. Morning Espresso menemani Anda di pagi hari ini. Aduh, seneng banget deh. Pagi-pagi cuacanya enak banget.
1: Udah ini anget ya di anget sini deh. Hangat. Ini waktunya mak-mak anget untuk cuci-cuci. Iya, hangat cuacanya. Ada matahari gitu, yes. Mataharinya keluar.
0: Kita tuh bersyukur banget tinggal di Indonesia dengan cuaca yang gak ekstrim kan. Eropa tuh kemarin, aduh,
1: bener, 44 derajat di Spanyol. Ya,
0: gue kemarin ngeliat scroll-scroll di TikTok gitu kan. Ih, dia masak goreng telur dong.
1: Dari ini ya, gak pakai kompor. Cuman dikeluarin aja. Jadi udah kayak teman-teman kita yang ada di Bekasi. Kayaknya mereka nyontek deh ya.
0: Tapi kasihan yang lansia-lansia banyak yang meninggal juga karena gak tahan cuaca panasnya ini.
1: Karena nggak terbiasa kali ya. Dan toko-toko yang jual kipas angin juga semuanya ludes, habis.
0: AC juga ludes.
1: Iya, ya pun aku nggak kebayang dah ya. Di Indonesia aja kalau panasnya udah 38, 39 itu udah yang benar-benar panas. Ini sampai 40 lebih panasnya, ya ampun. Kayak mana itu? Kayak mana?
0: Mana aku tahu lah,
2: Regresi. Kau tanyalah di sana.
0: Tapi mudah-mudahan cuaca di dunia ini semakin membaik lah ya.
1: Amin, kita doakan yang terbaik lah ya. Baiklah, kita balik lagi ke topik kita pagi hari ini tentang sesuatu yang gratis, guys. Jadi sebenarnya kenapa, Jonathan nih, kamu tahu gak sih kenapa manusia itu suka sesuatu yang gratis? Tahu gak kamu alasannya? Kenapa?
0: Cara psikologis.
2: Apa ya?
1: Gimana? Menurut kamu?
2: Kenapa sih masukan gratis kalau psikologis, secara psikologis ya, berarti ya? Mungkin memberikan rasa senang ya. Karena kita bisa mendapat keuntungan tanpa mengeluarkan biaya tambahan.
1: Jadi itu ini ya, mempengaruhi psikologis kita ternyata ya, kata gratis gitu. Jadi kayak langsung happy gitu.
0: Kita tes.
1: Oh ya, gimana?
0: Pura-pura terima telepon nih.
1: Oh ya.
0: Langat Jo.
3: Halo.
0: Halo, dengan Bapak Jo?
3: Yes.
0: Ya, kami dari PT Sana Sidi.
3: Iya. Yeah.
0: Bapak Jo berhasil mendapatkan hadiah gratis.
3: Oh iya?
0: Oh iya? Iya, Pak.
3: Wow.
0: Bagaimana perasaan Bapak Jo?
3: Senang sih, Jo.
0: Oh, senang. Benar, berarti secara psikologi senang sih.
1: Harusnya tanya dulu, Jo, gratisnya itu apa? Kalau cuman gratisnya gratis permen sebiji.
3: Iya juga ya, aduh.
1: Lu langsung main seneng aja,
0: tapi
1: Jo.
0: Tapi memang gitu sih. Orang tuh kalau mendengar kata gratis gitu kan, wow, ya kan? Wow dulu, yang penting
3: rambut dulu. Senang dulu kita.
1: Langsung kaget gitu ya ekspresinya.
0: Tapi
1: gitu
0: ya, kalau kita tahu hadiahnya, iya, pasti belakangnya gitu, iya. Gue bisa beli sendiri ntar gitu lagi.
1: Benar. Semua orang kayaknya ya seneng gitu ya yang gratis. Apalagi kalau gratisannya itu benar-benar nyata gitu. Terpampang nyata di depan mata ini buat kamu gratis. Wow.
0: Karena ada fakta penelitian juga nih sih. Jadi di tahun 2025 promosi dengan kata free atau gratis mampu meningkatkan respons positif konsumen karena konsumen merasa memperoleh manfaat lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan. Lu pada suka jalan-jalan ke mall kan?
1: Wih, suka lah.
0: Ini nyambung omongan lu tadi nih sih. Kan gimana? Suka ada beli, misalnya 5, kita beli 2
1: 1.
0: Banyak banget beli.
1: Ini ya, namanya orang dagang, Dik.
0: Gak cukup kalo, isi dompet gue nih.
1: Kalau belinya di aku mah malah beli 10 dulu baru gratis 1. Kalau gue yang jual.
0: Iya kan, di mall-mall kan suka ada tuh beli 2 gratis 1 gitu kan. Kalau gue beli 2 bayarnya 1.
3: Bisa juga.
0: Nah itu sesuai kebutuhan tuh. Kadang-kadang ya kayak pakaian gitu kan. Banyak kan yang kayak gitu-gitu. Cuma ya gue jadi berpikir gini loh, kayak oh ini benar-benar bermanfaat banget kalau buat gue ya. Karena kita butuh banget yang namanya pakaian kan pasti kan. Pasti ada budget ke situ gitu loh. Mungkin tiap 3 bulan atau mungkin tiap 2 bulan gitu. Jadi buat gue sih ya worth it lah.
1: Worth it ya. Tapi kamu pakai mikir dulu kan, maksudnya itu perlu apa enggak gitu. Kayak Jonathan tadi kan juga mikir dulu ya, Jo ya. Perlu apa enggak. Tapi ada juga loh orang-orang itu yang kalau sudah ada promo beli 1 gratis 1 atau beli 2 gratis 1 udah enggak pakai mikir, langsung aja beli. Kayaknya ini orang-orang yang duitnya enggak ada serinya ya.
0: Hah? Gimana
1: jadi
0: tuh?
1: Kan uangnya pakai mikir. Dong?
0: Bukan.
1: Maksudnya udah kaya banget gitu, Dik. Udah gak mikir dia. Tulisan gratis udah langsung
0: ambil
1: beli aja
0: gitu ya,
1: butuh gak butuh, pokoknya beli aja. Mumpung
0: tapi
1: ada gratisannya.
0: Tapi biasanya gue kalau ngeliat dari Jo nih kan penampilannya, dia pasti ngambil nih.
1: Bisa ya dilihat dari penampilan.
2: Bisa.
1: Kalau Ragil sih,
0: apalagi yang tiap bulan lo ada butik depan rumah lo gitu kan.
2: Budget gue punya segini nih, Dik. Oke, ambil.
0: Lo mah enggak perlu ngeliat promo-promo lagi.
1: Nah, kalau Heartlander, kalau kalian ada promo beli 1 gratis 1 atau beli 2 gratis 1, apakah kalian itu langsung tergoda atau pikir-pikir dulu, guys? Ini langsung aja kita baca ini ya. Yang sudah bergabung di 081926910000 yang udah ikutan berkomentar ada dari Lili. Dia bilang nih, kalau cewek mah pasti demen banget sama yang namanya gratisan. Sama kayaknya kita ya, sama kita ya. Terus ada siapa lagi tuh?
3: Ada Jihan nih.
1: Jihan bilang apa?
3: Dulu pernah ketipu. Dinilang gratis, ternyata ada syaratnya. Jadi mesti teliti dulu ya, guys.
0: Nah, itu benar.
1: Benar, biasanya bener ada tuh. Tapi tulisannya itu ya kecil.
3: Kecil.
1: Baca kan syarat dan
3: ketentuan berlaku.
1: Bener, harus cermat kita. Betul. Ya. Thank you ya Jihan ya. Terus ada siapa lagi, Dika?
0: Ada Carolina. Zaman sekarang yang gratis-gratis itu perlu dipertanyakan nih. Siapa tahu expired.
1: Expired. Expirednya udah deket. Oh, mungkin ini kalau makanan kali ya.
0: Iya,
1: bener. Daripada enggak kejual kan, daripada
0: expired.
1: Tapi juga lama
0: cuy, masuk makanan-makanan yang udah mau expired dikasih gratisan.
1: Ya, biasanya kan lu juga dapat kan dari Ragil Z makanan-makanan gratis.

0: Walah, walah, kenapa?
1: Mau punya usaha sendiri, tapi bingung mau usaha apa? Laundry saat ini bukan lagi sekedar bisnis pelengkap, tapi sudah menjadi kebutuhan utama di tengah gaya hidup modern. Perubahan pola hidup masyarakat, terutama di perkotaan yang semakin sibuk, praktis, dan mengutamakan efisiensi waktu. Mengapa usaha laundry sangat menjanjikan? Berinvestasi laundry adalah kebutuhan, bukan lagi tren. Setiap hari mendapat income, potensi balik modal sangat cepat. Bersama CleanGo, tidak perlu pusing lagi mulai dari nol. Anda bisa mendapatkan paket usaha lengkap. Sudah disiapkan sistem, sudah ada brandingnya, sudah ada SOP-nya. Harga mulai dari 45 juta rupiah saja. CleanGo Laundry, murah, cepat, dan bersih. Hubungi segera 0811-8716-699 atau bisa di 0856-1026-539. CleanGo Laundry, bisnis kemitraan dengan support dan manajemen, procurement, dan installment. CleanGo Laundry, dari Sefe Saka Makmur Sejahtera.

Pernahkah kamu berpikir hotel, coffee shop, retail store, hingga berbagai brand premium menggunakan aroma bukan sekedar untuk membuat ruangan wangi, tetapi untuk menciptakan kesan yang diingat oleh pelanggan? Inilah yang dikenal sebagai dunia aroma perenya. Bersama Heartline dan AK, kamu akan mengenal aroma perenner melalui workshop Make Your Own Reed Diffuser. Sebagai langkah awal menjadi seorang aroma perenner, kamu akan belajar memahami dasar-dasar aromakologi, mengenal karakter berbagai fragrance notes, belajar teknik blending untuk menciptakan aroma yang harmonis, dan meracik signature scent versi kamu. Bertempat di gedung Heartline Center, Lippo Village, Karawaci, hari Sabtu, 4 Juli 2026, jam 10 pagi. Investasi hanya Rp350.000. Kamu akan membawa pulang Reed Diffuser hasil racikanmu sendiri, lengkap dengan modul dan e-sertifikat. Karena aroma bukan hanya soal wangi, aroma adalah identitas, pengalaman, dan peluang. Kuota terbatas, segera daftarkan diri kamu melalui WhatsApp 0813 1515 1504.

0: 100.6 Heartland Radio Morning Espresso. Let's wake up your mind.
1: Let's wake up your mind.
2: Okay, masih bersama dengan kita bertiga di pagi hari ini.
1: Yes. Gua kalau denger lagu Rizky Febian, aduh, rasa-rasanya tuh memang dunia tuh indah banget.
2: Wow. Ya, kan?
1: Benar sih. Pagi-pagi udah disapa gitu kan. Seru banget, apalagi sama orang tercinta, sama orang
2: tersayang.
3: Gua boro-boro.
0: Gua jadi curhat ya.
1: Thank you. Ada Momster ya, Momster pagi hari ini.
0: Ya. Morning Momster.
2: Pagi hari ini kita dengerin curhatan Dika aja. Gimana gimana bisa?
0: Boleh.
1: Udahlah, terbudak mainin cuy.
2: Ini disapa-sapa dia. Wahai kau yang ada di sana, tolong disapa kalau pagi ya, Dika Arwannya.
1: Lagi PA dia.
2: Oke, langsung kita balik lagi ya ke topik kita guys. Pagi hari ini thank you banget Kaka yang sudah Momster, bergabung di live TikTok Heartland FM Rame. Thank you Melissa.
1: Istri tercinta dari Coco Joe.
2: Yang mana
0: nyata
2: nih?
0: Istriku.
2: Yang mana?
0: Momster.
2: Oh, Momster.
1: Semangat cuamiku gitu ya.
0: Thank you.
1: Bentar lagi ada anaknya nih yang request nih.
0: Iya.
2: Aku aja.
1: Anak apa nih? Anak tetangga. Makanya gue bilang
2: hidup, sampai hafal dia.
1: Hidup ini tuh indah banget ya. Kalian pagi-pagi disapa gitu kan.
0: Keren ya.
1: Bener jadi bencur.
2: Terus ujung-ujungnya dia bilang nasinya gak ada mama. Pusing lamanya ini ya. Oke, kita balik lagi guys. Kita lagi ngobrolin tentang gratisan ya. Jadi memang gratisan itu belum tentu hemat. Banyak orang itu ngerasa berhemat karena mendapatkan bonus. Tapi padahal kalau membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan, pengeluaran itu bakal jadi bertambah. Gitu, benar ya. Contohnya apa nih? Kalian bisa kasih contoh? Jonathan, Dika Arwan, coba kalian berdua kasih contoh. Apa contohnya?
1: Lu gue liat contekan gue dulu.
2: Lama nih ya.
1: Tapi emang kalau kita beli barang yang benar-benar gak kita butuh kayak gini loh, kayak beli di toko orange gitu kan. Kadang-kadang tuh gratisannya yang kayak tadi tuh yang misalnya kita beli barang-barang kebutuhan pokok, tapi nanti gratisannya mungkin kayak mainan anak yang itu mainan udah benar-benar gak ini,
2: gak
1: dibutuhin banget.
2: Iya
1: gitu
2: bener. Apalagi kalau kita gak punya anak, buat apa ini mainan ini? Gratisannya buat apa ini? Benar. Terus mungkin membeli paket yang lebih besar karena ada bonus itu tadi kali ya. Contohnya ya, harus beli banyak dulu baru ada bonusnya.
1: Udah gitu kan kadang-kadang tuh lu pada pernah beli mystery box gak sih?
2: Anak aku sih yang suka.
1: Yang isinya kita gak tahu apaan gitu kan.
2: Anak aku yang suka. Lagi-lagi yang didapat kadang-kadang item yang sama yang dia udah punya.
1: Okay.
2: Tapi masih kayak nyandu gitu. Jadi beli lagi karena rasa penasaran gitu, Dik.
1: Itu barangnya beneran banyak ya?
2: Beneran.
1: Isinya banyak gitu.
2: Enggak selalu sih, sesuai dengan harganya.
1: Soalnya gue pernah ngeliat yang mystery box gitu yang dia tuh benar-benar banyak gitu isinya. Gue pikir kan pasti ya ini mungkin barang-barang yang kita nggak tahu apa, gue nggak tahu ya ini berguna apa enggak gitu. Kadang gue pengen beli cuma takut nggak kepakai barangnya.
0: Benar.
2: Kalian inget gak sih, aku nggak tahu ya, Joe ini seangkatan nggak sama kita?
0: Seangkatan sama Bung Dika kayaknya.
2: Kalian inget gak zaman dulu nih Dika?
1: Masih muda cuy.
2: Ada iklan di TV yang hanya 99.900 rupiah. Lu inget gak sih zaman itu?
1: Aduh gue mikir lagi.
2: Ada kayak jual pel-pelan, jual alat pancing. Gitu loh.
1: Ada dulu tuh di
2: zaman dulu di TV.
1: Si Oke. TV Si Oke.
2: Iya, zaman dulu itu zaman dulu banget, kita masih SD kali ya, masih kecil. Itu dulu sering ada iklan-iklan kayak gitu. Hanya 99.900 rupiah gitu. Zaman dulu.
1: Zaman dulu.
0: Kok gue masih mikir ya?
2: Kayaknya ini ya. Beda zaman kayaknya sama Jo ya. Karena
1: Jo tuh kagak TV cuy, masih pakai koran dia.
2: Iya kayaknya ya.
1: Pakai koran kayaknya.
2: Terus ada juga promosi-promosi orang ini produk baru di sekolah-sekolah. Kalau kamu sekolah SD dulu pernah nggak sih ada jam yang dipakai buat promosi susu? Terus kamu dapat gratis susu satu kelas.
1: Jam yang
2: susu.
1: Dipakai.
0: Jam. Tunggu sih.
1: Sekolah gue elit soalnya nggak ada abang-abang pedagang.
2: Bukan, Ini tuh bukan abang-abang pedagang. Jadi ceritanya tuh kayak ada produk susu baru mengeluarkan susu buat anak-anak. Jadi dia datang ke sekolah-sekolah untuk kasih sampel produk susunya. Terus ada produk apa lagi ya? Pokoknya kue, pokoknya buat anak-anak gitu. Dan itu pasti happy banget gitu, dapat yang gratis gitu di sekolah.
1: Aku mau sekolah lu aja kali.
2: Tapi cuma aku doang yang dapat gitu
1: gua,
2: ya.
1: Gue pernah dia tuh susu datang tapi dia ngasih ini doang, ngasih sampel doang.
2: Iya, sampel memang.
1: Tapi ngasih susu gratis doang.
2: Memang ngasih susu dibagikan. Satu sekolah lu dapet gitu. Terus ada promo apalagi mereka kasih satu sekolah dapet gitu kan. Lu dapet
0: kayaknya
2: juga
0: pernah
2: dulu.
0: Deh, pernah.
2: Nah, kalau yang kayak gitu.
0: Kalau susu pernah.
2: Gua. Gimana? Ada apa lu?
1: Iya.
2: Oke, langsung aja kita baca ini yang sedia masuk. Ada Farhan. Jujur, pernah banget belanja sampai 5 item demi mendapatkan 1 item tambahan gratis. Dan udah gak aku ulang lagi sih, karena ternyata harganya itu sama aja. Kalau di total ternyata harganya sama. Jadi kelima item ini udah dinaikin dulu harganya supaya bisa mendapatkan 1 item gratis.
1: Tapi ya mungkin kadang-kadang tuh kayak barang-barang yang lama juga kali sih, yang mungkin ngabisin stok gitu.
2: Hampir expired gitu ya. Daripada gak laku, mending dibuat gratisannya.
1: Ada Kakak Ridwan, yang gratis itu selalu dinantikan. Asal beneran gratis, tanpa mengeluarkan uang speser pun, tanpa ada embel-embel lain. Nah,
2: tanpa ada syarat dan ketentuan berlaku maksudnya. Terus ada siapa lagi, Jo? Yang udah gabungan di 0819269000. Ada Nia ya. Nia bilang hati-hati dengan kata-kata gratis. Bisa jadi ini cara marketing. Iya, memang benar ya, itu cara marketing juga ya.
1: Benar.
2: Sesuatu yang gratis itu untuk menarik konsumen. Gratis gitu ya.
1: Iya. Ada Kakak lihat juga, candu banget emang tulisan gratis gitu.
2: Candu emang. Terus di live TikTok Heartland FM ada siapa guys?
1: Ada siapa tuh?
2: Ada Susanti Ukardi.
0: Ada Jasmine Multi.
2: Bilang apa dia?
0: Sekarang abang naik pick up, muterin komplek, goceng. Oh iya benar juga ya.
1: Kirain gratis.
0: Goceng doang.
2: Tapi kalian tahu nggak sih ada satu yang gratis dan beneran gratis?
1: Gua tahu.
0: Apa tuh?
1: Lagi rame.
2: Apa tuh?
1: Makan bergizi.
0: Gratis.
2: Bukan cuma itu doang.
0: Bukan.
2: Ada satu lagi yang gratis dan beneran gratis. Mau tahu apa? Dengerin Warning Espresso.

Ingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya. Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa, lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia Reborn. Siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore. Hanya di 100.6 Heartline Radio, your family station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn. Karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita.

0: Masih di 100,6 Heartland FM Your Family Station dan masih di Morning Espresso. Let's wake up your mind. Kita mau sapa-sapa dulu buat teman-teman yang pagi hari ini sudah merilis siaran kita secara langsung ya. Buat teman-teman yang ada di Heartland Radio Lampung di 91,7 FM. Terus ada siapa lagi nih?
1: Ada Heartland Samarinda 94,4 FM.
0: Terus ada siapa lagi?
1: 97,6 Harmony FM Takalar Makassar. Halo Makassar.
0: Halo.
1: Ada Heartland Radio Bali 92,2 FM dan Radio Astar FM 107,8 Minahasa. Halo Bali dan Minahasa.
0: Hai hai hai.
1: Dan terakhir 103,9 Radio Elisa FM Salatiga. Oh, halo Salatiga.
0: Halo. Seneng banget
2: pagi
0: nih.
2: Semuanya selamat pagi.
0: Kalian berasa gak sih kalau hari ini tuh udah bulan yang baru loh, tanggal 1 Juli. Hari pertama nih di bulan Juli. Yang jelas besok tanggal 2. Bukan tanggal 5,
1: Lusa
0: bukan.
1: Tanggal 3 berarti ya.
0: Benar. Pinter ya Jonathan.
2: Gue pengen jita kakak dosa.
0: Oke guys, kita sapa juga ada Erik Liliawan di live TikTok Heartland FM.
2: Pagi Bang Eri.
1: Pagi Bang Eri.
0: Ada Yong, terima kasih.
1: Oke Yong, morning Yong.
0: Morning, morning. Kita lagi bahas tentang sesuatu yang gratis guys.
1: Ya, oke.
0: Pasti semuanya suka, begitupun dengan penyiarnya.
1: Iya, pastinya dong.
0: Jangan kau ingkari Dika, aku tahu hatimu. Di dalam lubuk hatimu terdalam, aku mau yang gratis gitu. Dan ternyata ya, udah stop, hentikan tertawa kalian ya. Memang yang namanya gratis ini merupakan strategi marketing ya. Yes. Kalian anak-anak marketing bukan?
1: Yes, betul.
0: Oh iya, kamu
1: betul.
0: Marketing juga ya?
1: Yes.
0: Berarti ada pelajaran tentang gratis?
1: Enggak sih sebenarnya.
0: Aku pikir itu ada kayak pelajaran khusus gitu tentang gimana caranya kita itu bisa menggait konsumen-konsumen itu supaya tergila-gila gitu dengan kata gratis.
1: Biasa sih promo ya. Promo. Kalau kita
2: sebutannya promo.
1: Sebutannya promo.
0: Promo gratis ya.
2: Yang halis belum sih. Yang kelihatan kita buka-buka orang gratis.
1: Iya, itu ketahuan ya.
0: Jadi memang semua itu tuh dirancang agar konsumen itu merasa mendapatkan nilai lebih ya.
1: Betul.
0: Sehingga lebih mudah mengambil keputusan untuk membeli. Yang namanya gratis udah langsung aja ambil, mumpung ambil kapan lagi. Apalagi kalau ada tulisannya gratis hanya sampai tanggal 1 Juli.
1: Gitu. Langsung dah cabut dari ini.
0: Langsung ya, langsung. Hanya untuk 1 jam pertama. Langsung. Tapi ada sebuah penelitian juga yang mengatakan bahwa perilaku konsumen di tahun 2025 itu menunjukkan bahwa cara promosi gratis disampaikan ini dapat mempengaruhi persepsi nilai dan meningkatkan minat membeli. Setuju kayaknya ya,
2: setuju,
0: semuanya
2: setuju,
0: ya.
2: Setuju sih. Setuju. Mungkin karena kayak tadi tuh misalnya sampai tanggal berapa gitu kan. Jadi kita udah mengingatnya dan pengen buru-buru beli gak sih? Sayang banget nih nanti barangnya gak ada gitu.
0: Bener kan. Dan pinternya lagi, mereka itu kalau lagi promo mau kasih gratisan itu di tanggal-tanggal gajian. Bener kan, gak mungkin. Betul. Mereka promo atau gratisan di tanggal tua,
1: tanggal tua
0: ya kan.
1: Iya, jangan.
0: Gak ada yang beli. Tapi ternyata memang ada dampak positif dan negatifnya loh. Okay. Oh. Buat kita yang suka ama gratisan, yang gretong-gretong gitu ya.
1: Gretong-gretong.
0: Ada positif dan ada negatifnya. Yes. Kalau dari positifnya dulu nih ya, itu yang pertama bisa menghemat pengeluaran memang ya, kalau memang barang itu diperlukan gitu. Terus apalagi sisi positifnya? Jonathan, mungkin kamu anak marketing, kamu bisa membantu saya. Kira-kira apa Jonathan sisi positif lain dari gratisan ini?
1: Mungkin kesempatan mencoba produk baru.
0: Nah. Benar ya, biasanya itu yang digratisin. Betul. Itu sesuatu yang baru.
1: Betul.
0: Gitu. Jadi sekalian dicobakan gitu.
1: Yes.
0: Berarti kita jadi kelinci percobaan dong, Jonathan.
2: Ya, tetap manusia.
1: Enggak, tetap manusia.
2: Enggak berubah jadi kelinci kok.
1: Betul.
0: Oke, terus apa lagi ya kira-kira ya?
1: Mendapat nilai lebih dari uang yang dikeluarkan.
0: Jadi lebih happy, ya.
1: lebih happy.
0: Oke. Terus kalau dari sisi negatifnya apa tuh? Sisi negatifnya, aku kok kayak ibu dosen ya pagi hari ini ya. Ini dua orang mahasiswa saya pagi hari ini ya.
2: Kita lagi belajar gratisan.
0: belajar gratisan, belajar gratisan mereka nih. Ya.
2: Tuh. Tapi emang ya kalau sisi negatifnya dari kita suka apa ya, suka dengan kata-kata gratis tuh kan kayak jadi pengennya belanja terus. Lu pada pernah ngalamin gak sih ibaratnya itu kayak misalnya kayak lagi tanggal kembar deh. Tanggal kembar kan tuh banyak banget tuh promo-promonya kan.
0: Betul.
2: Nah, gratis kan bukan banget tentang cuma gratis satu barang, bisa juga gratis ongkir gitu kan. Udah gitu di tanggal cantik ada banyak promonya, terus ada gratisannya juga, ada gratis ongkirnya juga.
0: Benar.
2: Siapa sih enggak pengen kayak gitu? Pengen. Jadi kan pengen kita belanja terus gitu bawaannya. Jadi kayak apa ya? Kebiasaan untuk setiap di tanggal cantik gue harus belanja nih.
0: Berarti nunggu tanggal cantik ya belanjanya.
2: Jadi kayak impulsif gitu kita jadi orangnya.
0: Iya benar. Apalagi kalau cewek-cewek nih ya. Tapi aku nggak tahu ya cewek-cewek di yang di sana ya. Tapi ini aku sendiri maksudnya. Karena aku cewek kan ya. Aku cewek kan ya. Jadi aku tuh pernah beli sampo, sampo plus conditioner gitu ya. Sebenarnya biasa aja. Tapi karena ada gratisnya itu adalah ikat rambut. Akhirnya gue beli.
2: Karena tapi kepake kan
0: ikat rambut. Tapi sebenarnya kan enggak butuh-butuh amat gitu karena udah punya banyak gitu. Tapi karena ada embel-embel gratis ikat rambut jadi dibeli. Gitu. Kalau cewek kayaknya gitu ya.
2: Tapi emang itu membuat orang apa ya jadi tertarik gitu, berminat untuk membeli.
0: Benar. Jadi pinter ya, harus pinter ya orang marketing itu ya. Pinter membaca kondisi juga, ya momentum yang tepat juga gitu ya, Jonathan
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Oh, aku jadi belajar pagi hari ini, guys. Yes. Belajar marketing yang baik gitu ya.
2: Semoga belajar belanja.
0: Kalau belanja mah gue nggak usah diajarin nih kak. Itu udah alami, udah ngerti gue dari lahir, udah lahir procot, udah ngerti gue cara belanja,
1: udah ngerti duit. Ya.

0: aku yang lemah tanpamu.
1: Siang-siang kayak gini enaknya dengan lagu 2000-an nih.
2: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
1: Mana bisa.
2: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
1: Hah? Beneran gak nih? Terus.
2: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lo juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
1: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
2: Acu. Hai.

0: Masih di Morning Espresso, let's wake up your mind. Ada Ragil Z, Dika Arwan, dan juga Jonathan, tamu spesial di pagi hari ini, yes. Ya, lulusan apa tadi?
1: Mic on ya.
0: Nah, jadi untuk hardliner semuanya yang mau ikutan, pingin belajar gimana sih caranya siaran atau jadi operator gitu ya, kamu bisa ikutan di batch 2 nanti ya,
1: yes.
0: Di mic on di bulan Juli.
1: Di bulan ini.
0: Jadi jangan sampai kamu ketinggalan ya. Jangan sampai kamu gak ikutan, karena banyak banget ilmu yang bisa kamu dapatkan. Dan kamu juga bisa siaran bareng kita seperti Jonathan pagi hari ini. Kamu happy gak sih siaran siaran sama Ragil Z sama Dika Arwan? Atau kamu
1: happy.
0: Merasa tertekan? Tolong dijawab dengan jujur, Jonathan.
1: Ayo Jo. Happy sekali. Tenang. Walaupun grogi, tapi senang.
0: Nah, benar ya kamu. Yes. Memang kamu harus bilang gitu. Karena kalau kamu bilang lagi saya. Enggak, aku bolehin lagi kamu ya ikutan di Morning Espresso.
2: Nanti hari Senin katanya Koko Jo nih siap nemenin
0: siap
2: kita
0: ya.
1: Siap, senang kita tampil lagi.
0: Oke, baik, kita masih membahas tentang gratis, gretong-gretong. Yang gretongan semua pasti seneng. Jadi yes. Sebelum kita itu tergoda promo, mungkin bisa tanya dulu ke dalam hati kita gitu. Jadi setelah kamu tuh melihat ada tulisan atau kamu mendengar tulisan gratis gitu, promo gitu, kalau bisa kamu diem dulu di tempat. Berdoa. Tuhan, kuatkanlah hatiku supaya aku tidak tergoda dengan promo dan gratisan-gratisan yang tidak berguna dalam hidup aku.
1: Asik.
0: Setuju gak?
2: Tuh gue aminin sih.
1: Amin dah.
2: Biar lo berubah.
0: Thank you ya Dika.
2: Biar misuak lo di sana. Aduh, puji Tuhan katanya. Gak tiap bulan belanja. Udah penuh lemarinya.
0: Ngerti aja dia ya. Jadi sebenarnya apa sih yang mesti kita tanyakan di dalam hati gitu sebelum kita itu membeli gitu guys. Apakah kalian berdua tuh punya saran gitu buat aku yang suka belanja ini?
2: Ya lo benar-benar butuh atau enggak gitu sih.
0: Jadi dipikirin dulu ya, dipikirin butuh enggak ya.
2: Betul,
0: gitu.
2: Karena kan dampak negatifnya tadi tuh ada bisa apa buying impulsif gitu kan. Yang sebenarnya kita tuh enggak butuh-butuh banget tapi tergiur tertarik dengan promonya.
0: Benar. Terus apalagi kira-kira yang bisa jadi pertimbangan aku gitu selain hal itu gitu.
1: Ya kita harus milih apa, membedakan antara kebutuhan dan keinginan sih kalau menurutku ya.
0: Bedain ya.
1: Itu harus kita bisa bedain gitu.
0: Benar-benar. Dan mungkin bisa kayak kepikiran gini juga gak sih, kira-kira nih kalau seandainya barang yang mau aku beli ini, aku tertarik nih, karena ada bonusnya gitu.
2: Yes, yeah.
0: Nah kira-kira kalau gak ada bonusnya, aku bakal tetap beli gak ya? Biasanya itu tuh bakal jadi kayak pertimbangan gitu.
2: Iya,
0: kalau gak ada bonusnya, enggak lah. Berarti kita tuh suka sama bonusnya itu tadi. Berarti kalau emang suka sama bonusnya, beli bonusnya aja. Enggak usah beli paketannya.
1: Iya,
0: paham gak sih?
1: Bener juga sih. Kenapa kita ini berputar-putar seperti ini ya?
0: Beli apa bonusnya ini? Aja. Kan lebih murah.
1: Iya benar.
0: Daripada beli 4 gratis 1 kan. Kayak aku tadi bilang kan, beli sampo gratisnya ikat rambut. Kalau cuman tertarik sama ikat rambutnya yang lucu, ya mending lu cari aja beli ikat rambutnya. Ngapain lu harus beli 4 botol sampo itu ngapain gitu ya. Terlalu boros jadinya.
1: Teori ekonominya bagus juga sih seperti ini. Benar-benar.
0: Bener, jadi emang harus bener-bener dipikirkan gitu ya.
1: Betul.
0: Apalagi kita kaum hawa guys, kaum hawa itu emang suka banget belanja. Kayak Ragil Z ya. Kalau kaum Adam ini kan yang membiayai, yang mengeluarkan uangnya gitu ya. Eh lu berdua ketawa-ketawa baik.
2: Enggak, gue masih kebayang Megatron tadi. Dan disambut pautin sama barang gratis ini.
1: Iya betul, jauh nih.
2: Jadi ini kita sebenarnya perlunya itu barang bonusnya atau memang barang yang benar-benar kita perlu gitu.
0: Bener, harus itu yang dipikirin.
1: Apa yang dipikirin? Bonusnya atau barang yang akan kita beli itu?
0: Lah itu tadi jawabannya. Kalau kamu lebih tertarik sama bonusnya, lu beli aja bonusnya.
1: Ya
0: gak usah beli paketannya gitu.
1: Betul, lebih hebat juga ya.
2: Sampai mikir, kita hampir 2 jam di sini gitu kan. Kenapa enggak dari awal aja kita ngomong, gua mau beli bonusnya aja nih.
0: Lama ya.
1: Lama sekali.
0: Tapi kalau cewek belanja juga gitu loh, Dika. Suka membandingkan harga di toko ini, toko ini, toko ini. Ujungnya balik lagi ke toko pertama.
2: itu nyokap gue banget gitu. Kadang gue suka nemenin nyokap gitu kan. Ya ibaratnya dulu kan kayak masih ada di daerah Jakarta gitu kan, Pasar Baru. Itu kan tokonya banyak cuy. Iya kan?
0: Iya.
2: Keluar masuk. Eh balik lagi ke tempat yang awal gitu. Gua mikir kenapa enggak dari awal aja gitu langsung beli gitu.
0: Ya, ya memang begitu kayaknya.
1: Memang begitulah.
0: Iya ya.
1: Betul.
0: Memang kaum hawa ini diciptakan seperti itu, Dika.
1: Betul.
0: Supaya olahraga yang nemenin itu jalan kan?
1: Iya.
0: Nemenin gitu. Ya, benar ya. Supaya sehat gitu ya, Jonathan ya.
1: Betul.
2: Kita yang nyetir, Bos.
1: Pegel kaki nih.
0: Oke, ini sudah ada yang bergabung juga di 0819269000. Ada dari siapa aja nih? Jonathan, kamu bisa bacain kah? Ada siapa yang bergabung dan juga turut berkomentar? Ada siapa?
1: Ada Olen, Olen.
0: Olen bilang apa?
1: Thanks Morning Espresso sudah menginspirasi.
0: Terima kasih.
1: Luar biasa loh. Thank you.
0: Terus ada Lita juga. Gratis memang jadi rebutan. Tapi mesti mikir juga bermanfaat enggak. Siapa tahu di luar sana ada yang lebih membutuhkan.
2: Yes. Ada Kakak Haris juga, kalau dapat sesuatu yang gratis berarti harus berbagi.
0: Ini poin yang paling penting nih ya. Kalau dapat sesuatu yang gratis, jangan lupa sama Ragilzi.

Mau punya usaha sendiri, tapi bingung mau usaha apa? Laundry saat ini bukan lagi sekedar bisnis pelengkap, tapi sudah menjadi kebutuhan utama di tengah gaya hidup modern. Perubahan pola hidup masyarakat, terutama di perkotaan yang semakin sibuk, praktis, dan mengutamakan efisiensi waktu. Mengapa usaha laundry sangat menjanjikan? Berinvestasi laundry adalah kebutuhan, bukan lagi tren. Setiap hari mendapat income, potensi balik modal sangat cepat. Bersama CleanGo, tidak perlu pusing lagi mulai dari nol. Anda bisa mendapatkan paket usaha lengkap. Sudah disiapkan sistem, sudah ada brandingnya, sudah ada SOP-nya. Harga mulai dari 45 juta rupiah saja. CleanGo Laundry, murah, cepat, dan bersih. Hubungi segera 0811-8716-699 atau bisa di 0856-1026-539. CleanGo Laundry, bisnis kemitraan dengan support dan manajemen, procurement dan installment. CleanGo Laundry dari CV Saka Makmur Sejahtera.

0: listening espresso, let's wake up your mind.
1: Yuhu,
0: money,
1: kita
0: money. Cuan.
1: Tanggal 1.
0: Yang baru gajian, yang baru gajian. Mungkin dapat bonus-bonus gitu kan.
1: Mm-mm.
0: Mumpung masih tanggal 1, biasanya tuh udah pada apa ya? Udah pada nyiapin, aduh gue mau beli kebutuhan A, B, C, D sampai Z sampai kebutuhan anak.
1: Ya. Iya. Betul.
0: Jangan sampai tergiur, jangan sampai impulsif untuk belanjanya gitu kan. Mungkin dengan promo-promo menarik lainnya ataupun promo-promo lainnya lah.
1: Iya. Oke, ini sudah ada Ibu Rita juga. Ibu Rita Mutiara. Sekarang di Morning Espresso ya Bang Dika, silakan dijawab.
2: Iya Ibu.
0: Yes Ibu Rita, aku pindah ke pagi.
1: Oke, dan pagi hari ini itu kita gak cuma berdua, tapi rame banget di studio karena ada Jonathan.
2: Halo, morning.
1: Ibu Rita Mutiara menyapa kita, dan dia bilang beli yang diperlukan aja.
0: Yes, betul.
1: Kalau gak perlu gak usah dibeli.
0: Yes.
1: Terima kasih juga buat teman-teman yang ada di live TikTok Heartland FM yang pagi hari ini sudah bergabung, udah kasih semangat buat kita bertiga yang udah turut berkomentar. Thank you guys.
0: Thank you.
1: Tapi karena waktu kita juga sudah hampir habis nih ya, Jonathan dan juga Dika Arwan, kayaknya kita sekarang harus segera pamit undur diri karena sesaat lagi tuh bakal ada SKI. Oh, dia sedih. Aduh, jangan nangis. Ya nanti Senin kita siaran lagi bareng
2: pulang
1: ya.
2: Pulang kau nak.
0: Sudahlah pulang kau nak.
1: Ada Jasmine Milk Tea nih, dia ikutan nangis loh.
2: Oh iya, sama kita ya.
1: Karena kita mau pamitan.
2: Iya.
1: Yang jelas Morning Espresso akan kembali hadir besok di hari Kamis ya, mulai dari jam 8 sampai dengan jam 10. Jadi Heartliners, menyukai sesuatu yang gratis itu wajar ya, tapi jangan sampai kata gratis itu membuat kita lupa untuk menghitung kebutuhan dan pengeluaran.
0: Yes. Karena sejatinya yang paling menguntungkan bukan yang selalu gratis, melainkan yang benar-benar bermanfaat.
2: Jadi kesimpulan singkatnya, promo gratis memang dapat memberikan keuntungan dan membuat konsumen merasa mendapatkan nilai lebih. Namun, penelitian menunjukkan bahwa promosi gratis juga dapat memicu pembelian impulsif. Jadi, sebelum tergoda ya guys, pastikan kita membeli karena butuh, bukan sekedar karena gratis.
1: Itu dia.
0: Yes.
1: Semoga dengan topik siaran pagi hari ini ya, bisa membuat kita itu jadi pribadi yang semakin bijaksana.
2: Amin.
1: Lagi. Oke, kita pamit undur diri. Saya Ragil Z.
0: Dari Garuan.
2: Saya Jonathan.
1: Kita pamit.

0: selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Di kesempatan pagi hari ini, Ragilzi, Dika Arwan kembali lagi untuk menemani Anda semuanya. Dan kita tidak hanya berdua ya Dika ya, yes. Karena di studio sudah hadir narasumber kita, tamu spesial kita. Siapakah dia?
1: Adakah Mas Rinda Ambarita yang merupakan psikoedukator dan konselor yang sudah bergabung di pagi hari ini. Selamat pagi Kak Rinda.
0: Selamat pagi Kak Rinda.
2: Selamat pagi Kak Ragil, Kak Dika.
1: Ya, senang sekali ini bisa bergabung di pagi hari ini dengan topik kita. Dulu dididik keras, sekarang haruskah gentle parenting?
0: Nah.
1: Kita membahas lagi ya dengan topik yang bulan lalu. Masih dengan gentle parenting, tapi kali ini kita fokusnya lebih ke orang tua kali ya, Kak Rinda.
0: Orang tua. Oke, dan kita juga mengundang untuk semua pendengar dimanapun Anda berada ya. Anda bisa bergabung dan mengirimkan pertanyaan Anda di 0819-269-1000.
1: Yes, Kak Rinda. Yes. Dulu kan orang tua nih mungkin termasuk orang tuaku juga kali ya. Banyak yang bilang tuh kalau dulu tuh dididik keras tuh berhasil gitu loh. Bagaimana nih untuk Kak Rinda memandang pernyataan ini nih secara psikologi?
2: Berhasil dalam apa nih?
1: Mungkin berhasil dalam
2: menghasilkan generasi yang
1: menghasilkan
0: anak-anak yang enggak mudah putus asa gitu.
2: Yang resilien ya, yang tangguh ya. Kayak dulu dididik keras gitu karena kita generasi yang dididik oleh baby boomers ya. Nah, jadi ketika kita melihat gitu kondisi sekarang, kayaknya karena kita udah merasakan didikan keras itu kurang kurang enak gitu ya. Bukan kurang enak sih, menghasilkan kita kan bisa nggak in general semuanya itu jadi resilient gitu, tangguh. Tapi ada yang mengatakan meninggalkan luka di hati anak-anaknya, ya kan. Jadi kita bukan mau menjadi orang tua yang sempurna sekarang, tapi menjadi lebih sadar gitu. Kalau pola yang dulu itu keras, kita udah merasakan rasanya seperti apa. Jadi kita lebih sadar. Saya mau meneruskan apa nih ke pola asuh yang sekarang gitu. Meneruskan pola asuh didik keras atau ada yang dirubah gitu. Jadi bukan mencari kesempurnaan, tapi lebih sadar gitu. Kalau didikan keras itu menghasilkan luka gitu. Sementara kita sebagai orang tua, kalau kita masih punya luka, kecenderungannya akan melanjutkan lukanya gitu. Jadi sering gitu dalam menghadapi anak, kita akan mudah terpicu. Ya kan, ketika misalnya anak dalam kondisi tantrum misalnya, ketika masih tantrum, kita dalam kondisi stres dan lelah gitu. Sebenarnya kita enggak, bukannya melihat perilaku anak ini kita marah gitu, tapi kita ketrigger, kepicu sama luka lama kita.
0: Gitu. Berarti itu menandakan juga bahwa belum beres gitu belum, hati kita gitu ya.
2: Kalau sekarang kan sepertinya generasi milenial lebih sadar ya. Jadi bukan mencari kesempurnaan, karena sepertinya kita sepakat dulu nih, tidak tidak ada orang tua yang sempurna, tapi orang tua yang mau lebih belajar, lebih sadar gitu.
1: Oke, Kak Rinda, kalau kita ngomongin tentang didikan keras di era zaman orang tua kita ke atas itu, ada ciri-cirinya gak sih Kak Rinda?
2: Yang otoriter kan? Ketika pada saat itu kita mungkin mengalami pola asuh yang hanya menerima. Yes man, yes sir gitu ya. Jadi kita gak punya kesempatan untuk mengutarakan isi hati kita gitu.
0: Gak bisa berpendapat,
2: gitu. Orang tuanya bilang A, ya udah A gitu. Di sisi lain, kalau memang anak ini gak bisa menentukan pilihan, ya akhirnya mengikuti aja. Tapi enak gak seperti itu?
1: Gak enak.
2: Kita nyaman gak? Otoriter kan? Kita takut gitu kalau saya nanti menyampaikan saya maunya apa, orang tua saya marah gitu. Jadi kecenderungan ya, ya udahlah gitu, menyimpan emosi kan jadinya.
0: Jadi tapi, kayak ada jarak gitu gak sih antara anak dan orang tua gitu?
2: Karena ketidakmampuan dia untuk mengutarakan pendapatnya.
0: Iya.
2: Tentunya kan kita jadi takut kan?
1: Iya.
2: Jadi udah berpikir gitu ya? Duluan gitu. Makanya kenapa kita bilang, aduh, pola didik keras itu menghasilkan luka nih gitu kan. Kita lebih sadar sekarang, karena kayaknya era sekarang gitu, mungkin pasca COVID kali ya, kita lebih aware sama yang namanya kesehatan mental kita gitu. Jadi kita merasa ketika aku mengalami kekerasan dulunya gitu, saya cenderung gampang marah gitu, karena nggak bisa mengungkapkan. Jadi kan ketika, kan manusiawi ya kalau misalnya kita marah gitu, tapi bagaimana kita mengelola marah kita, emosi kita, sehingga kita nggak melampiaskan itu kepada anak.
1: Nah, caranya gimana tuh, Kak? Nah, kita mengelola atau
2: ya, mengelola emosi ini? Mengelola emosi ya. Jadi, kayak tadi saya bilang, marah itu kan manusiawi ya. Kita nggak bisa nggak marah, nggak bagus juga gitu, karena tapi harus tahu bagaimana saya meregulasi emosi ini. Nah, kalau kita lagi keadaan emosi atau marah, kita ambil waktu sejenak. Jadi tarik nafas. Biasanya sebelum kita melampiaskan marah kita kan udah ada sinyal fisik. Misalnya jantung kita, heartbeat kita deg-deg-deg-deg-deg, atau rahang kita mulai mengeras, itu udah sinyal fisik. Wah, saya marah nih, saya kondisi saya lagi nggak enak nih gitu kan. Nah, ambil waktu sejenak. Kalau saya, misalnya saya contohkan, misalnya saya lagi menemukan anak saya screen time-nya, saya masuk ke kamarnya gitu. Udah berapa lama kamu main gitu? Udah sekian lama, 5 jam gitu, let's say. Bawahnya kita langsung marah nggak? Kita udah capek dari luar terus anak main gitu. Ya udah, kita tinggalin dulu. Saya kan udah langsung tuh, udah marah bawaannya udah. Ketika kita marah, kecenderungannya adalah kita mengungkapkan kata-kata yang mungkin akan menyakiti ini anak. Jadi lebih baik kita ambil waktu, kita entah pindah ke ruangan lain, kita cari waktu untuk tarik nafas. Biasanya untuk merilis stres atau marah gitu, kita bisa tarik nafas. Ya, kita ambil 3 detik. Keluarin, exhale, inhale gitu. Jadi ketika kita udah menenangkan diri, kita kembali ke anak.
0: Dan cara ini selalu bisa diterapkan gitu ya, saat
2: bisa
0: kita
2: diterapkan.
0: Mulai
2: makanya
0: emosi gitu. Harus mengenali juga.
2: Harus mengenali emosi diri. Dan tadi sinyal-sinyal fisiknya kan. Kalau misalnya kita udah mau marah gitu, gitu ya. Pasti berasa gak? Pernah ngalamin gak? Kalau lagi marah gitu, pasti ini ya, kita akan ngerasa bentuk apa namanya, rahang kita ini akan mengeras. Nah, ini adalah sinyal fisik. Makanya kita ke sekarang ini kita harus lebih aware dengan kondisi kita fisik maupun mental kita.
1: Gitu. Tantangan terbesarnya nih, Karinda, sebenarnya kita nggak mau ngebentak anak gitu loh.
0: Tapi kayak otomatis gitu ya.
1: Iya.
0: Gimana itu?
1: Bagaimana tuh, Karinda?
2: Iya. Tantangan terbesarnya itu tadi ya, kita harus memahami diri kita, kondisi kita. Kita lagi lelah, kalau lagi lelah atau stres gitu, kita ambil waktu gitu, jangan langsung membentak anak. Tapi lihat juga kondisinya gitu. Kalau memang itu kondisi in situation yang udah urgent gitu, yang membahayakan, ya kita membentak itu dalam arti mungkin mengeraskan volume suara kali maksudnya ya. Marah gitu, gak langsung main fisik. Ada ketegasan sih mungkin. Ya kan? Dalam ketegasan itu gak harus membentak. Misalnya, mami gak suka seperti ini karena bisa membahayakan kamu gitu. Dibanding kamu tuh, atau langsung melabelin anak, kamu tuh nakal banget sih, gak bisa dibilangin gitu. Kita sering banget ketika menemukan anak gitu lagi dalam keadaan misalnya tantrum atau melakukan kesalahan, kita melabeli dia. Tapi kita melabeli dengan, emang kamu tuh nakal ya gitu. Dibanding, duh, kamu bisa lebih baik loh dari ini gitu. Ayo mainnya yang bagus gitu. Ayo mainannya diberesin gitu. Dibanding langsung, kamu tuh berantakan. Kita langsung melabelin anak gitu. Jadi ketika kita melabelin anak itu, dia akan merekam kan. Iya, aku nakal nih. Iya, aku orangnya berantakan gitu.
1: Apalagi kalau anaknya tuh perasa banget ya. Waduh.
2: Dia langsung ingat itu kan. Kalau anak kecil kan banyaknya merekam. Sama seperti kita ketika kita tadi diungkapkan, kita mengalami pola didik yang keras. Pada saat kita mengalami itu dulu, itu kan kerekam sebenarnya di alam bawah sadar kita gitu. Jadi ketika kita menjadi orang tua, kita itu menjadi shortcut sebenarnya gitu. Kita jadi mencari jalan yang familiar. Dulu aku dididik seperti ini. Okay. Jadi ketika lagi mengalami situasi seperti itu, kita cenderung mengingat tuh, otak kita merecall memori itu. Dimarahin, ya udah. Kita sekarang kondisi seperti itu, saya marahin anak gitu. Itu jalan paling cepat. Makanya kita kalau lagi marah itu, orang yang dewasa itu kan bisa lebih menahan diri mengelolanya itu tadi. Okay. Ya.
1: Berarti artinya juga
2: take
1: harus
2: take your time gitu.
1: Take your time. Berarti artinya juga harus sembuh dulu nih orang tua ya, Karinda. Berarti kapan nih waktunya untuk misalnya ada orang tua di luar sana nih yang sedang mengalami kondisi seperti ini. Gue tuh dulu benar-benar dididik keras gitu dan pengen sembuh gitu. Kapan waktunya untuk kita tahu nih untuk berobat ataupun ke ahlinya, Karinda?
2: Ke ahlinya ya. Nah, kita makanya ada awareness tadi itu ya. Kalau kita merasa kesehatan mental kita mulai terganggu dengan setiap kita mudah marah gitu. Setiap kali mungkin masalahnya kecil gitu, tapi kita gampang marah gitu. Terus kita udah mulai anxious, mulai cemas, mulai kita perhatikan ya, psikosomatis gitu ya. Kita mulai gampang marah tadi, mulai terganggu tidurnya, terus hubungan kita sama anak makin lama makin gak baik gitu. Nah itu kita perlu cari pertolongan. Jadi kalau misalnya hubungan kita sama anak itu mulai gak bisa diajak komunikasi nih anak gitu, cara komunikasi kita juga udah mulai gak baik, akhirnya kan performa kerja kita sebagai orang tua kerja gitu ya, udah mulai menurun gitu. Terus kesehatan kita juga mulai menurun gitu. Kan itu kan circle ya. Kita punya masalah sama anak, kita punya masalah di kerjaan, kita kepikiran gitu. Terus kita mulai cemas, mulai banyak kekhawatiran dan kurang tidur. Biasanya kan kalau udah anxious gitu kan, kita jadi kayaknya sulit untuk tidur gitu. Jadi kalau kita mengenali ciri-ciri itu, kita mulai mengalami psikosomatis dan hubungan kita sama anak sudah tidak membaik, kita mencari pertolongan. Kita bawa anak kita ke psikolog gitu. Apalagi sekarang ya, orang udah lebih terbuka gitu. Bukan karena banyak masalah dulu, jangan tunggu sampai hancur dulu baru cari pertolongan gitu. Tapi ya lebih ke preventif sih. Jadi perhatikan kesehatan mental kita sebagai orang tua. Saya gimana nih saya menghadapi anak, gampang marah nggak gitu? Atau saya masih bisa nggak komunikasi gitu? Lebih lihat ke diri sendiri gitu.
0: Oke, Karinda, ini kan aku punya temen gitu ya. Dia juga dididik dengan sangat keras gitu dari kecil gitu. Tapi semakin kesini tuh dia itu tahu bahwa didikan keras yang dia terima itu ternyata baik gitu buat dia. Nah, apakah penerimaan ini tuh menandakan bahwa dia itu sudah beres dengan masa lalunya atau bagaimana?
2: Iya, itu. Nah, makanya kita nggak bisa mengeneralisasikan gitu. Oh ya, semua didikan yang keras yang dulu itu menghasilkan anak-anak yang luka gitu. Sebagai pribadi, itu yang tadi yang temannya kakak itu dia lebih udah lebih aware ya, udah lebih sadar gitu. Bahwasannya pola didik orang tuanya di zaman dulu justru menghasilkan ketangguhan dia. Ya kan, di dalam menghadapi masalah. Ketangguhannya itu dalam arti dia bukan gak pernah mengalami masalah gitu, tapi dia lebih sadar apa yang dia alami dulu. Dia jadikan sebagai pelajaran dan pertumbuhan buat dirinya gitu, sebagai pribadi yang semakin baik gitu. Pasti juga gak semua yang dia dapatkan yang dulu itu gak semuanya baik pastinya kan. Tapi dia bisa lebih sadar, oh iya, apa yang orang tuaku lakukan yang baik, aku akan teruskan gitu. Dan apa yang orang tuaku yang mungkin dulunya gak tahu, ya aku gak lanjutin. Dan dia dalam kehidupannya gitu, dia mau belajar gitu, mau bertumbuh. Jadi memang kita kan di dalam hidup ini ada keinginan gitu untuk terus bertumbuh gitu dan ke arah yang lebih baik. Jadi seperti di awal dulu kan kita pernah belajar mengenai psychological well-being gitu. Kesehatan mental itu seperti apa sih? Ada penerimaan. Jadi mungkin kalau kita bisa lebih dalam lagi tanya ke temannya Kak Ragil itu, dia udah menerima semua kejadian di masa lalu dan dijadikan sebagai pertumbuhan dirinya menjadi lebih baik gitu. Pengalaman yang kita jadikan sebagai guru yang berharga. Jadi memang dia udah sembuh belum, Kak? Iya, dalam masa perjalanannya dia sembuh itu kan berarti menerima yang dulu dan mau menjadi orang yang lebih baik dan menerapkan pola-pola asuh yang lebih baik ke anak-anaknya.
1: Oke. Tapi misalnya kayak gini nih, Kak Rinda, kalau di dalam suatu keluarga gitu kan, yang dimana orang tuanya memang udah mendapatkan didikan keras gitu dari orang tua sebelumnya, dari orang tuanya gitu. Dan di satu sisi ini ada orang tuanya yang melihat gitu, ya mungkin dari anaknya juga yang lagi bandel gitu kan, namanya anak-anak gitu kan. Tapi dia melihat kok gak diomelin gitu, gak ngikutin kayak cara didik orang tuanya dulu gitu. Gimana nih caranya kita menjelaskan kepada orang tua kita gitu loh, kalau kita memang udah gak pengen menerapkan sistem didikan yang seperti itu lagi.
2: Itu ada contoh itu ya berarti ya. Ada kejadian berarti orang tua masih mengintervensi gitu ya. Memang ya inilah dinamika kehidupan gitu ya. Dan ketidaktahuan mungkin ya, orang tua kita itu lebih mau intervensi, mau mengatur anaknya gitu. Jadi ketika dia melihat anaknya, nah kita sebagai anak apakah kita juga menjelaskan batasan ke orang tua kita? Kalau kita menjelaskan batasan ke orang tua, "Pak, ini anak saya. Jadi cara saya mau mendidik anak saya dengan cara saya ya, tolong dihargai." Boleh dong kita ngomong, apalagi kita udah dewasa ya. Sebagai pribadi yang dewasa berarti kita sudah bisa memutuskan apa yang mau kita kerjakan kan, pola asuh seperti apa. Jadi kalau masih ada orang tua yang mengintervensi, kenapa kamu nggak apa tadi bukul anak kalau misalnya dia lagi nakal. Nah, apakah misalnya nih ketika kita ditegur misalnya gitu, kenapa kamu nggak marahin anak kamu sih gitu, berani nggak kita untuk ngomong, "Pah, saya dulu papa didik dengan marah, saya sebenarnya gak suka loh, Pak." Jadi saya tahu rasanya kalau dimarahin itu gak menyelesaikan masalah. Jadi saya gak mau anak saya juga merasakan hal yang sama dengan saya. Gitu kan. Jadi ketika dia mau mengintervensi, jelaskan, saya ada, kita ada batasan, Pak, gitu. Biarkan saya mendidik anak saya. Karena gak semua hal-hal yang kita kerjakan, yang kita terima di zaman dulu, kita udah tahu rasanya nggak enak, ya jangan dilanjutin ke anak gitu. Pasti beda kan, kita cenderung memproyeksikan ke anak apa yang kita alami zaman dulu gitu. Jadi ketika kita nggak sadar, kita sering marah sama anak gitu. Karena kita menerima pola asuh yang dulu kan, kita dimarahin, dikit-dikit dimarahin gitu. Jadi kalau masih ada orang tua yang suka mengintervensi, ajak komunikasi.
1: Dikomunikasikan.
2: Ya, dikasih batasan, apalagi mungkin di budaya-budaya tertentu ya, banyak orang yang gak tahu batasan gitu. Seolah-olah mereka berhak untuk menentukan pola asuh seperti apa. Kayaknya pola asuh papa dulu berhasil kok, kamu menjadi anak tangguh sekarang. Padahal mungkin nggak pernah tahu juga perasaan anaknya.
1: Ya itu kan hasil perjuangan dari
2: hasil
1: anaknya
2: perjuangan
1: juga.
2: Hasil perjuangan anaknya juga kan, long day dalam perjalanan kehidupannya gitu. Ada yang emang udah self-awareness tadi kan, ada kesadaran diri, aku harus bisa memutuskan ini rantai yang dulu yang aku alami gitu.
1: Iya.
0: Oke, Kak Rinda, kalau kita bicara tentang budaya, biasanya itu agak sulit itu lepas dari yang namanya budaya. Karena itu kayak udah kebiasaan, apalagi kalau kita tinggalnya ini masih di lingkungan yang semuanya juga memegang teguh budaya itu gitu. Gimana ini caranya nih, Kak Rinda?
2: Ya, apalagi kalau kayak misalnya tinggal bareng keluarga ya, extended family, let's say si mertua. Nah, itu tadi semuanya sih bisa diselesaikan kalau kita bisa komunikasikan dengan baik cara penyampaian kita gitu. Nah, tadi kan batasan. Misalnya dia terus-menerus, nah ini contoh ya, saya punya teman juga gitu, dia sering minta mamanya untuk tinggal sama dia, untuk jagain anaknya, tapi mamanya nggak boleh intervensi. Saya gak mau mama. Jadi memang ketika kita juga di lingkungan keluarga seperti itu, kayak mungkin gak sih saya kasih batasan gitu. Mungkin. Mungkin, tapi itu gak bisa kejadian langsung ada berubah dalam satu malam ya. Jadi penerapannya itu time by time. Makanya kita sebagai orang tua di jantel parenting itu kan belajar untuk sabar. Jadi lebih sabar ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita marah, ketika kita salah ngambil keputusan, kita lebih sadar dan mau untuk belajar lebih sabar lagi. Jadi ketika yang tadi keluarga, kita masih tinggal di lingkungan keluarga, kita harus punya batasan yang jelas sih Kak. Jangan batasannya juga gray area gitu. Kadangkala kita boleh mengizinkan mereka untuk mengintervensi kita, kadangkala kita tegas. Jadi memang ketika kita membuat batasan, harus buat batasan yang jelas. Jadi ketika mereka pun mengintervensi, kita udah bisa dengan tegas memutuskan, saya nggak bisa lagi mengikuti seperti itu.
1: Tapi kalau memang baik, nggak apa-apa gitu.
2: Nggak apa-apa. Jadi ya, jadi memang sulit kalau misalnya kita nggak punya batasan. Kembali lagi sih, batasan yang sehat gitu.
1: Yang aku tangkap nih, kita di gentle parenting ini, kita benar-benar belajar untuk sabar dan wise ya.
2: Yes. Jadi bukan berarti ini ya, nggak boleh marah ya. Karena mungkin ada yang salah persepsi gitu. Oh, kalau gentle parenting itu harus lemah lembut ya. Jadi orang tua yang menekan marah ya gitu. Nggak boleh marah, nggak boleh membentak. Enggak. Kita boleh manusiawi kan tadi, makanya dibilang marah. Cuman ketika kita marah dalam arti yang... marah dan amarah itu kan beda ya. Udah dalam kondisi sangat kesal, sangat marah, dan kita juga punya masalah pribadi. Kan kita sebagai manusia kan pasti punya masalah sendiri juga gitu kan, as a personal gitu. Karena kan kita tinggal di lingkungan, kita di lingkungan sosial gitu, kita punya pertemanan, pekerjaan, keluarga gitu. Gak hanya di keluarga gitu, tapi yang utama adalah keluarga. Nah, ketika kita punya masalah yang dari sini, kita harus ambil waktu untuk diri kita sendiri untuk melihat gitu. Saya kondisi kesehatan mental saya lagi seperti apa gitu. Jadi kita nggak gampang melampiaskan amarah kita ke anak. Jadi kalau kita lagi marah, ya ambil waktu seperti yang tadi kan, ambil waktu untuk diri sendiri, saya lagi apa ya gitu, atau masih menyimpan luka nggak dari yang lalu gitu. Jadi kebanyakan sih kita si anak itu bereaksi karena melihat kondisi kita juga. Jadi bukan menyerang kita, tapi kan kita sering kamu ini ya melawan sama mami gitu misalnya, padahal bukan menyerang kita. Nah, kita ngerasa karena kita lagi lelah dan stres, kita merasa anak ini melawan kita gitu.
0: Kayak salah persepsi gitu, ya, salah tangkap gitu,
1: salah
0: ya.
1: Tangkap. Makanya perlu jeda itu ya, Karinda ya.
2: Jangan. Ya itu kan bentuk kesabaran, melatih kesabaran itu ya itu tadi. Jeda gitu, jangan langsung gampang gitu untuk melampiaskan marah. Makanya yang dibilang kita ciri-ciri orang dewasa itu adalah ketika dia bisa mengelola emosi gitu, mengambil waktu untuk diri sendiri dan aware saya lagi dalam kondisi apa nih gitu. Jangan sampai ketika marah, kecenderungan marah kan kita akan mengeluarkan kata-kata yang akan melukai anak. Misalnya tadi, dasar kamu anak nakal gitu. Kita udah nggak bisa berpikir lagi tuh. Ya udah apa yang karena yang tadi ya, kalau misalnya dia masih menyimpan luka itu kan ya udah apa yang dulu yang diterima keluar tuh, recall otomatis gitu.
0: Tapi kalau seandainya sudah terlanjur
2: marah
0: terus terlontar kalimat-kalimat yang tidak semestinya, bentakan dan sebagainya, ini sebagai orang tua nih apa nih yang harus kita lakukan? Apakah kita harus langsung seketika itu juga minta maaf ke anak, atau kasih jeda dulu, atau seperti apa, Karinda?
2: Nah ya, mungkin ini juga bisa saya sharing apa yang saya terapkan gitu di rumah ya. Ketika kita misalnya udah terlanjur marah, udah fighting lah ya, udah berantem sama anak gitu, akhirnya kan gak bisa langsung saat itu kita menyelesaikan masalah. Kalau kayak saya sih, biasanya saya ambil waktu lagi. Udah marah, udah terlanjur, saya marah gitu. Dan kalau kayak misalnya saya kan di rumah ada generasi alpha, dia mungkin udah marah gitu, udah kesal juga sama saya, saya mungkin akan tinggalkan dulu. Karena kalau misalnya saya masih dalam kondisi seperti itu, mungkin akan lebih parah lagi kondisinya gitu. Jadi mendingan saya ambil waktu dulu. Dan itu tadi, ketika kita menerapkan yang namanya gentle parenting ini, kita ada kesadaran untuk meminta maaf. Mm-hmm. Karena kan bukan menjadi orang tua yang gak pernah bikin salah,
1: yeah.
2: Tapi menyadari ketika kita salah, kita mau dengan rendah hati meminta maaf. Nah mungkin kalau ya kalau saya lihat yang lebih jelas gitu perbedaan yang otoriter dengan yang sekarang ke gentle parenting, orang tua dulu sulit kan untuk minta maaf. Ya nggak sih, apalagi di culture tertentu, aduh yeah. Itu kayaknya permintaan maaf itu jarang terjadi gitu. Nah kita kalau sekarang ya salah satu yang paling jelas sih kita sadar gitu, kita salah dan it's okay, kita mengakui maaf ya tadi mami keras sama kamu gitu, mengakui kesalahan gitu.
0: Sih. Jadi dan nunggu mau tenang dulu ya.
2: Iya, tunggu tenang dan kita itu tadi sadar iya ya, aku tadi marah gitu, aku tadi kesal, dilihat lagi, mungkin aku lagi lelah, atau aku lagi kepikiran apa gitu. Jadi, udah tenang, kembali ke dia, dan most of the time, kalau kayak saya pribadi sih, ya kembali lagi namanya hubungan emosional kita sebagai orang tua dan anak gitu kan, datang, rangkul, dan bilanglah gitu, sampaikan apa yang mami lakukan tadi itu, udah melukai kamu ya, maafin mami ya. Dan kebanyakan juga anak saya ya, maafin aku juga ya Mi gitu. Mereka sadar loh. Jadi mungkin ini di luar sana ada yang mendengar keluarga saya gitu ya, bisa melihat gitu apa yang saya kerjakan ke anak. Jadi memang ya sebagai hubungan orang tua dan anak, kita sebagai orang tua jangan segan-segan untuk minta maaf ke anak, mengakui kesalahan kita gitu. Jadi dia lebih melihat sih, oh ini ya hidup gitu. This is real life gitu, yang memang kita bertanggung jawab nih. Misalnya kita udah bikin dia kesal atau dia bikin dia juga luka, kita merangkul dia, merestorasi lah apa yang sudah kita timbulkan.
1: Menarik ya gentle parenting ini ya. Jadi antara orang tua dan anak itu bisa apa ya, lebih harmonis lagi dan gak jadi saling salah-salahin gak sih?
2: Iya kan? Benar, benar.
1: Kedua-duanya tuh jadi sama-sama, oh ini kesalahan gua dan anak dia juga ini juga kesalahan kami juga gitu ya.
0: Sama-sama anak belajar dari gitu ya loh.
2: Benar, ya, mereka juga iya mami, aku juga tadi salah ngelawan mami, apalagi makanya kan kita di dalam menerapkan gentle parenting ini kan ditekankan empati dan komunikasi kan.
1: Oke.
2: Nah, ketika kita menanamkan empati itu berarti kita nggak langsung menghakimi. Kenapa sih marah-marah gitu? Tapi dia kita melihat di balik itu dia kenapa jadi marah ya? Ada apa ya? Gitu. Kita lebih empati. Jadi nggak langsung menghakimi dia gitu. Kamu marah karena apa nih gitu kan? Jadi mami marah mungkin karena capek ya. Mami capek ya gitu kan, jadi ada empati lah terbentuk di anak ini.
0: Oke, baik, seru sekali perbincangan kita pagi hari ini. Kita juga menunggu atensi Anda para pendengar. Jika Anda ingin bergabung dan memberikan pertanyaan, langsung saja kirimkan pertanyaan terbaik Anda di 0819-269-1000. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita setelah kita mendengarkan beberapa lagu yang berikut ini.

0: Indonesia dengan kesempatan pagi hari ini bersama dengan Ragilzi, adik Kak Arwan dan juga Kak Rinda ya. Terima kasih juga untuk Pak Darwin yang pagi hari ini sudah bergabung dan mengirimkan pertanyaan. Pak Darwin mengirimkan pertanyaan, apakah kejiwaan seorang anak kalau dinasihati orang tuanya ini akan baik-baik aja atau bagaimana? Karena mungkin ada sesuatu yang terpendam di dalam jiwanya yang sudah lama ditahan-tahan gitu, dan pada waktunya ini bisa meledak secara luar biasa. Gimana nih penjelasannya, Kak Rinda? Silakan.
1: Ini belum dijelaskan ya, mungkin lebih detail usia anaknya berapa gitu ya. Terus apakah selama ini pola komunikasi sama anak menerapkan komunikasi yang asertif? Yang asertif itu ketika kita menyampaikan sesuatu kepada anak, mereka juga terimanya sama seperti itu. Nah, ketika menasehati, menasehati ini kan berarti satu arah.
0: Yeah.
1: Satu arah berarti nggak mendengarkan pendapat anak. Kita kebanyak orang tua tuh banyakkan menasehati anak, padahal kita juga belum tentu tahu anak ini paham nggak nasihat yang kita sampaikan tadi gitu. Nah, misalnya dia akhirnya melawan, ada sesuatu nggak yang dia simpan selama ini yang mungkin dia kesal sama orang tuanya tapi dia nggak berani untuk mengungkapkan? Bisa. Makanya emosinya tuh harus dikenalin, emosi anak ini. Kalau dia misalnya dinasehatinya ternyata dia juga nggak seperti yang dinasehatkan gitu, bisa aja kan misalnya ketika kita dinasehati, ah dalam hati nih, apa-apa mah bisanya nasehatin dia sendiri seperti itu.

0: Ya kan? Dia menyimpan. Memang tadi tuh dia mungkin bisa menyimpan ketika kepicu sama satu hal, bisa meledak gitu. Karena yang tadi itu dia nggak bisa meregulasi emosinya. Jadi memang penting dalam penerapan yang gentle parenting yang sekarang ini, yang ditekankan kan komunikasi.
1: Yeah.
0: Dan makanya saya tadi tanya ini anaknya di usia berapa gitu. Ketika usia misalnya dalam usia remaja, anak melawan perlu diperhatikan. Anak ini di dalam peer-nya itu, di dalam lingkungan sekolah, karena kan anak-anak usia remaja ini kan sekarang banyak yang memang pada usianya itu mereka lebih banyak mendengarkan peer gitu. Jadi ketika dinasehatin orang tuanya, dia diam aja, tapi nanti dia bisa cerita ke teman-temannya. Dan ketika dia meledak gitu, ketika dinasehatin terus, dia bisa marah ke anaknya. Jadi kalau misalnya udah terlanjur seperti ini, anak sudah mulai melawan dan dilihat ya polanya, apakah ini berlanjut terus-menerus? Nah, ketika yang tadi kan, kapan kita perlu pertolongan gitu? Kalau kita udah merasa hubungan kita sama anak ini sudah makin lama makin gak membaik, cari pertolongan.
1: Oke, semoga menjawab untuk Pak Darwin yang tadi sudah mengirimkan pertanyaannya. Baik, Kak Rinda, ini kalau dalam satu keluarga itu punya anak lebih dari tiga gitu ya, katakanlah lebih dari tiga gitu. Dan setiap anak ini memiliki kepribadian yang berbeda-beda, sehingga orang tua itu harus bisa menyesuaikan. Jadi ada anak itu yang harus dididik dengan keras, karena kalau nggak dikerasin nggak masuk gitu. Tapi anak ini jadi lebih baik gitu. Kemudian anak yang kedua itu nggak bisa kalau dikerasi. Jadi kalau mau menasihati sesuatu itu harus yang lemah lembut, yang kasih contoh dan sebagainya gitu. Nah, sebagai orang tua bingung nggak sih kalau kayak gini? Anaknya banyak tapi pribadinya beda-beda dan menerapkan kasihnya itu juga beda-beda gitu ke anak. Gimana Kak Rinda?
0: Oke, menarik banget ini karena mungkin punya pengalaman pribadi ya kan? Punya anak dua gitu.
2: Curhatan
0: kan
2: ini,
0: pasti cara kan caranya beda gitu. Dan saya pun karena anak tiga, dua anak remaja dan satu yang masih usia preteen gitu, 10 tahun, kita harus lihat dulu ya gitu. Ketika kita diberkati lah ya, dipercaya sama Tuhan untuk mendapatkan ya, itu kan berkat dan tanggung jawab ya. Dipercaya sama Tuhan untuk dapat anak lebih dari satu, berarti Tuhan sudah memberikan kapasitas untuk kita. Jadi memang ketika anak tiga nggak mungkin sama perilakunya mereka, isi otak mereka nggak mungkin sama. Ini kan bukan produk misalnya pabrik satu ukuran gitu kan, kayak donat satu ukuran satu karan gitu. Memang benar, ketika anak saya juga kadang suka begitu kan, nanya kok mami ke aku beda dan cara bicara mami ke aku sama ke abang beda gitu. Nah, kita kan kenal juga yang namanya love every child not equally tapi uniquely gitu. Jadi memang kita sebagai orang tua, makanya ketika kita dikasih kepercayaan sama Tuhan, kita ada kemauan belajar. Dan tentunya Tuhan sudah kasih kapasitas. Tuhan tahu nih, kita mampu nih untuk mendidik tiga anak ini. Jadi memang benar, kita mempelajari kan anak kita kan. Kita mengenal, makanya kita membangun hubungan emosional masing-masing anak kan. Cara kita mendekatkan diri ke anak yang ini, ke anak satu, dua, tiga, seperti apa gitu. Kalau kayak misalnya anak saya, mungkin ini bisa sharing, saya punya anak tiga gitu. Ketika kita lagi dalam satu momen, satu keluarga, kita kan gak bisa tuh ngomong per satu-satu gitu ya. Jadi kami keluarga itu ada yang namanya istilahnya dinner date. Jadi kami ajak satu-satu anak untuk makan keluar. Nggak harus makan mewah atau apa. Kita ambil waktu untuk masing-masing satu anak. Nah, di situ kan kita bisa melihat anak ini seperti apa ya. Cara saya mendekatkan diri ke dia seperti apa. Mendidik dia seperti apa. Memang benar, kalau anak ini dikerasin, misalnya anak pertama saya itu harus ditegasin, saya tegas ke dia. Ke anak yang nomor dua gak bisa. Ke anak nomor tiga harus dilembutin. Ya saya lembutin gitu. That's why kita sebagai orang tua memang harus terus mau bertumbuh gitu. Kan kita gak, kalau misalnya dalam keadaan lelah, gak bisa semua kita terapkan kita marahin dengan cara yang sama. Ya, itu tadi bisa meninggalkan luka gitu. Jadi memang perlu Kak diperhatikan anak saya yang ini seperti apa, pendekatannya seperti apa. Terapkanlah love them uniquely itu. Berikan kasih dan perhatian sesuai dengan dia. Itu tadi pernah belajar love language juga ya. Mungkin nanti kita akan bahas love language ya. Jadi pendekatan kita ke anak ini memang berbeda-beda.
1: Ini ada satu pendengar lagi nih yang mengirimkan pertanyaannya berdasarkan kasus kemarin tentang penyekapan dan penganiayaan seorang perempuan oleh pacarnya. Bagaimana cara kita membuat mental seorang anak perempuan menjadi kuat secara psikologi agar tidak mudah terbuai oleh laki-laki walaupun kita pernah mengalami kekecewaan kepada orang tua kita sendiri.
0: Wow, ini kemarin juga ada ya, saya ditelepon juga tuh mengenai penyekapan itu lagi ini ya. Jadi kita nggak hanya misalnya gini, ini kan berita lagi viral ya. Kita nggak hanya membahas, tapi kita belajar dari kejadian itu. Jadi bagaimana kita membentuk anak kita supaya mereka tuh bisa resilient gitu ya, anak-anak perempuan. Nah kembali lagi kita sebagai orang tua membangun hubungan dengan anak gitu. Mulai dari kecil kita didik. Mungkin kalau misalnya kayak anak perempuan di usia mereka itu di 0 sampai 10 tuh banyak sama mamanya gitu. Kita menjelaskan dengan secara usianya ya gitu. Mulai dari usia 5 tahun, apalagi sekarang lebih early ya. Kita udah bisa memberikan sex education kepada anak gitu. Bagaimana mereka menjaga dirinya, menjaga tubuhnya gitu. Dan ketika mulai remaja gitu, bagaimana dia berkomunikasi dengan teman lawan jenis, ke teman laki-laki gitu. Kita memberikan waktu untuk anak untuk memberikan pendidikan untuk life skill-nya dia gitu. Bagaimana dia menjaga dirinya, bagaimana dia melihat kemungkinan akan bertemu dan membangun relasi dengan laki-laki seperti apa. Makanya dalam keluarga kan sebenarnya anak-anak itu mungkin nanti Kak Ragil juga bisa melihat. Kalau dia melihat satu keluarga yang harmonis, harmonis dalam arti bagaimana mereka menjaga komunikasi di rumah antara suami dan istri, orang tua ke anak. Anak-anak itu cenderung akan punya gambaran kan. Saya mau nih nanti suami saya kayak papi misalnya. Karena mereka tahu nih yang baik itu seperti apa, bisa berkomunikasi dengan baik. Kalau misalnya mereka itu melihat papi itu marah atau bisa lebih dalam lagi melakukan KDRT di rumah, ya kan? Anak itu jadi melihat si anak perempuan itu jadi melihat berarti laki-laki seperti itu ya. Gitu. Bisa kemungkinan nanti di luar dia jadi melihat laki-laki yang di awal-awal baik tapi ternyata enggak gitu. Jadi memang di keluarga itu kita kembali lagi ya berupaya kan itu ada usaha dari kita semua yang anggota keluarga untuk membuatlah suasana yang baik menjadi keluarga yang harmonis. Didiklah anak perempuan, di Alkitab juga ada, didiklah anak itu sesuai dengan didikan Tuhan supaya mereka bisa menjaga masa mudanya dengan baik. Jadi sama seperti perempuan ini untuk membangun ketahanan dirinya adalah dengan kita memberikan didikan gitu. Kita menyediakan waktu dan kita memberikan contoh terutama di keluarga gitu.
2: Okay. Karina, ini kayaknya pertanyaan terakhir nih. Waktu kita udah gak cukup nih. Jadi gimana nih Karina, apakah orang tua perlu dididik, orang tua yang dulu dididik keras perlu mengubah suruh pola asuhnya saat ini nih?
0: Okay. Jadi ketika kita berniat untuk mengubah pola didik yang udah kita terima itu udah menjadi satu investasi yang besar sebenarnya ya. Karena misalnya gitu, sekarang kita udah merasa lebih aware gitu. Saya dididik dulu dengan keras gitu, tapi akhirnya menghasilkan saya yang tangguh gitu. Jadi sekarang lebih sadar gitu. Saya mau membangun hubungan yang baik dengan anak gitu. Jadi nggak menerapkan pola-pola yang udah kita rasa tidak nyaman gitu. Jadi tidak melanjutkan lagi ke anak seperti itu. Jadi memang harus lebih mengenal diri sendiri sebagai orang tua, gitu, lebih sadar gitu. Jadi mau membangun kedekatan nggak dengan anak? Dan nggak, itu nggak mungkin hanya dalam satu waktu kan. Jadi ada kesadaran diri untuk terus belajar sebagai orang tua, karena sebagai orang tua itu kan adalah perjalanan seumur hidup. Kita nggak bisa bilang tugas saya selesai nih, anak saya udah selesai kuliah, udah mau kerja gitu. Tapi tugas kita sebagai orang tua adalah perjalanan seumur hidup gitu. Jadi apa yang dulu kita terima bukan lagi menyalahkan orang tua yang dulu gitu, saya dididik keras, tapi lebih ke empati ke orang tua gitu, dan ke sekarang ini lebih apa ya, membangun hubungan yang baik dengan anak sih. Menyediakan ruang keluarga yang bisa saling menyampaikan, yang memanusiakan manusia gitu. Di dalam tahap perkembangannya ya, kita melihat ya anak ini udah punya soul, udah punya jiwa yang harus kita rawat dari kecil gitu. Jadi ya menjadikan mereka sebagai ya real human gitu, yang bagaimana kita mau diperlakukan, perlakukanlah orang lain seperti itu.
1: Oke, baik. Terima kasih Kak Rinda, seru sekali perbincangan kita dan banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan dan kita pelajari bersama pagi hari ini ya. Kita ucapkan terima kasih juga untuk semua pendengar dimanapun Anda berada yang sudah mengikuti acara Sketsa Keluarga pagi hari ini. Karena waktu kita juga terbatas, akhirnya kita harus segera pamit undur diri. Saya Ragil Z.
2: Saya Dika Arwan, bersama narasumber kita ada Kak Rinda di pagi hari ini. Kita pamit undur diri, Sketsa Keluarga Indonesia, memperkoko Indonesia melalui keluarga. Bye-bye.
1: Bye-bye.
2: Thank you, Kak Rinda.
1: Terima kasih, Kak Rinda.

0: dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia, Heartland FM, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: 100,6 Heartland FM, Your Family Station. Selamat siang Heartliner. Berjumpa kembali siang hari ini bersama saya Chandra dalam program Heartland Song Request di hari Rabu. Ya, kita di awal bulan Juli di tahun 2026. Dan kali ini ada satu yang spesial, sama seperti kemarin. Saya dari kemarin sampai hari ini ada ditemani oleh teman penyiar saya. Kalau kemarin ada Duta, hari ini saya ditemani oleh siapa ya kira-kira ya. Saya nggak mau sebut namanya, biar nanti kenalan sendiri sama Heartliner ya. Halo, saya mau menyapa dulu rekan siaran saya hari ini. Selamat siang.
2: Halo, selamat siang Chandra.
1: Iya, itu dia kedengaran suaranya. Untuk yang bergabung di live TikTok mungkin sudah langsung lihat wajahnya terpampang di sana, sudah siap untuk menemani kita siang hari ini dalam program Request. Dengan siapa kak namanya?
2: Halo semua Heartline, namaku Junita. But you just can call me JC aja kali ya.
1: Oh, JC ya?
2: Yes.
1: Junita, we can call you JC.
2: Iya.
1: Lebih JC, JC, JC itu.
2: Junita Christine sebenarnya.
1: Oh, Junita?
2: Junita Christine, tapi J sama C, JC.
1: JC, kalau saya mau pop aja deh. Gak apa-apa ya.
2: Oke.
1: Atau R&B, R&B.
2: Boleh.
1: Gimana kabarnya JC?
2: Doing good, senang banget bisa gabung di sini lo Chandra.
1: Oke. BTW anyway Baswe. Kok kamu bisa tandem juga sih hari ini untuk bersiaran di Request? Bagaimana ceritanya? Boleh enggak di-spill dikit? How come sih kok bisa sampai di sini hari ini?
2: Ceritanya jadi itu aku kan lihat nih ada workshop nih ya, workshop free workshop dari Heartline, which is itu di Instagram aku lihat. Terus itu tentang workshop mic on gitu ya. Terus aku
1: workshop mic on.
2: Yes,
1: oke.
2: Okay. Terus aku ikut tuh virtual webnya kan.
1: Oh, berarti peserta mic on juga sama seperti Duta
2: sama
1: kemarin ya.
2: Yes,
1: satu batch sama Duta atau gimana?
2: Benar. Kita first batch, satu batch sama Duta.
1: Oh, first batch. Nanti ada batch keduanya.
2: Katanya 25 Juli loh.
1: 25 Juli.
2: Udah di spill nih jadinya nih batch keduanya nih.
1: Enggak apa-apa ya, biar nanti pada daftar ya. Terus gimana akhirnya bisa ditawarkan untuk bersiaran di sini?
2: Jadi itu workshop batch 1-nya itu first batch-nya itu keren banget, isinya memang material-material tentang yang memang aku benar-benar interest banget ya. Mulai dari siaran radio sampai ke mixer operation, bayangin dari awal sampai akhir itu keren banget gitu ya. Terus enggak cuma teori tapi kita juga praktek. Sampai akhirnya after dapat sertifikat, kita dikasih kesempatan untuk siaran.
1: Oke, gitu, mantap. Kenapa suka broadcast? Suka siaran radio? Hobi kah atau memang mau coba nih? Mungkin something new for you gitu atau gimana? Enggak juga kan?
2: Sebenarnya pengen ini sih, pengen lebih apa ya? Kayak apalagi sih yang gue bisa gitu.
1: Oh, oke. Jadi mengeksplor skillnya ya.
2: Siapa tahu di usia yang seperti ini ada new skill yang bisa.
1: Emang di usia yang seperti ini yang bagaimana?
2: Usia yang jelita loh.
1: Oke, Heartliner, untuk yang mau bergabung di line WhatsApp kita 0819269000 atau di live TikTok kita Heartline FM. Kita lama-lama kayak mau acara talk show tadi ya.
2: Betul. Langsung aja kasih
1: okay,
2: ya.
1: Oke, kita kasih lagu yang mengawali jumpa kita, ada Rizky Febian dengan Hingga Tua Bersama. Sambil nunggu yang mau join untuk request di siang hari ini, tahun 2000-an bersama Chandra dan JC.
2: Yes.

0: Oke, 100,6 Heartline FM, Your Family Station. Satu lagu mengawali jumpa kita di siang hari ini. Ada Rizky Febian hingga tua bersama. Oke, asik ya kalau sampai tua sama-sama ya. Kayaknya seru banget ya gitu ya. Cinta yang abadi.
1: Mantap.
0: Itu dia. Itu Rizky Febian sudah memulai kita di siang hari ini dengan hingga tua bersama. Jessie, ya. Udah banyak yang request di live TikTok Jessie. Boleh mungkin disapa-sapa dan dibaca sekalian requestannya Jessie.
1: Boleh nih ya. Oke, thank you ya buat teman-teman yang udah request dari TikTok kita. Ada Ari Widi Hartomo dengan The Killers, Mr. Brightside. Oke, kayaknya itu lagu tahun 2003.
0: 2003. Cuman The Killers kayaknya Mr. Brightside-nya nggak ada nih Jessie ini. Coba boleh diganti. Lagi cuti kayaknya. Boleh diganti mungkin sama yang lainnya.
1: Boleh coba ya Ari ya, tolong diganti. Coba request yang lain.
0: Siapa lagi?
1: Oke, coba kita lihat.
0: Tuh
1: aja.
0: Kan nggak ada kan, ngambek dia kan. Coba kita lagi cuti ya. Lagunya. Siapa lagi tuh?
1: Coba ini kayaknya ada The Reunion Tanpa Dirimu nih dari Ryan nih request.
0: Ryan, yeah. Ryan request lagunya
1: The Reunion Tanpa Dirimu.
0: The Reunion Tanpa Dirimu. Oke, sebentar coba dicarikan. Cari sambil siapa-siapa ya. Yang lain.
1: Ada siapa lagi nih di TikTok? Kita ada Cia. Oke, Cia.
0: Halo, waduh, kayaknya Tanpa Dirimu. Siang, Cia. Tanpa Dirimu The Reunion juga enggak nih. Ada Tanpa Dirimunya artisnya Killing Me Inside sama Avanindra tuh. Waduh, sayang sekali. Tadi kayaknya ada request Pupus juga ya, Dewa ya?
1: Oh, coba kita siapa ke Pupus
0: tuh?
1: Dulu ya.
0: Coba kita lihat
1: ya,
0: yang Pupus.
1: Kita lihat ya. Oh, Pupus nih. Dari
0: John Bimo.
1: Yes, John Bimo requestnya Dewa 19 dengan Pupus.
0: Oke, coba kita carikan.
1: Dengar Pupus. Aduh.
0: Gimana agak-agak gimana gitu ya?
1: Agak-agak gimana? Untung enggak hujan ya hari ini ya.
0: Untung enggak hujan. Nah, di sana cerah sekali.
1: Yes, of course.
0: Secerah hati para hardliner mungkin siang hari ini ya. Wow.
1: Yuk mari.
0: Oke, terus siapa lagi tuh? Waduh, banyak banget kayaknya. Ada 2200 orang yang udah request.
1: 2009 orang.
0: Ari Widarto, Linkin Park.
1: Widarto, oke. Ganti Kak, dia Kak nih Linkin Park 6
0: yang
1: 2003.
0: Tadi ya? Ya,
1: 2003 juga.
0: 6 judulnya Linkin Park. Sebentar
1: kayaknya
0: kita cari.
1: Kayaknya Ari Widi Hartomo ini enggak beranjak dari 2003 nih kayaknya.
0: Oke. Okay. Kayaknya ada sesuatu di tahun 2003.
1: mungkin.
0: Dia lebih suka request yang tahun segitu ya.
1: Iya, MM. Cia. Guys, bantu repost ya semuanya ya.
0: Halo Cia, thank you ya. Yang udah tap layarnya guys. Cia mau request ini Jessie Ed Sheeran dengan Photograph. Oke, sebentar Ed Sheeran. Kita carikan lagunya pasti ada dong, Photograph. Siapa lagi yang request, Cia? Tuh jadi Cia ada tuh. Jessie.
1: Coba kita.
0: Yang tadi ya. Lagu 2003 itu
1: Linkin Park 6.
0: Linkin Park juga enggak ada yang 6 nih.
1: Enggak ada ya.
0: Nah, lu gimana
1: coba,
0: tuh?
1: Coba Ari Widi Hartomo ganti dari tahun 2003
0: ya. Ada sih Linkin Park. Kita cuman yang judulnya She Couldn't sama Iridescence sama Lost in the Echo kemudian Burn It Down. Mau yang mana tuh?
1: Oke, tuh ada tuh. Burn It Down, Lost in Echo,
0: Iridescence kemudian She Couldn't. Di line WhatsApp kita 0819269000 sudah ada yang bergabung nih, sudah request nih Jessie, kita langsung sapa dulu ya. Boleh. Ada Ibu Iren, Heartline request, selamat siang Mas Chandra, selamat siang Bu Iren. Saya hari ini berdua Bu Iren sama Jessie J bukan ya? Ya Ibu Iren dari Tangerang mau request lagu Dewa 19 dengan Air Mata. Dewanya udah ada Pupus nih. Kayaknya kalau kita puterin berbarengan gak mungkin ya. Kita mungkin di next segment, tapi nanti kita puterin ya Bu Iren ya. Kirim salam ibu buat Ibu Yohana Rumagit, Ibu Sari, Pak Simon, Ibu Icu, Pak Gus Kusuman, Opung Roy, Pak Wardiono, Bung Coki, Pak Melki, Bunda Mariska, Ibu Rince, Om Mayati, Pak Toto, Pak Emmanuel, Pak Agus, Pak Yosua, Pak Cecep, Ibu Haja Siti, Ibu Ida Modis, dan semua teman di grup GGA. Salamnya spesial untuk Mas Chandra serta kru penyiar Heartline. Semoga sehat semuanya. Terima kasih Mas Chandra. Terima kasih kembali buat Bu Iren ya. Sehat selalu juga bersama keluarga di rumah. Oke, kemudian di line WhatsApp kita sudah ada yang bergabung lagi dari Kak Yohana Rumagit di Petukangan Selatan, Jakarta Selatan. Yo, sampai anak Jaksel, anak Selatan. Anak Selatan ya kan. Selamat siang Kak Chandra dan Kak Jessie. Welcome to July 2026 ya, betul ya. Mau request lagu dari Pharrell Williams, judulnya Happy. Lagu ini dikirimkan untuk semua pendengar setia radio Heartline dimanapun berada. Ucapannya salam kompak selalu di udara bareng burung-burung dan teman-temannya. Buat Kak Chandra, Kak Jessie dan kru Heartline, selamat bertugas sampai tuntas. Happy Wednesday and God bless us always. Terima kasih buat Kak Yohana Rumagit. Mau menyapa lagi nggak yang di live TikTok nih, Jesse, ada siapa lagi? Kayaknya udah banyak banget ya.
1: Coba ya kita.
0: Tuh, diganti Avril Lavigne dengan Complicated. Sebentar. Avril Lavigne. Siapa lagi tuh? Jesse, ada lagi nggak?
1: Kita lihat.
0: Avril Lavigne. Avril Lavigne judulnya tadi Complicated ya. Complicated ya. Sih harusnya ada. Ah, ada nih, oke.
1: Ada nih.
0: Selamat ya, lagunya ada.
1: Akhirnya ya.
0: Akhirnya ya. Setelah browsing-browsing mungkin, apalagi sih lagu tahun 2000-an ya. Dan tetap ngotot di 2003
1: tetap,
0: tadi ya.
1: Tetap.
0: Tapi akhirnya berlabuh pada Avril Lavigne dengan Complicated ya. Emang kenapa? Lagi Complicated juga gak sih siang ini? Enggak ya pastinya.
1: Kayaknya ini harusnya enggak dong ya.
0: Harusnya enggak.
1: Harusnya sesuai dengan cerahnya di luar sana,
0: iya. Gak
1: harus yang complicated nih Kak Ari.
0: Secara cuaca di luar ya harusnya happy. Nah, gitu nggak sih happy? Ngomong-ngomong, itu? Jesse ini ada darah Manadonya ya ternyata ya. Asli Tulen Manado atau dari Manadonya di mananya?
1: Lebih ke Sangerta Laut ya Kak.
0: Sangerta Laut, oke. Jadi torang samua basudara, samua balogat nih. Oke,
1: so,
0: untuk
1: lain siaran ini, so bukan headline ini.
0: Oh gitu. Reunian ini ceritanya. Oke, kalau gitu sambil nunggu yang request lagi di line WhatsApp atau di live TikTok kita mau join lagu 2000-an, kita puterin dari Dewa 19 dengan Pupus.

0: jam rawan melanda. Mata mulai merem melek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Keep station on 100.6 FM Hardline Radio, your family station.

0: back on 6th Street. Oke, dari Ed Sheeran dengan Photograph. Ini lagu tahun 2000 berapa sih, 16-an ya kalau nggak salah ya. Kurang lebih ya gitu, karena lagunya oke sih, catchy banget ya. Apalagi siang-siang hari ini mungkin vibes-nya juga lagi agak melo-melo gimana gitu ya.
1: Slow-slow melo.
0: Cuman jangan pupus tadi ya.
1: Jangan.
0: Yang pupus tadi.
1: Sampai di melo aja, jangan sampai pupus ya.
0: Harapan kita yang pupus tadi jadi langsung berbahagia ya. Jadi langsung on fire nih siang ini. Yang kita mau nyapa juga yang lagi di jalan mungkin di kendaraan ya. Kita juga say hi juga. Semoga safety driving ya guys. Jangan sampai terjadi sesuatu di perjalanan. Dan menikmati, enjoy the music siang hari ini. Kemudian buat ibu-ibu nih, emak-emak biasanya lagi di rumah masak dengerin lagu, mau request.
1: Kalau udah jam segini udah waktunya scroll
0: ngemil.
1: TikTok nih.
0: Udah scroll TikTok. Nah, sambil scroll TikTok kan join di Heartland FM dong, live TikTok kita, mau request lagu, kita bakal puterin ya. Selama emang ada di playlist kita. Lagunya tahun 2000-an nih, Jesse, lagu barat dan lagu Indonesia juga oke ya. Dan kita sambil menunggu, kayaknya udah banyak banget nih yang di live TikTok nih itu.
1: Boleh.
0: Tadi udah kita baca belum ini ya? Ayo, Anggrek Jatuh Cinta, Cinta-Cintaku dari Krisye tadi ya. Krisye-nya itu gak ada nih kak, jadi boleh gak diganti yang lain lagunya. Karena juga memang Krisye masuk di 90-an deh kayaknya ya. Jadi itu tidak ada untuk Kak Anggrek Jatuh Patria. Mungkin boleh diganti lagu yang lain ya judulnya ya. Kemudian ada lagi yang sudah bergabung.
1: Request Kak Hendra Ganteng nih, requestnya Try to Find Me by Gorky Park. Bisa gak gitu?
0: Gorky
1: katanya.
0: Park, oke. Try to Find Me, nanti coba kita carikan ya. Try to Find Me, siapa lagi? Jesse?
1: Tunggu aku mau nyapa Ibu Icu dulu. Oke, salam kenal juga Ibu Icu. Oke, salam sehat, semangat, bahagia selalu tentunya ya.
0: Try to Find Me belum ada.
1: Gorky Park belum ada.
0: Boleh diganti kah dengan yang lain?
1: Oke, Kak Hendra Ganteng boleh ganti yang lain ya. Tahun 2000, lagu-lagu tahun 2000 dengan Indonesia atau Barat song bisa langsung ya.
0: Ini lagunya tantangan banget nih kayaknya buat ini. Try to Find Me.
1: Kayaknya ya kan? Pas aku tandeman di sini jadi nggak ada gitu yang request. Aduh,
0: betul emang nggak ada.
1: Aduh.
0: Tahu gitu tadi.
1: Salah kayaknya
0: ngumpet dulu ya kalau enggak ya. Ntar masuk di segmen kedua aja ya.
1: Nah.
0: Oke, sambil menunggu kalau gitu nanti kita mau ada berita 30 ya, kita puterin dari Avril Lavigne dengan Complicated.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Arwan. Presiden Prabowo terima medali kehormatan tertinggi dari Polri. KPK dalami keterangan Dito Aryo Tejo dalam penyidikan dugaan korupsi kuota haji. Dari Ukraina klaim kembali serang pusat komunikasi satelit Rusia. Kita mulai dengan informasi yang pertama, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia berupa Medali Kehormatan Lokapraja Samraksana. Medali tersebut disematkan langsung oleh Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo dalam upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang berlangsung di Satuan Latihan Brimob Polri Cikeas Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Rabu ini. Penganugerahan medali diberikan sebagai bentuk penghargaan atas dukungan dan kontribusi Presiden Prabowo terhadap penguatan peran Polri dalam menjalankan tugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum demi menjaga stabilitas nasional. Sebelumnya penghargaan serupa juga pernah diberikan kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Oktober 2024 lalu. Saat itu penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusinya dalam mendukung pengembangan organisasi Polri menjelang berakhirnya masa jabatan. Dan untuk informasi selanjutnya, KPK memeriksa mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota haji Indonesia tahun 2023 hingga 2024 lalu. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan, pemeriksaan dilakukan untuk melengkapi dan memperkuat alat bukti yang telah dikumpulkan penyidik. Keterangan Dito dibutuhkan guna menelusuri proses serta latar belakang pemberian kuota haji tambahan dari pemerintah Arab Saudi kepada pemerintah Indonesia. Menurut Budi, penyidik menemukan indikasi adanya inisiatif dari sejumlah asosiasi maupun penyelenggara ibadah haji khusus yang diduga tidak sejalan dengan tujuan awal pemberian kuota tambahan tersebut. Sebelumnya, KPK juga telah memeriksa mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama, Hilman Latif, untuk mendalami perkara yang sama. Dan dari mancanegara, Ukraina mengklaim kembali berhasil menyerang salah satu pusat komunikasi satelit utama milik Rusia. Serangan ini disebut sebagai yang kedua dalam sepekan dan merupakan bagian dari peningkatan operasi drone jarak jauh yang dilakukan Kiev untuk menekan Rusia mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama 4 tahun. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan fasilitas komunikasi satelit di Dubna yang berada di utara Moskow sekitar 500 km dari perbatasan Ukraina digunakan Rusia untuk mendukung pengumpulan intelijen serta koordinasi operasi militernya di medan perang. Hingga kini pemerintah Rusia belum memberikan konfirmasi resmi terkait serangan tersebut, namun gubernur wilayah Moskow, Andrei Vorobyov, menyampaikan sebuah drone menghantam sebuah bangunan administratif di kota Dubna. Tidak ada laporan korban jiwa maupun korban luka dalam insiden tersebut.
0: Anda baru

Saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: 100,6 Heartland FM, your family station. Dari Pharrell Williams dengan Happy. Kita berharap semua juga pada happy siang hari ini.
1: Of course, benar banget.
0: Tanpa terkecuali. Enggak mau tahu, enggak mau tahu harus happy pokoknya.
1: Harus happy.
0: Gimana caranya biar happy? Gimana happy caranya? Aja pokoknya ya. Nikmatin aja ya, hidupnya ya.
1: Benernya pasti dong semua.

0: Ibu Iren dan juga buat seluruh pendengar dan pecinta Hardline Request. Semoga terhibur dengan lagu ya, juga buat Bung Chandra dan rekan-rekan. Selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, sukses selalu. God bless you. Oke, terima kasih Pak Wardiono. Lagunya Boyzone ya, Picture Review. Nanti kita putarkan. Ada lagi nih dari Karita Mutiara. Selamat siang, Bang Chandra. Selamat melayani pendengar. Pendengar setia Hardline, selamat bertugas sampai tuntas. Terima kasih. Mau request lagu Ruang Rindu. Ini dari Leto pastinya ya. Karena sobat aku kirim sobatku GGA dan Yusti Angel, Mona, Siva, Ima, Faiz dan semua pendengar Hardline dimanapun berada, tetap semangat selalu lewat udara. Tuhan berkati. Terima kasih Bung Chandra. Dan ini bukan Samantha, ini Jesse yang lagi tandem Jesse. Oke, Bu Rita Mutiara, ditunggu lagunya. Ada lagi nih di line WhatsApp kita yang sudah bergabung ya, di 0819269000. Ada Mbak Sari di Jakarta Selatan. Anak Selatan lagi. Betul. Selamat siang Bung Chandra, selamat bertugas sampai tuntas. Ada tamu lagi, salam kenal buat Kak Jesse. Tetap semangat, happy selalu.
1: Thank you. Dari siapa tuh?
0: Mbak Sari di Jakarta Selatan. Mbak Anak
1: Sari.
0: Selatan.
1: Mbak Sari, thank you ya. Salam kenal juga.
0: Lagunya Gareth Gates, Any One of Us atau Pura-Pura Lupanya My Hand. Ya, boleh salah satu aja ya, nanti kita coba carikan dan kita putarkan. Salam buat Bu Iren, Bu Rinca, Ibu Icu, Kak Yohana Rumagit, Pak Wardiono, Opung Roy dan kawan-kawan semua. Salam kompak dan semoga terhibur. Terima kasih Bung Chandra dan Kak Jesse. God bless. Jesse J, Jesse J. Oke, lagunya nanti kita siapin ya. Kita mau siapa lagi yang ada di live TikTok kita nih, Jesse, siapa aja nih?
1: Boleh, ada Kak Yuli Farida, requestnya dari Angelie Taylor Swift, Anti-Hero. Thank you Bang Chandra.
0: Ini yang request namanya Angelie. Angel.
1: Request dari Angel. Okay.
0: Minta lagunya
1: Taylor Swift, Anti-Hero.
0: Taylor Swift ya. Siapa lagi tuh?
1: Request lagu Desi, lagunya Mimpi Yang Sempurna dari Peter Pan.
0: Ini yang request namanya Desi, lagunya Mimpi Yang Sempurna Peter Pan. Nanti kita puterin. And then tadi dari Kak Yulinya sendiri request lagu apa dia? Ada enggak sih tadi?
1: Iya nih. Christina Perry tadi.
0: Christina Perry, Thousand Years. Nanti kita coba carikan. Boleh yang mau bergabung lagi di line WhatsApp kita 0819-269-1000 atau di live TikTok masih bersama Chandra dan Jesse. Sementara tadi udah beberapa yang ngantri. Namun di live TikTok kita juga udah banyak banget nih Jesse. Atau Jesse mau sapa-sapa dulu teman-teman mungkin yang ada di tempat kerjaan siang ini. Pasti lagi pada mendengarkan satu tempat kerjaan kayaknya ya. Nggak disuruh ini dulu, disuruh pending dulu bentar.
1: Nonton, stop kerja, nonton gue dulu.
0: Nonton gue dulu di TikTok. Gue lagi live nih di TikTok. Sapa-sapa dulu boleh kalau mau disapa.
1: Buat teman-teman yang ada di tempat kerja aku, Sekolah Pelita Harapan Lipo Village.
0: Wow,
1: keren
0: anak,
1: itu.
0: Anak UPH dong. Ya kan.
1: SPH
0: ya. Iya. Anak SPH dong. Adiknya ada Dian Harapan ya?
1: Yes, teman-teman semangat kerja ya. Selalu semangat kerja. Maaf ya, ayo cuti hari ini.
0: Lagi cuti kah rupanya ya?
1: Lagi cuti hari ini. Semangat kerja terus. Ini jam-jam ngantuk jadi cepetan.
0: Bener.
1: Live TikTok request lagu tahun 2000-an
0: biar melek.
1: Nah, biar melek ya.
0: Jadi ngomong-ngomong hari ini cuti melarikan diri ke sini enggak? Enggak kan ya?
1: Enggak juga sih, mumpung kan sekolah lagi libur nih.
0: Oh iya benar.
1: Jadi
0: bener.
1: Boleh dong ya ambil cuti.
0: Boleh lah. Enggak usah terlalu diforsir banget lah ya. Nah. Boleh mungkin boleh healing-healing tipis-tipis.
1: Healing-healingnya ke sini.
0: Iya.
1: Ke Hardline kan.
0: Healing-healing Karawaci.
1: Enggak jauh-jauh Karawaci dan Karawaci.
0: Tetep ya Karawaci. kalau gitu sambil nunggu lagi yang mau request.
1: Boleh.
0: Yang disapa cuma itu aja?
1: Itu aja mungkin.
0: Tetangga enggak perlu, enggak. Kerabat
1: keluargaku yang ada di Manado, bener.
0: Lagi dengerin ya? Enggak apa-apa. Kita jangankan Manado, kita yang dari Uni Emirat Arab juga ada yang dengerin kita.
1: Boleh.
0: Dari Aussie ada.
1: Betul,
0: dari Aussie juga ada waktu itu yang pernah sering dengerin kita, tapi hari ini kayaknya dia enggak masuk ya.
1: Gitu,
0: tapi
1: ya.
0: Memang kita udah sampai luar negeri loh kita.
1: Ya, betul.
0: Jadi
1: di sini ada 2021 live TikTok.
0: 2022
1: nih sekarang.
0: Udah banyak banget ya kan, kita pokoknya lintas negara lah ya. Jadi memang enggak main-main. Hari ini juga yang mau request mau lagu lagu barat lagu Indonesia juga Sambil nunggu kalau gitu kita puterin dulu dari Coldplay dengan Yellow.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono, bisnis CNT. Pada saat awal didirikan, pemiliknya sudah tahu akan menjadi top 5. Makanya dia mengambil investor dan bikin planning tahun pertama, berapa cabang, tahun kedua, tahun ketiga, sampai tahun kelima akan menjadi berapa cabang. Mereka juga punya target untuk menjadi bisnis skala nasional dan menjadi top 5, dan sekarang terbukti ya. Begitu juga dengan Agung Sedayu yang mengerjakan bisnis propertinya. Pik 1, pik 2, bahkan sampai pik 8 pun akan mereka garap. Di pik 2, kita melihat sekarang, pasti adalah rencana yang telah mereka buat berpuluh-puluh tahun yang lalu. Jadi, yang kita lihat sekarang, mungkin sudah dipikirkan, direncanakan, dan digarap 10 tahun yang lalu. Amazon, yang didirikan Jeff Bezos, saat didirikan tahun 90-an, sudah tahu akan menjadi perusahaan yang menjual barang terbesar. Walaupun saat dimulai dengan berjualan buku, mereka fokus pada niche market, yaitu berjualan buku. Setelah dikuasai, baru dia melangkah ke produk yang lain. Kita harus terbiasa dengan mindset ini. Coba renungkan bagaimana caranya. Jika Anda berjualan bakmi, pikirkanlah 5 tahun ke depan akan menjadi 50 cabang. Bakmi kita akan menjadi market leader dengan strategi apa? Masalah pendanaannya gimana? Apakah ambil hutang bank dengan modal franchise atau cari investor? Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: Oke, dari Boyzone Picture of You membawa kita ke pukul 13:59 waktu di studio kami saat ini. Masih semangat kah?
1: Of course, semangat.
0: Of course dong, harus semangat dong. Setiap hari kita harus membangun suatu semangat yang selalu baru setiap hari harusnya ya.
1: Betul.
0: Walaupun kadang agak berat juga.
1: Benar. Walaupun harus kayak aduh males nih hari ini mau bangun, tapi harus tetap semangat.
0: Harus tetap semangat karena bagaimanapun juga harus tetap dijalani, dihadapi, dilalui. Benar. Dan dinanti buat yang akan datang. Betul, yang udah biarlah gone be by gone. Yeah. Ya kan?
1: Betul.
0: Benar enggak sih?
1: Gone be bygone.
0: Gone be bygone, ya kan? Gone be bygone yang buatnya. Itu enggak ya? Gitu. Kita enggak sebutin, enggak usah sebutin mereknya ya. Oke, apa namanya? Kalau bicara picture of you Boyzone gitu ya. Kalau bicara picture of you Boyzone ini kan memang lagu tahun-tahun 2000-an sekian gitu ya. Itu lagi tahun-tahun itu memang lagi hits-hitsnya juga ya Boyzone ya.
1: Iya.
0: Emang lagi kayaknya zaman apa? Zaman kuliah enggak sih?
1: Tahun 2000-an ya? Iya,
0: zaman kuliah.
1: Iya, aku angkatan 2000, benar.
0: Angkatan 2000 ya? Yes. Oh iya, berarti memang lagu itu kan setelah 2000-an up itu kan udah mulai tuh boy band lagi menjamur.
1: Westlife,
0: Boyzone, apalagi tuh yang boy band luar, Backstreet Boys.
1: Kayaknya
0: BSB 90-an ya?
1: Iya, mungkin.
0: Tapi mau ke 2000 juga kan enggak salah BSB ya? Kemudian MLTR.
1: Itu lebih tua lagi tuh MLTR.
0: Iya, ya. Sebelumnya ya. Sebelumnya. Tapi 2000-an sih masih okay lah ya kalau yang kalau Boyzone tadi ya. Karena memang di 2003 kalau enggak salah ya Boyzone ya.
1: Dan lagunya tuh masih in banget sampai sekarang gitu loh. Jadi
0: oh iya. Enggak pernah
1: pun gitu ya.
0: Enggak pernah bosan buat didengerin ya.
1: Kalau memang yang boy band tahun-tahun 2000-an itu tuh emang.
0: Kalau dulu Jessie enggak ada niat untuk masuk ke gabung ke girl band.
1: JKT60 perhaps. Angkatan 60-an maksudnya.
0: JKT60.
1: Oke. Okay. Iya. Kan masih 48 kan.
0: Iya, 48 ya kalau tambah 12 jadi 60 ya.
1: Nah, benar.
0: Semoga nanti ada dua orang yang mau melamar jadi JKT60. Nah,
1: benar-benar.
0: Kalau di live TikTok kita ada yang nanya nih malah.
1: Apa tuh?
0: Garegentins.
1: Iya.
0: Open recruitment enggak untuk as announcer katanya.
1: Iya.
0: Ya, tadi kita sudah kasih tahu ya kalau mau coba siaran ikut tuh follow IG Heartline tuh.
1: Betul. Pertama harus follow IG Heartline dulu.
0: Pengalamannya ya. Jessie coba ceritain. Nah,
1: jadi kalau mau jadi penyiar tandem di sini, teman-teman bisa yang pertama nih ya, follow IG Heartline dulu. Heartline ya, HEARTLINE, Heartline FM ya. Lalu habis itu tunggu aja infonya, akan diadakan workshop batch kedua Mic On ya.
0: Batch kedua di bulan ini ya?
1: Bulan ini. Rencana sih denger-denger spill-spillnya tuh tanggalnya tuh 25 Juli. Jadi pantengin terus IG FM, IG Heartline FM. Kalau misalnya ada di share link atau informasi tentang Mic On batch tuh, langsung cepetan daftar ya.
0: 25 Juli ya. Wah, siap-siap dong, bentar lagi dong.
1: Enggak
0: berasa loh 1 bulan itu. Minggu pertama lewat minggu kedua. Minggu ketiga, toto. Mau akhir bulan lagi aja ya.
1: Mau gajian lagi tuh.
0: Mau gajian lagi tuh ya kan? Boleh enggak sih?
1: Itu kayaknya bener. Tanggal pas lagi pas gajian.
0: Bener. Itu tanggal-tanggal lagi lucu-lucunya itu ya.
1: Lucu-lucunya
0: dompetnya. Oke, ada yang bergabung lagi gak di TikTok? Boleh dipantau-pantau mungkin.
1: Oke, masih tadi. Oke, jadi Kak Gara Gentins, kalau mau jadi kayak aku di sini, boleh ya langsung aja IG Heartline dipantengin. Terus nanti akan ada workshop Mic On batch kedua. Nanti akan ada info-info lanjut di situ.
0: Oke.
1: Ada Tante Pauline Roaring. Hai Tante Pauline.
0: Halo Tante Pauline.
1: Ini tante satu ini dari Citra Raya loh. Tante aku ini.
0: Kenal rupanya ya.
1: Iya, thank you Tan, so join.
0: Enggak mau request lagu kah?
1: Boleh Tan, kalau mau request lagu tapi angkatan 2000
0: nih, Tan. ke atas, sampai ya, 2026 masih oke sih. Tapi memang kalau 2026 kan masih baru banget nih, takutnya di kita juga belum ada. Tapi kalau memang ada kita puterin ya.
1: Iya, oke. Oke, untuk Kak Trace D juga. Nah, ini juga teman aku juga. Hai Kak Trace D, kalau mau request lagu boleh ya, Heartline.
0: Ada lagi tuh, Hani.
1: Hai Tante Hani juga. Hai Junita sayang. Hai Tante Han. Boleh request lagu? Iya.
0: Oh, nah itu.
1: Ini ada balasan lagi nih dari Kak Gara Gentin. Siap.
0: Mau lagu coba dari radio yang ada acara lagu-lagunya 2000-an milenial soalnya.
1: Tos nih kita nih, tos. Harus
0: berarti
1: tos
0: anak milenial nih. Gara
1: Gentin nih, tos kita anak milenial.
0: Anak milenial ya. Jadi kalau lagunya 2000 up sih kayaknya masuk banget ya, relate banget sama dia waktu itu ya.
1: Betul.
0: Angkatan 2000 ya.
1: Iya. Ini Kak Sari katanya lagunya kenapa belum diputar? Coba kita lihat Kak Sari tadi request lagu.
0: Sebentar, lagunya. Oh, ini pura-pura lupa main. Ini baru mau diputar nih.
1: Tau
0: setelah ini
1: aja,
0: memang. Kayaknya udah
1: feeling so strong ya.
0: Feeling so strong, feeling so good ya kan. Feeling so my juga sih kadang-kadang. Oke, kalau gitu langsung aja. Pura-pura lupa dari Mahen.
1: Nah.

0: Nah, itu tadi Christina Perri, A Thousand Years. Thank you Kak Yuli yang udah request.
1: Mm-hmm. Lagunya benar-benar dipantau nih, kata yes. dia. Jadi
0: sampai pengen ikutan nyanyi tadi.
1: Oke, okay, udah ada yang request lagi nih, Jesse. Dari dari Bu Alfi ya, mau minta lagu dong, Dia Milikku dari Yofi dan Nuno. Salamnya buat semua yang mendengarkan, terutama buat tim finance dan yang bertugas di studio hari ini, tetap semangat. Oke, terima kasih ya, tetap semangat juga untuk Bu Alfi dan timnya. Lagunya dari Yofi Enuno, Dia Milikku, udah disiapin nih, nanti kita bakal puterin.
0: Oke, itu request dari WA ya Kak ya?
1: Iya, dari WA.
0: Mungkin dibacain lagi WA-nya Kak. 08 berapa tadi?
1: 0819 269 269 1000.
0: Oke, teman-teman kalau mau request lagu untuk hari ini sampai jam 3 nanti boleh ya di 0819 269 1000 ya. Oke, iya. Jangan lupa mau titip-titip salam juga boleh ya. Lagunya dari Indonesia atau mancanegara tahun 2000-an. Mm-hmm.
1: Lagu Indonesia mancanegara oke, okay. Asal jangan lagu Korea atau lagu Nigeria
0: atau lagu Indiahe gimana kalau
1: ya, atau apalagi itu ya. Lagu India dulu lagi hits juga dulu ya, tahun-tahun iya, tahun-tahunnya ya, lagi hits di tahun-tahunnya. Enggak sih itu kalau gue sih lihat dari TV aja ya.
0: Oke.
1: Oke, kalau sekarang sih kita kalau di Heartland memang lagunya cuman lagu Indonesia dan lagu barat aja. Dari Senin sampai Jumat lagu tahun 2000 ke atas ya. Jadi tadi ada yang nanya nih, kalau tahun 2011 boleh enggak Kak? Ya boleh lah, kan kita 2000 up ya. Jadi 2000, 2001, 2, 3, 4, 5 sampai 2026 kalau emang ada lagunya.
0: Betul.
1: Itu boleh banget.
0: Boleh,
1: yang enggak boleh, yang enggak bisa itu 2000 ke bawah justru. Jadi kayak 99 itu udah enggak bisa lagi. Karena memang kita
0: karena memang kita Desember Kak. Tahun 31
1: 31 Desember 99 jam 23.59 ya.
0: Masa banget ya.
1: Kalau itu sih tipis-tipis ya kayaknya.
0: Tetap
1: tahunnya 99 ya kan.
0: Enggak sah.
1: Apa kalau kata orang enggak kaci katanya. Nah, ini ada request lagi kata Kak Yuli. Tadi Kak Desi lagunya diganti aja kan, Putir Pennya ada cuman judul itu enggak ada.
0: Betul.
1: Minta diganti BCL Cinta Pertama. Wow.
0: Kayaknya full dengan love-love nih ya.
1: Kayaknya lagi melo-melo ya. Banget hari ini ya.
0: Benar.
1: Cuman ya boleh, enggak masalah sih kalau mau melo-melo ya.
0: Betul,
1: cuman kalau udah melo jangan sampai lupa nanti aduh,
0: jangan sampai
1: gitu
0: pupus.
1: Jangan sampai pupus.
0: Melo boleh, cukup melo lalu bangkit lagi, semangat lagi.
1: Betul.
0: Request lagi, kirim salam lagi.
1: Lagunya jangan yang melo. Ada lagi nggak nih? Ya, kami lagi butuh yang love love di sini. kita juga di sini lagi butuh yang love love nih di tap layarnya nih ya. Sekalian juga mau di repost live TikTok kita juga boleh. Thank you banget. Kalau di sana lagi, oh tuh langsung keluar tuh tap tapnya tuh.
0: Lagi dong tap lagi ya.
1: Lagi dong love love-nya tap tapnya. Iya.
0: Oh, ada request lagi dari Galih Wayudi 493, Liodra pesan terakhir.
1: Oke. Okay.
0: Dan dia juga mau kirim salam buat Bu Indri yang sedang bekerja di PT Dongsang.
1: Wow.
0: Oke, Kak Galih.
1: Selamat bekerja ya, selamat semua yang ada di PT apa? Dongsang ya.
0: Dongsang.
1: Pesan terakhir Liodra Ginting. Oke. Okay. Adakah hal lagi yang mau request di live TikTok kita sebelum kita puterin lagu nih dari Taylor Swift Antihero? Kemudian di line WhatsApp kita tadi di berapa? Yang mau request?
0: Di 0819-269-1000 ya.
1: Oke.
0: Okay. Boleh langsung ke situ aja, ketik lagunya tahun 2000-an ke atas. Dan lagunya tentu aja dari lagu Indonesia atau mancanegara.
1: Oke, okay. Terima kasih ya udah tap-tap layarin. Wah, banyak banget tuh langsung hampir 25.000 tap-tap layar.
0: Sesuai dengan TikTokers kita hari ini.
1: Oke, okay, kalau gitu langsung aja ya dari Taylor Swift
0: yes.
1: dengan Antihero.
0: Antihero.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Di Garwa. Dari Prabowo meminta Polri jaga kepercayaan publik dan tingkatkan profesionalisme. Pemerintah pertahankan tarif listrik PLN hingga September 2026 mendatang. Mahkamah Agung Amerika Serikat tegaskan hak kewarganegaraan bagi bayi yang lahir di Amerika. Kita mulai dengan informasi yang pertama, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kepercayaan masyarakat merupakan modal utama yang harus dijaga oleh seluruh jajaran kepolisian negara Republik Indonesia. Menurutnya, kepercayaan publik menjadi kekuatan penting bagi institusi kepolisian dalam menjalankan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Pesan ini disampaikan Presiden saat memberikan amanat dalam upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Kabupaten Bogor pada Rabu ini. Dalam amanatnya, Prabowo menyampaikan 6 arahan kepada seluruh anggota Polri dengan penekanan utama pada pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat sebagai fondasi pelaksanaan tugas kepolisian. Presiden juga mengingatkan agar setiap anggota Polri selalu hadir di tengah masyarakat dan memberikan pelayanan yang profesional, humanis, serta berkeadilan. Ia pun menekankan polisi harus menjadi pelindung dan pengayom masyarakat, bukan pihak yang mempersulit warga dalam memperoleh pelayanan maupun penegakan hukum. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM memutuskan tarif tenaga listrik PT PLN Persero untuk triwulan ketiga tahun 2026 tetap berlaku tanpa kenaikan. Kebijakan ini berlaku pada periode Juli hingga September 2026 mendatang dan mencakup 13 golongan pelanggan non-subsidi. Menteri ESDM Bahlil Hadalia menyatakan, keputusan ini diambil untuk menjaga daya beli masyarakat, meningkatkan daya saing industri, serta memberikan kepastian bagi dunia usaha. Pernyataan disampaikan di Jakarta pada Selasa kemarin. Selain pelanggan non-subsidi, pemerintah juga memastikan tarif listrik bagi 24 golongan. Pelanggan bersubsidi tetap tidak berubah. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus menyalurkan subsidi listrik kepada masyarakat yang berhak menerima bantuan tersebut. Dan dari mancanegara, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan setiap anak yang lahir di wilayah Amerika Serikat tetap berhak memperoleh kewarganegaraan berdasarkan konstitusi. Putusan ini sekaligus menggagalkan upaya Presiden Donald Trump yang berupaya menghapus kebijakan kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir yang telah berlaku selama sekitar 150 tahun. Dalam putusan dengan suara 6 berbanding 3, Ketua Mahkamah Agung John Roberts menegaskan, anak-anak yang lahir di Amerika Serikat, termasuk dari orang tua yang berada di negara tersebut, secara tidak sah maupun hanya sementara tetap diakui sebagai warga negara sejak lahir, sesuai ketentuan amandemen ke-14 Konstitusi Amerika Serikat. Keputusan tersebut menjadi hambatan bagi agenda kebijakan imigrasi Trump. Melalui platform Truth Social, Trump menyebut putusan itu sebagai keputusan yang sangat buruk dan menyatakan akan terus mengupayakan penghapusan hak warga negara berdasarkan kelahiran melalui jalur legislasi.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia. Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. FM. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Heartline Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
2: Yuk, dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia, Heartline FM, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Heartline Radio, selalu di hatimu. Hiburan, informasi, inspirasi yang dekat di hati. Heartline Radio, more value, more than radio.

0: Iya, Jesse, berat rasanya memang ya.
1: Kita harus
0: sebenarnya kita lagi masih pengen muterin lagu-lagunya, masih pengen tungguin request-requestnya, namun apalah daya, kita udah sampai di penghujung program kita. Yes. Karena waktu juga yang memisahkan kita di program ini.
1: Yang memutuskan kita
0: di program ini.
1: Di program ini.
0: Iya, tapi Hardliner jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada program Cemilan Sore. Terima kasih juga yang sudah bergabung di
1: live TikTok
0: kita. Kita bacain yang terakhir ya, tadi yang bergabung.
1: Boleh. Yang terakhir bergabung itu ada Kak Blessing, oke. Okay,
0: sama John
1: ya,
0: Bimo.
1: Sama John Bimo ya.
0: Request lagunya.
1: Request lagu terakhirnya untuk
0: Glenn Fredly.
1: Akhir cerita.
0: Karena ini benar-benar akhir dari siaran kita. Betul. di siang sore hari ini. Oke, makasih Kak Bimo, ditunggu lagunya. Juga semua Hardliner yang sudah bergabung di live TikTok kita di Hardline FM, juga yang sudah bergabung di line WhatsApp kita, terima kasih semuanya. Sehat selalu, semangat selalu. Kita akan ketemu lagi besok di jam 1 sampai jam 3 sore di Hardline Request 2000-an bersama Chandra. Dan kali ini ada Chandra dan juga ada
1: JC di sini.
0: Mau pamit undur. Terima kasih untuk semuanya. Hardline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Thank you semua.

0: Di 100,6 Heartland Radio, your family station. Hai, apa kabar Heartliner? Sama versi Ana di CS Cemilan Sore di edisi hari ini 1 Juli 2026. Dan karena lagi sama MC, gue jadi gaya-gaya MC. Gue mau ngegaya, gue sama MC, ya ampun.
1: MC mana sih?
0: Iya. Oke, okay. Versi Ana gak sendirian seperti yang tadi gue bilang, gue lagi sama MC. MC Kondang, ya ada MC Daniel dan juga ada MC Babang Ardian. Ardian ya, bukan Adrian ya.
1: Ya, Ardian.
0: Babang Ardian.
1: Halo.
0: Sambil kita setting-setting dulu sebentar di kesempatan kali ini, mau ngajakin kalian semua ngobrolin, katanya sih topiknya agak berat ya. Katanya agak berat, tapi tenang aja, nggak ada beban yang terlalu berat untuk kita buat ringan.
2: Asik. Semua kan tidak
0: ada
2: ringan.
0: Udah ada suaranya, jadi sama siapa aja nih, coba kasih tahu.
2: Iya, ada Daniel juga di sini. Iya, seperti biasa menemani kalian di program Cemilan Sore.
0: Dan
2: hari ini
0: tadi
2: kita bahas apa, Fer?
0: Kita mau ngebahas soal ini, Dokter Ica.
2: Dokter Ica. Iya, tadi sebenarnya sih gue belum sempat
0: lihat-lihat.
2: Iya, tapi ya kita bahas aja ya tuntas di sini ya kan, bersama dengan Heartliners kalian.
0: Yes, biar enak kita mau kasih prolognya ke kalian deh, Heartliner. Ini belakangan kan lagi heboh nih ceritanya, kasus dokter yang diduga mengalami tekanan psikologis setelah nanganin pasien. Terlepas dari proses hukum yang masih jalan, hari ini kita pengen lihat dari sisi yang lebih luas. Apa yang bisa kita pelajari sebagai pasien, sebagai keluarga, maupun tenaga kesehatan. Biar ada gambarannya, gue pengen kasih tahu ke kalian, ada fakta-fakta sejumlah kasus dari seorang dokter yang tadinya bertugas. Ya, pokoknya ini dokter yang akhirnya kena mental atau apapun itu, yang pasti dia akhirnya jadi sakit. Karena awalannya ya kena mental, karena dirundung atau dikecam, dikata-katain dan apapun itu namanya. Ya, tentang akhirnya dia memilih kena mentalnya ini sampai ke badannya. Jadi sakit, jadi lemes, dan akhirnya memilih untuk mengakhiri kehidupannya sendiri. Dan ini jadi cukup viral sampai hari ini. Kita pengen belajar dari kasus ini dan pastinya pengen banget dengar opini kalian. Kita mau tanya apa nih ke Heartliner, Babang berdua?
1: Kita pengen tanya ya, kalau misalkan pernah gak sih mengalami situasi di rumah sakit, entah itu mungkin sebagai pasien, keluarga pasien, atau mungkin bahkan sebagai tenaga kesehatan. Ya, kalau misalkan dirundung seperti itu, pernah gak sih mengalami gitu? Terus gimana sih untuk menanggapinya kalau misalkan kejadian pada kalian?
0: Ya, gitu. Dan menurut kalian sendiri, ini big question-nya adalah pelajaran terbesar apa yang bisa kita ambil dari seorang dokter yang akhirnya putus asa ya, pasti kalau dia udah memilih suatu keputusan yang fatal seperti itu, dia udah kayak apa ya, putus asa kan. Kalau orang udah ambil keputusan yang fatal banget kayak gitu,
2: hopeless banget.
0: Pasti kita sama-sama pelajari. Tetapi kalau misalnya kalian udah punya opininya, boleh kirim ke mana opininya?
2: Bisa dikirimkan aja di 0819269000 atau juga bisa komen langsung di live TikToknya Heartline FM.
0: Yep.

0: Di 100,6 Heartland Radio Your Family Station ada versi Ana di sini.
1: Dan ada Babang Ardian yang paling kasep.
0: Oh, wow, wow.
2: Yang paling kasep. Ngarana Sunda ya pasti.
1: Sunda atau kumaha?
0: Kasep kepanjangan dari?
2: Kasep itu ganteng.
0: Kasep.
1: Iya, artinya.
2: Cakep.
0: Ya aku tahu dari kasep itu kalau mau masuk rumah suka kita injek kasep.
1: Kasep. Itu ya.
2: Atau mah ngarana keset welcome.
0: Jadi bingung sebenarnya kamu orang apa sih Daniel?
2: Iya, bener, ya.
0: Bahasa Bali bisa, bahasa Sunda bisa,
2: Jawa bisa.
0: Jawa bisa. Iya, jadi sebenarnya aslinya?
2: Aslinya orang Tangerang.
0: Oke. Oke, oke. Kalian harus banget lihat di TikTok Heartland karena ada penampakan dari Babang-Babang ganteng, enggak hanya versi aja, ada Bang Babang Daniel dan Babang
1: Ardian.
0: Yes. Nah, seperti live-live kita sebelumnya, kita juga mengikut sertakan teman-teman dari Mic on Batch 1 ya.
1: Betul, Batch 1.
0: Ini adalah teman-teman yang rindu belajar tentang broadcast yang kita kasih nih, bukan hanya pelajaran secara tulisnya atau secara materinya aja, tetapi kita mengizinkan mereka untuk masuk ke studio dan ngerasain sendiri jadi announcer. Real announcer tuh kayak gimana sih?
1: Real banget ya.
0: Real banget. Harus real banget.
1: Setelah kemarin teori-teori, sekarang mulai dipraktekin nih.
0: Iya betul. Tapi honestly ya, sama seperti gue bilang tadi ke Babang Ardian, gue dia agak minder-minder gimana sama Babang.
1: Kenapa tuh?
0: Soalnya Babang ini public speakingnya udah oke banget.
1: Wow. Bisa aja nih.
0: Iya.
1: Aku jadi karena... pengen kaya nih jadi kalau gitu.
0: Pengen kaya. Iya. Oke, nah teman-teman kita kali ini akan belajar tentang apa namanya sebuah kasus yang menggegerkan sih bisa dibilang. Yang gue pribadi agak shock-shock gimana gitu seorang dokter gitu ya. Bisa terbilang orang yang sangat berpendidikan ya kan. Yeah. Bukan hanya sekedar 4 tahun dia udah peroleh gelar dokternya kan. Udah praktek, udah dokter sejati lah ya gue bilang. Tetapi akhirnya memilih sebuah keputusan yang fatal, yang ditangisi oleh keluarga dan orang-orang sekitarnya karena itu dia mengakhiri hidupnya, iya kan? Dia mengakhiri. Biar kita bisa tahu kasusnya secara lengkap, kita mau ungkapkan ke kalian semua hardliner sejumlah fakta dari bagaimana dokter Ica ini mengakhiri hidupnya karena apa, bagaimana. Ada informasi yang sudah dipublikasikan di banyak media yang perlu dicatat bahwa sebagian aspek kasus ini masih dalam proses penyelidikannya.
2: Okay.
0: Tetapi kita ambil dari beragam sumber yang terpercaya. Jadi kita nggak mau yang masih masih belum pasti. Kita ngasih semua informasi yang kita simpulkan ke kalian semua, fakta-fakta dari kematian Dr. Ica. Ya, mungkin dari Daniel boleh Dan. Apa nih yang bisa kita ungkap?
2: Iya, jadi Dr. Ica ini yang Dr. Elisa Priscilia Utami atau yang dikenal dengan Dr. Ica ini, ya dia merupakan dokter yang bertugas di Rumah Sakit Leona. Ya, Rumah Sakit Leona Kevamenanu. Iya, oke, Kabupaten Timur Tengah Utara TTU, Nusa Tenggara Timur.
0: Wah, kebetulan kamu juga orang di sana kan?
2: Iya, bokap.
0: Iya, kamu
2: bokap dari TTS. Timur Tengah Selatan.
0: Oh, wow.
2: Jadi ya berdekatan lah. Bisa dibilang seperti itu, masih satu daerah lah, masih di Nusa Tenggara Timur gitu. Jadi memang kasus ini bermula saat menangani pasien yang digigit ular katanya. Itu pada 13 Juni 2026, Dokter Ica ini kemudian menangani pasien korban yang mengalami gigitan ular di IGD RS Leona Kevamenanu.
0: Kamu tahu nggak arti Kevamenanu ini apa?
2: Apa tuh, Fer?
0: Nah justru itu karena
1: masalah
0: lu orang gini sana ya. Gue pengen
2: gini gue bisa bahasa Bali, bisa bahasa Jawa, bisa bahasa Sunda sedikit. Tapi yang gue kalah adalah bahasa daerah bokap gue sendiri.
0: Ada yang salah dengan hidup
2: ada yang
0: anda,
2: salah ya? Kayaknya ya gue salah bergaul kayaknya.
1: Kelama di Tangerang mungkin kali ya.
2: Iya bener. Karena dari gue segini sampai segini, ya kan, itu gue di Tangerang terus gitu.
0: Siap. Ya justru gue yang bukan orang Kevamenanu ini, bukan orang
1: sana
0: sana.
2: Lo tahu ya?
0: Ya sesudah gue tanya om gue,
2: Om, yeah. Om G kan?
0: Gu.
2: Ah, Om G kan?
0: Om gua. Jadi gini, gimana? Keva itu artinya tebing atau jurang. Menanu okay. atau manu itu berartinya dalam atau panjang. Jadi harafiahnya gini loh. Yeah. Kafa menanu ini atau kafam nanu itu adalah jurang yang dalam. Jadi ini penamaan yang ngerujuk sama kondisi geografis kota yang diapit dan dikelilingi oleh lembah seperti lembah Bikomi. Tahu Bikomi?
2: Enggak. Gua enggak tahu. Lo jangan nanya-nanya. Abis ini gua pulang disidak sama bokap gua kayaknya. Semoga
0: ditatar dulu. Oh,
2: semoga
0: ditatar.
2: Papa tidak dengar ya.
0: Semoga abis ini omelin dia, Om. Omelin dia, Om. Masa dia enggak tahu apa-apa tentang aduh, NTT sementara Om orang asli NTT.
2: Beres ini gua langsung dibeliin tiket ke Kupang ya. Langsung dipulangin gue.
0: Oke, jadi korban ini dokter Ica, dia dokter, kemudian dia menangani pasien dengan gigitan ular. Yeah. Kemudian apa yang terjadi, Babang Ardian?
1: Nah, jadi katanya karena pasien itu tidak langsung diberikan antibisa atau antivenom, ya. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis dan konsultasi ini dari dokter yang berkompeten, bahwa pasien dinilai belum memenuhi indikasi pemberian buat antivenomnya.
0: Okay.
1: Ya, jadi selain itu, rumah sakit juga dilaporkan bahwa tidak memiliki stok antivenom saat itu.
0: Oh, wow. Jadi nggak bisa disalahin rumah sakitnya ya dari dokternya karena sebenarnya dia udah menganalisa ini nggak belum sebuah hal yang urgent untuk si pasien yang kena gigitan ular berbisa untuk dapat antivenom
1: antibisanya
0: itu dan juga memang rumah sakit kalaupun sudah waktunya untuk dikasih rumah sakit nggak ada stoknya.
1: Betul, memang lagi habis juga saat itu ya.
0: Dan kita mesti memahami ini bahwa rumah sakit di daerah kan rata-rata banyak yang
1: Masih terbatas
0: betul. Dalam hal yang namanya penyediaan obat, kemudian
1: alat-alat biasanya,
0: alatnya, betul. Gitu kan. Kemudian dokter Ica ini konsultasi nih. Jadi karena dia bilang, loh gimana rumah sakit gue gak punya nih yang namanya antivenomnya nih.
2: Yeah.
0: Dokter Ica ini langsung berkonsultasi dengan ahli toksinologi ular. Tahu gak lu ini toksinologi ular?
2: Toksinologinya si ular.
1: Sangat menjawab ya.
2: Iya sih. Emang kadang-kadang suka asbut gue.
0: Iya. Kalau nanti kepleset lagi mulut gue. Nah, sebelum ngambil keputusan medis yang dalam pekerjaannya dia ini, dia tuh nggak sembarang bertindak kalau menurut gue. Dia nanya ke yang lebih ngerti, yang lebih paham. Dokter Ica telah konsultasi dulu dengan yang namanya dokter spesialis toksinologi ular yang berbisa untuk mastiin penanganan ini. Wah, gue nggak bisa salah nih. Ini bukan pasien biasa, orang yang pusing, orang yang kecelakaan atau apapun, tetapi yang digigit ular, ya kan?
2: Okay.
0: Kalau di Indonesia di NTT emang banyak ular ya?
2: Ada, tapi di daerah-daerah tertentu biasanya kayak perkebunan gitu,
0: nggak semua
2: ada gitu.
0: Okay, next apa yang terjadi?
2: Iya, jadi ternyata ada dugaan intimidasi di ruang IGD ternyata pada saat itu.
0: Okay.
2: Ya, yang membuat justru ini datang dari keluarga yang menyebut bahwa dokter Ica itu ternyata mengalami tekanan verbal.
0: Aduh, kasihan.
2: Dari tiga anggota. Bahkan dari instansi negara ya, DPRD TUU yang merupakan keluarga ataupun pendamping dari pasien itu. Jadi para anggota DPRD ini tersebut membantah melakukan intimidasi.
0: Dibantah
2: nih katanya tidak melakukan intimidasi sebenarnya, namun mengakui sempat berbicara dengan nada tinggi karena panik melihat kondisi pasien.
0: Iya pasti panik ya kalau misalnya keluarga kita kan ini anggota dewan yang terhormat melihat keluarganya dalam kondisi digigit ular berbisa. Shock mungkin nadanya jadi tinggi. Dia mengakui kalau dia kasih tekanan.
2: Nadanya tinggi tapi tidak mengintimidasi sebenarnya pada saat itu. Hanya panik mungkin ya.
0: Bukan panic attack ya?
2: Bukan panic attack.
0: Panic atau panic buying. Kemudian apa, Babang?
1: Nah, keluarga juga menyebut nih bahwa ada puluhan saksi di tempat, Kak Versi. Ya, menyatakan bahwa ada kurang lebih sekitar 23 orang yang berada di lokasi dan dapat menjadi saksi atas peristiwa tersebut.
0: Aduh.
1: jadi nggak cuma sendiri doang nyata ya, bawa banyak saksi.
0: Ada saksi kok, kita nggak melakukan apa namanya,
2: nggak semerta-merta
0: verbal yang apa namanya tekanan verbal gitu, enggak kok ya, jadi membela diri dia. Tapi kan belum ke ranah hukum ya, kita harapannya sih ada damai ya, nggak usah sampai berlarut-larut ya kan. Tetapi dibilang katanya dia punya saksi, nanti lah kita lihat, kita update terus ya. Kemudian dari Ikatan Dokter Indonesia juga menyatakan dokter Ica ini udah kerja sesuai SOP. Jadi pasti mereka audit juga ya. Oh, kami udah selesai SOP ini dokter Ica. Bahkan hasil kajiannya mereka bikin sampai kajian ya. Kajian Ikatan Dokter Indonesia menyebut tidak ditemukan pelanggaran prosedur. Jadi dokter Ica ini dianggap dari Ikatan Dokter Indonesia udah sesuai prosedur medis. Atau sesuai etika profesinya waktu dia nanganin pasien dokter Ica pada saat itu. Wow, apalagi dong?
2: Jadi kemudian juga keluarga menyatakan ternyata dokter Ica itu mengalami tekanan psikologis yang berat versi. Ya, menurut keluarga setelah insiden tersebut itu dokter Ica mengaku mengalami trauma. Ketakutan kembali untuk bekerja dan juga mengalami depresi berat. Sebelum dia meninggalkan dunia ini gitu. Jadi klaim ini merupakan keterangan dari pihak keluarga dan menjadi bagian dari penyelidikan yang sedang berjalan
0: masih
2: saat
0: berjalan.
2: Ini
0: berarti masih udah berjalan. Masuk ranah kepolisian ya.
2: Betul sekali.
0: Jadi dari keluarga bilang depresi berat berarti orang yang udah ini ya, terlalu banyak ngelamunnya mungkin, udah ya, mungkin
1: jadi pikiran juga gitu ya.
2: Karena psikologinya udah terganggu berarti apa namanya perilakunya pasti udah mulai lain tuh, udah mulai dari jauh dari kebiasaan-kebiasaan. Karena kan keluarga pasti tahu tuh kebiasaannya si dokter kan bagaimana kan. Terus kalau ada yang berbeda, mulai ada muncul apa namanya sifat-sifat atau hal-hal yang kemudian keluar yang kok aneh nih anak kenapa ya gitu. Ya itu kan menjadi apa namanya, menjadi pertanyaan tersendiri bagi keluarga kan.
0: Posisinya sekarang udah seperti apa nih Babang Ardian?
1: Posisi untuk kasus ini sih masih munculkan diskusi ya. Masih ada diskusi mengenai perlindungan tenaga kesehatan dari intimidasi atau kekerasan verbal saat menjalankan tugas pelayanan medis.
0: Jadi udah memicu perhatian nasional ya. Memicu perhatian nasional, cukup jadi viral di beberapa konten di media sosial bahwa ini udah jadi perhatiannya banyak orang. Bahkan Kementerian Kesehatan sampai membentuk tim investigasi. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga mereka turut melakukan pendalaman kasus. Bukan hanya Ikatan Dokter Indonesia aja, dan menyatakan akan memperkuat perlindungan bagi tenaga kesehatan. Iya dong, dibela.
2: Betul.
0: Ya kan, dia di bawah lembaga itu ya kan. Dokter gua jangan lu intimidasi dong.
2: Betul.
0: Ya, apa verbal apa yang lu ucapkan sehingga dia sampai kena mental kayak gitu.
2: Iya.
0: Apalagi.
2: Nah, kasus ini muncul kemudian memunculkan isu perlindungan profesi dokter.
0: Betul.
2: Karena berbagai organisasi profesi kesehatan menilai kasus ini menjadi pengingat penting bahwa dokter dan tenaga kesehatan membutuhkan perlindungan ketika menjalankan keputusan medis berdasarkan ilmu pengetahuan dan juga standar profesi tanpa tekanan atau intimidasi dari pihak manapun.
0: Betul. Gue sih kalau jadi ikatan Ikatan Dokter Indonesia, gue pasti akan melindungi karena itu di bawah gue kan ya. Kemudian ketika ini sampai menjadi concernnya banyak orang, ada tekanan juga dari netizen kan. Kayaknya perlu untuk sama-sama jadi bahan evaluasi semuanya. Bahwa dokter tuh harus dilindungi. Apalagi ketika dia mengalami tekanan seperti ini, jangan sampai karena dia melayani masyarakat terus akhirnya dia harus kena mental kayak gini. Dan memilih keputusan yang sangat berat itu.
2: Ini soalnya udah menyangkut nyawa seseorang ya. Jadi rasanya perlu menjadi concern yang tersendiri buat kita semua gitu kan. Untuk tetap apa ya, kalau versi bilang mengawal
1: kasus terus
0: ini, biar kebenarannya terungkap. Jadi kita menunggu respon hardliner. Kalau dari kacamata kalian nih hardliner, kalian anggapin ini seperti apa ya? Kalian pasti punya analisa, opini tersendiri. So kita tunggu WhatsApp-nya. Kalau boleh kirim voice note-nya di mana?
2: Di 0819269000 atau yang mau komen-komen juga boleh langsung join di live TikTok-nya Heartline.
0: Kebetulan kita punya tamu spesial, ada Bang Ardian. Ardian kan?
1: Betul.
0: Ardian. Ya kalian mau lihat di TikTok-nya Heartline boleh, sambil bantu tap-tap love-nya boleh, yang belum follow boleh follow juga. Karena kita mau sampai jam berapa?
1: Jam 5 sore ya.

0: Alkisah, di sebuah stasiun radio lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilzi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
1: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi, hanya di 100,6 Heartland FM.
2: Keluarga merupakan tempat pertama seorang anak belajar tentang kasih, pengampunan, dan iman kepada Tuhan. Namun hari ini, banyak keluarga menghadapi tantangan yang berat. Ribuan perceraian terjadi setiap hari, dan jutaan anak tumbuh tanpa kehadiran seorang ayah. Selama puluhan tahun, Yayasan Yaski hadir menguatkan keluarga Indonesia melalui program radio, media digital, seminar, konseling, dan pembinaan yang berlandaskan nilai-nilai Kristiani. Di tahun 2026 ini, Yaski bertekad memperluas jangkauan pelayanan untuk menjangkau lebih banyak keluarga yang membutuhkan pengharapan, pemulihan, dan pendampingan. Setiap dukungan Anda membantu kami menghadirkan program-program yang membangun iman dan memperkuat keluarga Indonesia. Mari menjadi bagian dari pemulihan keluarga Indonesia. Dukung pelayanan Yaski melalui doa dan persembahan kasih sesuai yang Tuhan gerakkan di dalam hati Anda. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Ketika satu keluarga dipulihkan, satu generasi sedang diselamatkan.
3: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Berita 30 bersama saya Dika Ruang. BPBD Kota Tangerang siap dukung penanganan kebakaran di TPA Jatiwaringin. Bupati Tangerang beri motivasi atlet Jepang Porprov Banten ke-7 2026. AC Milan resmi datangkan Gonzalo Ramos dari PSG dengan rekor transfer klub. Kita mulai dengan informasi yang pertama, Bupati Tangerang Muhammad Maisal Rashid menghadiri penandatanganan kesepakatan kerja antara atlet dan pelatih kontingen Kabupaten Tangerang sekaligus memberikan motivasi kepada para atlet yang akan bertanding pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Banten ke-7 tahun 2026. Kegiatan berlangsung di Gedung KONI Kabupaten Tangerang, Kecamatan Panongan pada Selasa kemarin. Dalam sambutannya, Bupati Maisal Rashid menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Tangerang dalam mendukung pengembangan olahraga. Menurutnya, pemerintah daerah siap memenuhi kebutuhan para atlet agar dapat tampil maksimal dan meraih prestasi pada Porprov Banten ke-7 yang akan digelar di Kota Tangerang Selatan. Di sisi lain, Ketua KONI Kabupaten Tangerang Eka Wibayu mengungkapkan persiapan kontingen telah dilakukan secara berkesinambungan sejak 2023 lalu. Upaya ini mencakup pembinaan atlet hingga proses pengikatan kerja sebagai bagian dari strategi untuk menghadapi ajang olahraga tingkat provinsi. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah Kota Tangerang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD menyatakan kesiapan penuh untuk memberikan bantuan apabila diperlukan dalam penanganan kebakaran yang terjadi di tempat pembuangan akhir atau TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang. Kepala Pelaksana BPBD Kota Tangerang Mahdiar menyatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima permintaan bantuan maupun koordinasi resmi dari BPBD Kabupaten Tangerang terkait penanganan kebakaran tersebut. Meski demikian, BPBD Kota Tangerang terus memantau perkembangan situasi dan siap mengerahkan dukungan jika dibutuhkan. BPBD Kota Tangerang mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah mempercayai informasi yang belum dipastikan kebenarannya. Warga juga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran mengingat kondisi cuaca panas yang masih melanda dalam beberapa waktu terakhir. Dan dari dunia olahraga, AC Milan resmi merekrut penyerang asal Portugal Gonzalo Ramos dari Paris Saint-Germain pada bursa transfer musim panas 2026. Kepastian transfer ini diumumkan melalui situs resmi klub pada Selasa kemarin. Ramos menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun yang akan mengikatnya bersama Rossoneri hingga 30 Juli 2031 mendatang. Kehadirannya juga menjadi rekrutan perdana AC Milan sejak Ruben Amorim ditunjuk sebagai pelatih kepala. Berdasarkan laporan pakar transfer sepak bola Fabrizio Romano, AC Milan mengeluarkan dana sekitar 74 juta euro atau sekitar 1,5 triliun rupiah untuk mendapatkan tanda tangan Ramos. Nilai ini menjadikan transfer sang penyerang sebagai pembelian termahal dalam sejarah klub.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
2: Maybe.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, ada satu hal yang sangat disukai setan, yaitu melihat orang percaya hidup sendirian. Seorang yang hidup tanpa komunitas akan hidup tanpa ada orang yang menegur. Tanpa komunitas, jika Anda jatuh, tidak akan ada yang menolong Anda untuk keluar dari lubang kejatuhan tersebut. Komunitas itu sangat perlu untuk mengingatkan tujuan kita hidup di dunia ini. Coba lihat deh, singa di padang gurun. Dia tidak akan menyerang mangsa yang dalam jumlah besar. Singa akan mencari mangsanya yang sendirian karena lebih mudah untuk diserang. Begitu juga setan mengincar seseorang yang merasa kuat sendirian, yang merasa tidak butuh komunitas. Tuhan saja butuh komunitas, yaitu 12 muridnya untuk menopang pelayanannya di muka bumi ini. Ingatlah, kita diciptakan untuk hidup di dalam sebuah komunitas. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Sudahkah Anda berkomunitas? Jika belum, yuk kita berkomunitas di kelompok sel yang ada di sekitar rumah Anda. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: 100.6 Heartland Radio, your family station. Kembali lagi di program Cemilan Sore bersama dengan versi Daniel dan juga Babang Adrian.
1: Dan seperti yang kalian lihat penampakan di TikToknya Heartland, kita sedang bertiga, versi Ana cantik sendiri ya.
0: Iya.
1: Gak ada yang muji, gue muji diri gue. Karena ada dua pria ganteng di sini, Babang Ardian dan juga ada
2: Babang Daniel.
1: Babang Daniel Sasando.
0: Daniel Sasando.
1: Gue jualin ya, Ardian ini adalah seorang MC terkenal. Iya. Kalian butuh MC ulang tahun, event kantor dan event-event lainnya. Kontak Ardian atau Babang Ardian yang sudah biasa malang melintang di jalan raya.
2: Loh, manusia silver jatuhnya ya kan itu.
1: Malang-malangin jalan.
0: Malang-malangin jalan.
1: Malang melintang di dunia per-MC-an. Wow. Ya. Jadi kalian mau kontak dia, kebetulan dia lagi jadi viewersnya TikTok
2: Hartan,
1: lagi hadir.
2: Langsung di follow aja kalau mau.
1: Yep. Nah, tanya-tanya Red boleh ke versi dulu. Kebetulan gue baru mengangkat.
2: Oh, perantara ya.
1: Dia baru mengangkat gue. Gue mau mengangkat dia sebagai. Gue baru mengangkat diri gue sendiri sebagai manajer dia.
0: FYI Adrian, jadi persenannya 10. Gue udah soalnya gue udah sering dijual.
2: Sering dijual. Oke. 10% ya. Udah bersih atau udah belum PPN nih?
1: Belum.
0: PPN ditanggung sendiri. Iya kan dia harus bersih 10%.
2: Harus bersih. Ya. Oke, baik.
1: Oke. Nah, kita mau flashback sedikit ke kalian Bu, khusus yang baru gabung kayak Pak Yo dan semuanya yang baru gabung di live TikTok maupun di 100,6 FM di www.heartline.co.id dan lewat aplikasi Jalur Hati. Kalau kita lagi bahas topik tentang Dokter Ica. Dokter Ica. Ya,
0: betul.
1: Dokter Ica sedikit flashback, dia itu mengenangani pasien di NTT ya.
0: Iya, di NTT
1: betul. Di NTT gawat darurat digigit ular dan akhirnya praise God, si pasien ini sembuh ternyata.
0: Sembuh ya?
1: Sembuh
0: total ya?
1: Ya, dia sembuh total, digigit ular dan sembuh gitu. Walaupun teknisnya adalah gak sesuai dengan harapan dari atau maunya keluarga. Dimana pas ada saat datang, dia tuh gak langsung diberikan antibisa ya.
0: Iya, betul.
1: Antibisanya si ular ini, tetapi karena itu pun karena di rumah sakit itu belum ada atau nggak ada,
0: belum tersedia ya,
1: nggak tersedia. Tetapi ya dia sembuh, tetapi si dokter ini kena mental karena katanya diketahui kalau dia sempat mendapatkan tekanan verbal ya, karena pasien ini adalah keponakan dari salah satu anggota dewan di Kabupaten Timur Tengah Utara. Yang akhirnya bikin si dokter ini depresi berat ya. Namanya juga tekanan verbal ya. Kalau cewek tuh kena dengar sedikit yang nada agak naik sedikit gitu.
0: Iya.
1: Udah cemas.
0: Terenyuh ya kan? Langsung ya kan.
1: Sakit.
0: Langsung, langsung down gitu. Nyesak gak sih gitu ya kan.
1: Mungkin saking ininya si anggota dewan ini, saking cemas ini, selamat gak ponakan gua nih ya kan. Jadi mungkin dia kena mental dan mirisnya dia mengakhiri hidupnya si dokter Ica ini ya kan. Jadi dari perspektif kalian atau kalian punya opini seperti apa? Menurut kalian apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus dokter Ica? Atau kalian mungkin punya pengalaman sebagai pasien, keluarga pasien, tenaga kesehatan, ada di rumah sakit, ya mungkin sampai sekarang kalian jadi kayak pelajaran gitu loh. Wah ternyata harus kayak gini ya di rumah sakit. Ayam jago halo. Jadi bagaimana sih? Tapi sebelum kalian kasih opininya, kita mau kasih info kalau kalian bisa menghubungi kita di mana?
0: Di 0819-269-1000.
1: Nah bisa di situ atau langsung komen-komen di live TikTok. Baca dong tadi komen yang dari TikTok. Dia tuh ada yang bilang kalau anak kena gigitan bisa ular tuh kayak gimana.
0: Nah ini kata Kak Christina tadi ya, Christina Pinrem, dia bilang terkadang ini dia dari segi ini ya, kayak temannya punya pemimpin nih, temannya pernah sudah jadi pemimpin tapi akhirnya suka lupa diri jadi pemimpin yang apa sedang jadi ada lagi dari
2: Kak Melisa di bawah
0: tadi. Oh itu
2: iya
0: dia,
2: Kak Melisa.
0: Oke boleh Bang Adrian.
2: Ini kalau kata Kak Melisa katanya kalau memang bisa ular, kalau telat aja dibawanya dan cara penanganannya, apalagi ke anak kecil itu bisa mengakibatkan tidak tertolong.
1: Apalagi kalau anak kecil telat penanganan. Tapi
2: sebenarnya
1: di kasus ini anaknya tertolong.
2: Tertolong.

0: jadinya justru malah dokternya nih yang nggak tertolong.
1: Iya, tapi nggak sesuai dengan apa namanya, proses penanganannya itu nggak sesuai dengan ekspektasi si anggota
0: keluarga
1: dewan
0: pasiennya.
1: Keluarga pasiennya. Betul. Itu nggak sesuai, dia mungkin mau semuanya instan langsung dikasih penawar racun ular gitu, bisa ular, nggak sesuai, dia menggunakan proses penanganan yang tidak sesuai maunya keluarga pasien.
2: Betul. Ya, bener.
1: Aduh, biar kalian lebih paham, kita semua lebih paham, kita cari tahu dulu kronologinya kayak gimana sih. Kronologinya.
0: Jadi kronologinya nih, dari tanggal 13 Juni 2020 kemarin, Dr. Elisa Prinsila Utami, pakai Noni atau yang dikenal dengan Dr. Ica, itu bertugas di IGD menangani seorang pasien anak korban gigitan ular. Nah, berdasarkan hasil kajian yang disampaikan, kemudian tindakan medis dilakukan dinilai setelah sesuai SOP dan arahan dokter spesialis.
1: Ya, kemudian ada kejadian apa sih, Dan? Waktu...
2: Ada perdebatan sebenarnya pada saat itu.
1: Oh, ada perdebatan
2: versi.
1: Ternyata.
2: Jadi antara keluarga pasien itu sebenarnya tidak menerima penjelasan medis dan juga meminta pemberian obat anti antibisa tertentu.
1: Iya sih, apa namanya?
2: Dia mungkin memaksa ya.
1: Dia paksa,
2: ini,
1: tolong dong langsung kasih obat antibisa dong, minumin nih, minumin nih.
2: Karena memang pada saat itu situasinya itu memanas versi dan juga muncul dugaan bahwa beberapa oknum dari anggota dewan tadi itu melakukan protes dengan nada tinggi kepada si dokter Ica. Nah, ini pihak yang disebut membantah telah melakukan intimidasi.
1: Oke, dia bantah udah ada intimidasi verbal kepada dokter. Ya, ya iya, kadang-kadang orang kalau abis ngelakuin sesuatu suka lupa gitu ya. Sama kayak tadi bilang ya, kita udah intimidasi gitu ya. Ayo dong dok, ya gimana sih betul, kamu betul. Cocok nggak kamu jadi iya, takut gue.
2: Kayak bajai ya kan,
0: merepet terus ya.
2: Suka ngeles ya kan.
1: Jadi dari pihak keluarga menyimpulkan bahwa dokter Ica ini ngalamin yang namanya tekanan psikologis. Ya, kenapa bisa dibilang keluarga bisa menyebut bahwa dokter Ica mengalami yang namanya tekanan psikologis? Karena abis insiden ini, dokter Ica itu nangis terus ya. Bahkan dia nangisnya ini enggak hanya nangis, dia langsung ngelaporin ke pimpinan rumah sakitnya. Aduh. Ini gue sedikit.
2: Iya.
0: Mereka ada adegan.
1: Agak ini ya gue karena beliau maksudnya
0: takutnya ini, gimana nih?
1: Takut gimana ya? Pada intinya ya sebagai sama perempuan ya.
0: Merasakan lah ya.
1: Iya, mungkin ini gue menggambarkan bahwa pimpinan rumah sakit ya ini bapak-bapak yang begitu mengayomi gitu ya. Dia datang ke rumah pimpinan rumah sakitnya, dia ketok pintunya, dia bilang, "Pak, saya dikata-katain ya, saya dibilangin gak becus, saya dibilang ini gitu, dengan nada yang sangat tinggi, saya sakit hati Pak." Ya kan?
2: Sudah. Ya. Tidak apa-apa.
1: Nah, kamu pimpinan rumah sakit.
2: Gua pimpinan rumah sakit.
1: Kebetulan kamu satu kampung sama.
2: Iya, benar.
0: Oh, benar.
1: Tolong dalam bahasa NTT.
2: Matang. Nah.
1: Iya, oke. Nah, abis itu gimana kronologisnya?
0: Nah, jadi kan untuk si dokter itu ternyata sempat masuk dirawat rumah sakit. Pada tanggal 15 Juni 2026, rekan kerja menemukan dokter Ica dalam kondisi lemah di tempat tinggalnya. Kemudian dirawatlah si dokter Ica 6 hari hingga kondisinya membaik dan diperbolehkan pulang.
1: Jadi sempat dirawat 6 hari.
0: Lumayan lama loh itu 6 hari.
1: Jadi gini loh, banyak orang yang bilang ketika kita ke kondisi psikologis kita nurun, itu akan ngefek ke ini loh apa namanya, antibody kita, daya tahan tubuh kita
2: melemah.
1: Melemah jika ketika kita mental kita lagi drop banget, fisik kita bakal ikutan drop. Dan ini yang terjadi sama dokter Ica, ya kan? Dan dia didapati dalam kondisi lemah di tempat tinggalnya, ya nggak berdaya mungkin karena kena mental. Langsung ke psikologinya, jadi wajar banget sih dalam kondisi dia seorang perempuan ya, bukanlah hanya lemah secara fisik aja, lemah mental, waduh. Luar biasa sekali tekanannya. Abis
2: dan
1: itu apa, Dan?
2: Sangat disayangkan kemudian apa nih kejadian meninggal dunia ya kan yang dialami Dr. Rica karena keluarga.
1: Tapi sebelum itu dia didiagnosis.
2: Iya betul. Oh iya, dia itu sebenarnya didiagnosis depresi yang sangat berat. Sangat berat, karena menurut keterangan keluarga itu pemeriksaan yang lebih lanjut menunjukkan bahwa dokter Ica itu mengalami depresi berat tanpa gejala psikotik. Ya, setelah mengalami guncangan psikologis.
1: Aduh.
2: Ya, kemudian juga sangat disayangkan ya sebenarnya ya. Akhirnya dia harus mengakhiri hidupnya Ya, karena keluarga berencana membawa Dr. Richa untuk pemeriksaan lebih lanjut di rumah sakit di Kupang sebenarnya. Namun sebelum pemeriksaan itu dilakukan, Dr. Richa ditemukan sudah meninggal dunia di rumah orang tuanya.
1: Wow. Nah,
2: berdasarkan pemberitaan yang beredar, kematiannya diduga terkait tindakan bunuh diri. Mm-hmm. Tetapi seluruh rangkaian peristiwa dari dan dugaan hubungan dengan intimidasi masih dialami oleh
0: pihak
2: yang berwenang.
1: Aduh, oh, jadi langsung ditangani polisi ya?
2: Iya, betul.
1: Wah, serem juga ya. Bahwa dia tuh nggak ada yang namanya gejala psikotik.
0: Jadi memang bukan karena obat-obatan ya meninggalnya.
1: Betul. Jadi gejala psikotik itu kondisi di mana seseorang mengalami yang namanya sulit bedain antara kenyataan dan imajinasi. Jadi bukan orang yang bicara-bicara sendiri gitu, ngomong sendiri, bukan orang ngomong sama tembok gitu kan. Jadi nggak ada tampak secara nyata kejiwaannya terganggu atau apapun. Jadi dia kayak lebih gamang diam gitu. Dan jadi bukan gejala yang berhalusinasi, berdelusi, tetapi mungkin lebih ke diam kali ya.
2: Betul.
1: Tadi yang biasa ngobrolnya biasa dan akhirnya dia diam seperti itu, ya disayangkan sekali ketika pada akhirnya dia ditemukan meninggal dunia. Dan dugaan adalah dia mengakhiri hidupnya.
2: Ya, ini sangat disayangkan banget. Jadi gue tuh penasaran sebenarnya apa sih yang dikatakan si orang yang mengintimidasi si Dr. Richa ini kan. Kemudian akhirnya, atau mungkin sebenarnya dia dalam tekanan apa sih pada saat itu kemudian akhirnya mendapatkan intimidasi? Karena kan ini baru sekali kan terjadi, yang kita dengar itu masih baru sekali terkena intimidasi kan. Terus akhirnya dia untuk memutuskan untuk bunuh diri, ini kayaknya udah pertimbangan yang apa ya gue bilang ini.
1: Karena dia sempat dirawat 6 hari.
0: 6 hari
1: ya, jadi enggak instan detik itu. Jadi mungkin kena mental dulu. Abis itu ya itu.
0: Ya kepikiran
1: gitu ya, beberapa hari-hari. Jadi sakit, jadi ke fisik. Dan akhirnya dia mempertimbangkan seperti itu.
2: Wow. Oke.
1: Jadi ngapain gue jadi dokter gitu ya. Ngapain gue jadi dokter kalau di dia, ini dia kan lagi pengabdian nih istilahnya. Jadi dokter kayak gak dianggap banget nih. Gue salah ambil profesi atau bagaimana nih. Jadi bisa jadi ada penyesalan di situ yang bikin dia akhirnya mengambil langkah itu.
2: Iya, ini akhirnya gue berpikir kenapa pentingnya kita untuk bercerita ya kan.
1: Ya, betul.
2: Jadi kayak lu lagi ngadamin sesuatu, enggak ada salahnya sih lu punya teman, untuk satu teman deh paling enggak untuk bercerita tentang apa sih yang lu rasain gitu. Masalah apa yang lu alami, karena di situ kan kita bisa rilis kita punya perasaan kan ke teman kita itu. Ya, mungkin di saat itu Dr. Richa belum bisa menemukan, bahkan keluarganya sendiri pun belum bisa dia percaya kali ya.
1: Betul, dia nggak punya tempat untuk bahkan ketika dia cerita ke dia kan kepimpinannya. Dia pasti kepimpinannya ya. Mungkin pimpinannya bilang ya udah nggak usah diambil hati, walaupun gitu aja gitu. Padahal
2: bukan mungkin itu respon yang dia inginkan.
1: Dia inginkan, mungkin dia udah nangis-nangis, kecewa banget, sakit hati, gini banget yang gue dapat kayak gini, gitu ya. Ya, pasti ada pelajaran dari semua pihak. Kita akan bahas di sini dari sisi dokter, kedokteran, dari keluarga, dari teman dekat atau siapapun. Bahkan kita mungkin yang ngalamin kayak gini, yang namanya intimidasi secara verbal. Gimana sih caranya untuk kita tetap kuat gitu, tetap bisa gitu, tetap strong.
2: Strong.
1: Nanti kita balik ya.
0: Oke.

Mengingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya. Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa, lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia Reborn. Siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore. Hanya di 100.6 Heartline Radio, your family station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih. Dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn. Karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita.

pernahkah kamu berpikir hotel, coffee shop, retail store, hingga berbagai brand premium menggunakan aroma bukan sekedar untuk membuat ruangan wangi, tetapi untuk menciptakan kesan yang diingat oleh pelanggan? Inilah yang dikenal sebagai dunia aromapreneur. Bersama Heartland dan AK, kamu akan mengenal aromapreneur melalui workshop Make Your Own with Diffuser. Sebagai langkah awal menjadi seorang aromapreneur, kamu akan belajar memahami dasar-dasar aromakologi, mengenal karakter berbagai fragrance notes, belajar teknik blending untuk menciptakan aroma yang harmonis, dan meracik signature scent versi kamu. Bertempat di gedung Heartland Center, Lippo Village, Karawaci, hari Sabtu, 4 Juli 2026, jam 10 pagi. Investasi hanya Rp350.000. Kamu akan membawa pulang Reed Diffuser hasil racikanmu sendiri, lengkap dengan modul dan e-sertifikat. Karena aroma bukan hanya soal wangi, aroma adalah identitas, pengalaman, dan peluang. Kuota terbatas, segera daftarkan diri kamu melalui WhatsApp 0813 1515 1504.

0: 100,6 Heartland Radio, your family station di CS 9 sore edisi 1 Juli 2026. Wow, udah 1 Juli 2026 sambil di dilihat-lihat Juni udah ngapain aja ya, ada perbaikan apa, ada target apa yang mungkin udah tercapai, belum tercapai gitu, yeah. Masih cita-cita, tetap cita-cita, udah bikin planning tapi gak dikerjain gitu kan. Karena udah 1 Juli, waktu kita untuk ngelihat lagi, flashback lagi ke belakang tentang apa yang udah kita kerjain, udah kita capai, dan nanti pengen kita capai gitu kan. Termasuk satu kasus yang tengah viral, di mana seorang dokter di NTT ya.
1: NTT, betul.
0: NTT yang kena mental sesudah dia mendapatkan tekanan verbal dari keluarga pasien, dalam hal ini om dari pasien yang terkena
1: gigitan ular.
0: Kemudian rumah sakit nggak menyediakan anti bisanya, ya. Kemudian dia menjalankan sesuai prosedur, sesuai dengan investigasi dari Ikatan Dokter Indonesia, and then dia memilih untuk mengakhiri hidup sesudah dirawat kurang lebih 6 hari,
1: betul.
0: Dan juga mungkin di rumah dalam perawatan keluarganya, dia memilih untuk mengakhiri hidupnya karena tekanan verbal yang dilakukan oleh keluarga pasien. Padahal si pasien itu sembuh loh. Ya, si anak yang terkena gigitan ular itu dia sembuh, tapi ya itu tadi mungkin dia udah kandung kena ini ya,
1: mental.
0: Ya, sayang banget ya memilih sebuah keputusan yang seperti itu. Kita enggak ketahui ya apa ya, tekanan yang seperti apa yang dialami. Seperti yang tadi kita sebat obrolin juga off air, bahwa bisa jadi dia ngobrol ya.
1: Yeah.
0: Dia bisa jadi dia curhat ke temannya. Tadi juga dia sempat curhat ke pimpinan atasannya, rumah sakitnya. Yeah. Tetapi bisa jadi asumsi kita bertiga nih, aku ada versi, ada Babang
1: Adrian.
0: Ardian. Ada Daniel, kita berasumsi bahwa dia tidak menemukan tempat yang tepat, respon yang tepat untuk memvalidasi kesedihannya yang luar biasa karena menerima mungkin kalimat-kalimat yang penuh tekanan untuk mentalnya dia.
1: Betul sekali.
0: Jadi dari kasus ini kita jadi belajar sesuatu ya, yang mungkin bisa jadi bahan evaluasi kita semua untuk perbaikan ke depan. Jangan lagi ada dokter-dokter ica yang seperti ini, ya kan. Betul. Baik kita sebagai dokter, sebagai tenaga kesehatan, keluarga, pasien, dan apapun, coba ya kita evaluasi. Sebagai dokter atau tenaga kesehatan, apa sih yang seharusnya kita lakukan untuk merespon hal kayak gini?
1: Iya, jadi sebagai dokter dan tenaga kesehatan itu sebenarnya ilmu aja nggak cukup.
0: Nggak cukup ya, nggak cukup.
1: Komunikasi juga sangat penting.
0: Aha.
1: Karena dokter mungkin sudah mengambil keputusan ya, secara SOP sebenarnya.
0: Udah sesuai.
1: Iya, udah sesuai SOP. Tetapi memang pasien dan juga keluarga belum tentu memahami alasan medisnya.
0: Iya, oke. Okay.
1: Jadi menjelaskan dengan bahasa yang sederhana, sabar, dan penuh empati itu seringkali dapat mengurangi kesalahpahaman, ya kan. Juga jangan menanggung tekanan sendiri,
0: ya
1: kan? Karena profesi dokter itu memang memiliki tekanan yang sangat besar kalau begitu.
0: Betul.
1: Karena ketika mengalami intimidasi atau ancaman dan juga tekanan psikologis, itu penting untuk segera melapor kepada pimpinan, organisasi profesi, atau juga mencari bantuan psikologis lainnya.
0: Misalnya langsung konselor gitu ya.
1: Langsung cerita lah pokoknya ya. Karena kesehatan mental tenaga kesehatan itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Iya kan. Nah, yang ketiga itu juga apa ya? Kita perlu mendokumentasikan agar mendapatkan perlindungan.
0: Ya kan?
1: Mencatat setiap tindakan medis, hasil pemeriksaan, konsultasi dengan dokter lain, dan juga komunikasi dengan keluarga pasien menjadi bagian penting untuk melindungi pasien maupun juga tenaga kesehatan.
0: Betul.
1: Ya, jadi yang gak kalah penting ini menjaga profesionalisme di bawah tekanan sih sebenarnya.
0: Gimana?
1: Dalam situasi emosional, dokter itu harus tetap dituntut mengambil keputusan berdasarkan ilmu pengetahuan, bukan karena tekanan dari siapa.
0: Ya, rasanya profesi-profesi di bidang jasa ini perlu mentalitas yang kuat. Ya, apalagi Babang Ardian. Babang Ardian pernah kerja di rumah sakit juga ternyata.
2: Betul.
0: Ya,
2: dan itu memang banyak banget ya untuk pengalaman-pengalaman perihal mental kita sebagai staf rumah sakit.
0: Nah,
2: karena pasti hampir setiap hari ada aja itu yang namanya kayak dari pasien, keluarga komplenan. Pasien, komplainan itu yang harus memang, kalau kita gak kuat mental ya kayak mungkin dokter Ica kejadiannya.
0: Aduh. Gitu.
1: Ini Babang Adrian aja sekelas staff aja punya pressure yang sampai sebesar betul. Itu yeah. Apalagi tingkatan semacam dokter. Gitu ya kan. Kayaknya pressure-nya bisa lebih tinggi lah.
0: Tapi lu pernah jadi pasien rumah sakit?
2: Pernah.
0: Coba kalau sebagai pasien rumah sakit ini sebenarnya kalau kira-kira ngadepin yang kayak gini, lu sebaiknya kayak gimana nih?
2: Nah, kalau misalkan sebagai pasien, itu sebenarnya kita harus memahami bahwa tidak semua tindakan medis bisa dilakukan saat itu juga. Banyak mungkin di orang sana pasien berpikir semakin banyak obat semakin baik. Padahal dalam dunia medis setiap tindakan memiliki indikasi, manfaat dan juga risikonya sendiri. Gitu. Dan untuk yang kedua, dokter bukan menolak, membantu. Jadi ketika dokter mengatakan, oh belum perlu, atau mungkin tidak ada indikasi nih untuk dikasih obat tersebut, ya tidak selalu berarti menolak mengobati. Tapi bisa jadi justru untuk menghindari resiko yang lebih besar.
0: Iya, betul. Jadi misalnya dia lihat umurnya, aduh ini belum bisa kasih anti racun yang kayak gini, dia perlu 3 tahun misalnya. Ini belum bisa nih kalau misalnya dikasih anti bisanya ini bisa mengancam nyawanya dia. Karena organ tubuhnya belum kuat gitu kan, dan sebagainya. Oke, terus apa lagi?
2: Dan yang terakhir nih, berhak bertanya tapi bukan memaksa. Karena kan kita sebagai pasien itu punya hak banget untuk yang namanya meminta penjelasan, meminta opini kedua atau second opinion, dan bertanya tentang alasan suatu keputusan medis. Namun keputusan medis pun tetap harus didasarkan pada standar profesi atau SOP-nya masing-masing.
0: Iya, betul banget. Jadi tanya boleh, tapi bukan maksa. Dok, ini obat yang bagus loh. Lah, kayak kita yang sekolah dokter ya kan.
2: Jadi kita kalau sok tahu ya.
0: Dok, baiknya dokter abis ini iniin loh, ya kan. Padahal SOP rumah sakit itu ada tuh, udah tahu nih standar profesinya sebagai dokter, dia mesti apa dulu, abis apa dia mesti gimana. Dan seterusnya.
2: Nah kalau di IGD itu setahu aku ya ada namanya triase.
0: Apa tuh?
2: Jadi triase itu kayak misalkan menentukan nih kira-kira mana yang pasien lebih urgent, lebih darurat yang harus diutamakan. Kayak gitu kan versi. Jadi gak semua pasien masuk IGD termasuk darurat sebenarnya.
0: Iya.
2: Gitu.
0: Siap. Nah kalau misalnya lu jadi keluarga pasien nih, ya kayak si uncle-nya pasien tadi yang digigit ular. Wajar sih kalau lu punya emosi, ya wajar. Namanya juga manusia.
2: Iya,
0: ya kan. Iya. Tapi ya harus ya lu kendalikan juga, apalagi lu pejabat publik, ya kan. Waktu orang yang kita sayang misalnya sakit, apalagi dalam kondisi darurat kayak Babang Ardian bilang, pasti langsung panik lah, siapa yang gak panik ya kan. Panik, takut, itu manusiawi banget. Ya manusiawi banget, tapi ketika lu akhirnya gak bisa ngendaliin kemarahan lu meledak di situ, terus lu lampiasin ke dokternya, ke tenaga nakesnya, justru ini bisa mengganggu penanganan pasien. Misalnya lu teriak-teriak, ayo dokter ini apa yang dokter lakukan nih, dokter lagi sibuk konsen, abis ini gue kasih obat apa ya, abis ini bagi dia lagi konsen, lu mengganggu konsentrasinya dia, padahal
2: justru bisa bikin blank ya kalau kayak gitu.
0: Blank dong, gimana maksudnya, misalnya nih gue datang nih, gue lagi siaran, terus tiba-tiba ada yang teriak-teriak di luar, ngeblank lah gue, aduh ini apa nih, waduh gue salah apa nih, aduh gimana nih, mau konsentrasi jadi gak bisa. Bener, dong, iya kan?
1: Lo aja yang sistemnya artinya tidak berpengaruh banyak dalam keselamatan orang aja pasti terganggu.
0: Terganggu.
1: Apalagi seorang dokter yang memang dimana dia harus berpikir, ini gue harus nyelamatin orang, keputusan yang gue ambil itu harus bener gitu.
0: Iya betul.
1: Maka itu kalau misalnya udah di udah banyak intimidasi dari luar gitu, kayak banyak suara-suara bising, udah pasti meledak lah otaknya.
0: Iya betul, pasti meledak dan keganggu, apalagi profesinya dokter. Dia ngeblank, misalnya dia lagi operasi atau dia lagi mau buka nih, ini kan bisa nih, mungkin dia mau bedak dulu nih, bersihin apa segala macam, kesayat yang lain nih misalnya. Ya, terus dengerin dong penjelasan sampai selesai gitu. Kadang-kadang gini loh, konflik itu bisa muncul bukan karena tindakan medisnya salah, tapi karena komunikasi terputus di tengah jalan. Si dokter mungkin lagi jelasin, bentar pak, sekarang posisinya adalah rumah sakit gak punya anti bisa ini. Dan dia mungkin menjelaskan, dan ini belum urgent untuk dikasih anti bisa gitu loh. Tetapi lu udah
1: langsung diterobos, langsung gak potong.
0: Gak mau tahu sekarang juga kasih kamu kasih anti bisa. Iya kan?
1: Iya.
0: Iya kan, gugup dong dokternya. Gue juga kalau jadi dokter, wah.
1: Iya, piknik langsung kan.
0: Waduh, gak tahu melayang apa gitu. Ya, dan satu hal, ini dokter kan tenaga profesional yang udah dilatih, yang udah punya ilmunya.
1: Betul.
0: percaya aja sih sambil doa kalau gue bilang mah ya, tapi tetap harus kritis, ya harus kritis. Jadi sebagai keluarga kita boleh tanya, kita boleh minta penjelasan, dok ini bukannya harus dikasih anti bisa gitu, tapi lakukan dengan cara yang menghormati semua pihak.
1: Setuju, Fer.
0: Sekali lagi lu merepresentasi, ini lu pejabat publik kan?
1: Iya, betul.
0: Lu punya membawa embel-embel seorang siapa? Gua sendiri, gua pribadi ya, kadang-kadang ya, hanya dalam profesi yang mungkin kecil seperti ini yang bisa kasih dampak buat banyak orang. Kadang-kadang ya, karena tampak secara visual ya di TikTok ya. Kadang-kadang gua suka kalau komplain di tempat umum gitu, suka mikir-mikir. Yeah. Aduh,
1: kenal gua enggak ya?
0: Kenalin gua gitu.
1: Ada yang tahu suara gue enggak ya?
0: Misalnya lagi komplain di supermarket gitu kan.
1: Iya, iya.
0: Harganya beda sama yang di dalam,
1: bener,
0: ya kan?
1: Bener.
0: Pas di kasir, kok nggak ada diskonnya?
1: Iya.
0: Lumayan lagi beda 25.000 gitu.
1: Iya, lagi bener.
0: Karena sebagai ibu sejati, ya kan?
1: Bener.
0: Gue merasa harus komplain. Gimana sih, Mbak? Beda 25.000, pokoknya gue tuntut harus ikutin harga di display.
1: Iya, bener. Ya kan? Iya.
0: Kadang-kadang gue suka gini. Iya.
1: Aduh. Lu yang udah yang
0: mawas diri gitu kan.
1: Lu udah ada konfliknya kan. Yeah. Kalau gua kadang cuman gua enggak tahu dia siapa terus tiba-tiba kenal aku enggak. Aduh, repot dah tuh ya kan.
0: Iya
1: kan? Kalau gua bilang enggak kenal, berarti gua ntar dibilangnya
2: kurang.
1: Iya, sombong. Yeah. Kalau gua kenal juga siapa namanya.
0: Lu ada ini posisinya, lu ngantri di kasir terus lu komplain. Sementara di belakangnya lu itu pendengarnya hardline gitu. Terus lu balik dicolek dong dari belakang, dibilang gini. Apa namanya?
1: Pendengar hardline.
0: Bang Daniel.
1: Ah, ini siapa?
0: Bukannya penyiar hardline. Malu gak tuh lo?
1: Mateng lah gue langsung.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, kemarin aku memanggil tukang servis AC untuk membersihkan AC di rumahku. Nah, langgananku ini sudah lama banget. Aku panggil dari sekitar tahun 2024. Dan dia bilang sampai lebaran jadwal servisnya sudah full. Gila banget ya. Kami agak kesusahan banget kalau minta tolong dia datang untuk menservis AC kami. Karena jadwal dia padat. Mungkin sudah melebihi jadwal presiden ya. Kalau dibandingkan dia dengan presiden. Nah, kelebihannya adalah dia juga bisa membetulin kompor gas, dispenser, mesin cuci kami. Semua peralatan yang rusak, dia mampu betulin. Orangnya jujur, juga baik. Makanya, dia cerita pas dia tidak bisa untuk menservis AC, tapi dia menawarkan untuk mengirimkan anak buahnya untuk menggantikan dia. Banyak pelanggan yang gak mau. Mungkin karena pelanggan sudah sangat percaya sama dia. Dan trust itu terbangun tidak dalam semalam loh. Orang yang bekerja dengan jujur, tekun, serta menjaga kepercayaan dari pelanggannya akan menuai banyak rezeki timbang orang yang tidak amanah alias asal-asalan dalam bekerja. Kita ada dan hidup di zaman di mana banyak orang yang ingin memperoleh pencapaian dengan cara instan dan mengabaikan ketekunan, kerja keras, serta integritas. Padahal nilai-nilai inilah yang memupuk nilai-nilai bisnis kami sehingga mempunyai daya juang yang tinggi. Pesan saya hari ini, apapun yang Anda jual, produk maupun jasa, pastikan bahwa Anda dan tim punya nilai-nilai yang benar. Nilai yang benar itu apa? Ya, nilai yang benar adalah bertekun, bekerja keras, serta menjaga integritas. Ingat, usaha tidak akan mengkhianati hasilnya. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Di Garuan. Pemkot Tangerang tegaskan sinergi dengan Polri perkuat keamanan dan pembangunan daerah. Kota Tangerang catat kasus pencurian tertinggi di Jabodetabek selama 6 bulan. Juara Piala AFC 2026, Timnas Voli Putra Indonesia melonjak ke peringkat 43 dunia. Kita mulai dengan informasi yang pertama, pemerintah Kota Tangerang menegaskan Kepolisian Republik Indonesia merupakan mitra strategis dalam menjaga keamanan serta membantu menyelesaikan berbagai persoalan sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Kolaborasi yang erat antara pemerintah daerah dan kepolisian dinilai menjadi kunci dalam mendukung pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pernyataan ini disampaikan Wakil Wali Kota Tangerang Mariono Hasan saat menghadiri kegiatan doa bersama lintas agama yang digelar Polres Metro Tangerang Kota di markas Polres Metro Tangerang Kota pada Selasa kemarin. Dalam kesempatan itu, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat kemitraan dan menjaga komunikasi yang baik demi menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, Kota Tangerang tercatat sebagai wilayah dengan tingkat kasus pencurian tertinggi di kawasan Jabodetabek dalam 6 bulan terakhir. Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, AKBP Danang Setio Prambudi, mengungkapkan selama periode tersebut terdapat 1.923 laporan pencurian dengan pemberatan atau curat dan 695 laporan pencurian kendaraan bermotor atau curanmor di wilayah tersebut. Secara keseluruhan, Polda Metro Jaya bersama jajaran Polres menerima 5.436 laporan tindak pidana yang meliputi pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, serta pencurian kendaraan bermotor dalam kurun waktu yang sama. Sebagai langkah antisipasi untuk menekan angka kejahatan jalanan, kepolisian meningkatkan patroli dengan menempatkan personel di sejumlah lokasi yang dinilai rawan terjadi tindak kriminal. Dari dunia olahraga, tim nasional bola putri, tim bola voli putra Indonesia mencatat peningkatan signifikan dalam peringkat dunia setelah berhasil menjuari Piala AFC Putra 2026. Prestasi ini menggenarkan skuad merah putih naik ke posisi 43 dunia. Berdasarkan pembaruan peringkat dari Volleyball World per Selasa kemarin, Indonesia saat ini mengoleksi 101 poin. Sebelumnya, tim merah putih menempati peringkat ke-55 dunia, sehingga keberhasilan di ajang ini membuat Indonesia melesat 12 tingkat. Tim yang dilatih Radel Toiran juga menjadi negara dengan kenaikan peringkat paling besar di kawasan Asia. Tambahan sekitar 102 poin yang diperoleh sepanjang gelaran Piala AFC Putra 2026 menjadi faktor utama di balik lonjakan posisi Indonesia dalam persaingan bola voli dunia.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: 100,6 Heartline Radio, Your Family Station. Kembali lagi di program Cemilan Sore bersama dengan Versiana, Daniel, dan juga Babang Ardian.
1: Ardian, seorang MC. Papan mana lu?
2: Papan bawah.
1: Loh.
2: Belum di atas.
1: Papan tengah lah.
2: Papan tengah, oke.
1: Okay. Kalau misalnya, ya papan atas yang udah warawiri di TV.
2: TV.
1: Kan? Ya, kalau papan bawah enggak lah. Ya papan bawah tuh orang yang baru belajar banget. Okay. Ya. Papan tengah.
0: Iya benar.
1: Jadi bisa, kalian bisa. Mau cari MC, MC ulang tahun, MC wedding, MC event. Nah, ayo.
2: Langsung hubungi. DM aja.
1: Ya, DM aja. Apa nama ini ya, TikToknya?
2: Ada TikToknya di @ si anak terakhir. Atau cari Babang Ardian juga ketemu kok.
1: Babang Ardian pasti kalian ketemu. Tapi kenapa kamu menyebut diri kamu Babang tetapi kamu anak terakhir? Biasanya kan Abang atau Babang itu adalah sebutan-sebutan untuk kakak-kakak.
2: Nah itu sebenarnya dapat dari panggilan teman kerja sih. Ya, dari tempat kerja yang dulu. Jadi kayak oke juga dipanggil ini. Ya udah lah, kayaknya sampai sekarang dipanggil.
1: Oh wow, pasti teman kerja lo ini spesial banget buat lo.
2: Lumayan spesial.
1: Ya, karena ya. Biasanya ya. Yang membekas dan akhirnya dipakai itu adalah sebutan-sebutan dari orang-orang terkasih. Ya enggak sih?
2: Betul.
1: So sweet.
2: Tapi fun fact-nya sebenarnya bisa dibilang beda umurnya jauh sih dengan rekan kerja tersebut. Cuma memang kayak kita deket aja. Kayak udah merasa keluarga. Jadi udah gitu.
1: Oh, wow.
0: Udah merasa keluarga.
1: Keluarga.
2: Enggak gitu.
0: Enggak gitu ya.
1: Bukan seperti itu.
0: Bukan,
1: ya.
0: Bukan.
1: Ya, ada Mbak Sari di situ dan juga ada siapa aja nih semua-muanya yang udah gabung. Salam kenal katanya buat Mas Ardian. Enggak boleh sebut Mas dia.
2: Iya, panggil Babang aja.
1: Babang kita.
2: Kalau dekat banget baru boleh panggil sayang.
0: Oh, iya.
1: Kalau udah dekat banget boleh panggil sayang. Boleh. Untuk sementara
2: Babang dulu. Iya.
1: Babang udah berasa deket sih. Iya. Oke, nah kita flashback sedikit untuk teman-teman. Kalau di kesempatan kali ini versi Ardian, Babang Ardian dan juga Daniel lagi ngomongin Dokter Ica yang dimana kasusnya ini masih viral hingga hari ini. Dia kena mental karena dia menangani kasus seorang yang digigit ular, ya, ponakan dari pejabat publik atau pejabat daerah yang dia tuh ini apa namanya memberi tekanan verbal kepada si dokter, dia mau proses penanganan ponakannya ini sesuai yang dia mau.
0: Yes.
1: Kemudian si dokter Ica ini kena mental, terlihat murung, dirawat kurang lebih 6 hari di rumah sakit. Kemudian pada akhirnya sesudah dia curhat ke kepala rumah sakit, dia curhat mungkin ke keluarga dan teman-temannya, dia gak mungkin gak menemukan tempat yang orang yang bisa ngertiin dia. Dia juga gak ke profesional mungkin ya untuk bicara, untuk menanganin kasusnya karena udah kena mental. Dia memilih untuk mengakhiri hidupnya. Sebuah pilihan yang disesali oleh banyak orang, apalagi orang-orang yang sayang sama dia. Keluarga, rekan kerja, bahkan kita pun yang ikut mendengar ini ikut bersedih ya, bersimpati tentu saja dengan apa yang menjadi pilihannya. Orang-orang terdekat yang sayang pasti merasa sangat kehilangan. Tetapi apa pelajaran berharga? Mungkin pelajaran terbesar yang bisa jadi pelajaran buat kita semua dari kasus ini. Mungkin Ardian mungkin bisa share.
2: Jadi untuk pelajaran yang bisa kita ambil itu bahwa sebenarnya dokter juga membutuhkan untuk perlindungan agar dapat bekerja sesuai ilmu dan etika profesi. Kedua, ada pasien dan keluarga membutuhkan komunikasi yang jelas, jujur, dan juga penuh empati. Untuk yang ketiga, masyarakat perlu menahan diri untuk tidak menghakimi sebelum fakta lengkap terungkap. Jadi jangan buru-buru dulu nih, ya, emosinya terluap-luap. Dan terakhir, kesehatan mental tenaga kesehatan maupun masyarakat sama pentingnya dengan kesehatan fisik dan tidak boleh diabaikan.
1: Betul. Sepakat sama Babang Ardian bahwa kasus ini ngingetin kita semua bahwa hubungan antara dokter, pasien, keluarga harusnya ya bukan hubungan yang saling berhadapan gitu. Lu siapa, gua siapa. apa, melainkan hubungan yang mesti ada kerjasamanya gitu. Jadi tujuan semua pihak di sini kan yang terkait ini kan sebenarnya sama, kasih kesempatan untuk pasiennya ini untuk sembuh kan, ya kan. Jadi kalau misalnya semuanya komunikasinya terputus atau komunikasinya nggak nyambung, emosi yang ngambil alih semuanya, bisa apa namanya, ngerasa saling nggak percaya, konflik apalagi muncul, dampaknya tuh semua ke semua yang terlibat, ya kan. Ada udah ada yang kena mental, mau dia dokter, pasien, masyarakat, apa namanya, kesehatan mentalnya.

0: kesehatan gitu ya. Hmm. Yang penting bisa mungkin jadi poin-poin untuk jadi warning setidaknya ya buat kita semua ya, ketika kita menghadapi hal-hal yang mirip yang mungkin memancing emosi kita untuk berbicara lebih dominan.
1: Betul sekali. Mari kita bahas dengan bahasa yang mudah untuk dipahami dan ringan ya kan. Yang pertama itu belajar menahan emosi dan juga saat panik. Nah, ini seringkali orang susah nih untuk menahan ini ya kan. Karena ini memang tidak mudah. Kalau orang tua, anak, pasangan atau keluarga kita sedang sakit, itu memang wayahnya itu kalau kita bakal panik. Bahkan kadang kita merasa dunia ini seperti sudah runtuh semuanya. Masalahnya ya kan, saat panik ini biasanya kita jadi sulit berpikir yang jernih.
0: Gitu kita loh. Pikirannya kita jadi keruh,
1: kacau pasti ya kan. Ya gua sering kali lah maksudnya mengalami hal-hal seperti ini, kayak ponakan gua sakit dan segala macamnya. Memang ketika gue merasa bahwa tenaga medis ini menurut gue tidak sesuai dengan prosedurnya,
0: pelayanan yang gak maksimal
1: itu gue bakal emosi bakal, ya kan. Terus kayak gue, ya udahlah ganti aja rumah sakitnya, cari rumah sakit lain.
0: Gitu.
1: Padahal kan itu bukan solusinya sebenarnya.
0: Ya kan?
1: Terus kayak masalahnya itu, ya jadi padahal dokter, perawat dan juga tenaga medis itu kan juga sedang berusaha untuk menyelamatkan pasien sebenarnya.
0: Betul. Ya kalau kan? Udah dengar si keluarga pasien nadanya udah tinggi.
1: Iya juga, ya mungkin kita tidak bisa apa ya menghilangkan rasa panik, tetapi sebenarnya kita bisa belajar mengendalikan cara kita menyampaikan emosi itu.
0: Betul.
1: Karena seringkali masalah bukan muncul karena kita itu sedang marah, tetapi karena cara kita menyampaikan kemarahannya itu.
0: Ya, betul. Jadi masalahnya bukan muncul karena kita marah, tapi cara kita menyampaikan marah itu yang seringkali disesali ya.
1: Iya.
0: Kemudian apalagi yang bisa jadi pelajaran buat kita nih, Bambang Ardian, biar yang kayak gini jangan sampai ulang lagi.
2: Yang terpenting itu biasakan bertanya, bukan langsung menuduh ya. Jadi kadang kita merasa dokter kayak lambat obatnya kurang, terus kita berpikir kenapa sih gak langsung dilakuin aja gitu. Padahal bisa jadi ada alasan medis yang belum kita ketahui. Jadi daripada langsung berkata, dok kok gak lakuin apa-apa sih, lebih baik kita bertanya misalkan, dok boleh gak sih dijelasin kenapa penanganannya seperti ini. Nah, jadi pertanyaan yang baik itu membuka ruang komunikasi. Sedangkan kalau tuduhan biasanya langsung menutup komunikasi.
0: Betul banget. Kalau kita langsung nuduh, ha dokter lambat, atau daripada kayak gitu, mending tanya dulu gitu, dok kenapa gak langsung kasih ini sih penawar racunnya gitu kan.
2: Atau sebenarnya baiknya gimana dulu sih dok penanganannya gitu.
0: Tanya, bukan langsung kasih statement ngejudge si dokter ini sedikit. Padahal kita nggak punya ilmu
1: kedokteran,
0: ya kan. Dan satu hal yang mesti dipahami juga, kalau dokter juga manusia, ya kan. Kadang-kadang atau bahkan sering ya, kita lihat tuh dokter sebagai orang yang harus kuat. Ya lu kan dokter, ya kan. Lu kan dokter, padahal ya dokter ya kayak kita juga,
2: manusia juga,
0: masih napak tanah juga dokter mah. Ya orang masih nampak tanah ya, bisa lelah juga, bisa sedih juga kalau misalnya kita omelinnya udah di batas wajar mental dia gitu. Atau bisa jadi dia lagi capek, lagi banyak pasien, atau mungkin dia lagi kecewa, lagi ada masalah rumah tangga mungkin, pacarnya baru mutusin dia mungkin, sama kayak lu mungkin baru kena SP atau apapun. Bahkan dia juga bisa luka karena omongan lu, ya kan. Jadi mereka memang tenaga profesional sih, tetapi tetap manusia yang butuh punya perasaannya.
1: Iya, betul.
0: Butuh dipahami juga, ya. Sama sih kayak profesi-profesi yang lain. Guru bisa sedih, ya. Polisi bisa stres, ya. Dia mau nilang juga banyak yang pakai helm nih. Mana yang gua tilang duluan?
2: Iya. Ya apa sih kena?
0: Iya, atau bahkan mungkin petugas customer service lah ya. Customer service ini bisa terluka karena kata-kata kasar, ya kan? Ya, gue sedih banget kalau misalnya gue lihat ke fasilitas publik terus ngelihat customer service-nya lagi obelin habis-habisan dengan kata-kata kasar gitu. Gue bayangin kalau itu gue, ya kan? Terus udah hampir jam pulang gitu, atau udah malam dia udah kerja, gue bayangin dia udah kerja dari pagi gitu ya, dan udah entah berapa komplainan dalam hari sehari itu. Jadi penting banget sih kita ngargain profesinya orang.
2: Apapun itu ya sebenarnya.
0: Menghargai apapun profesinya, itu juga berarti kita ngargain manusianya.
1: Setuju banget sih.
0: Apalagi yang jadi pelajaran penting nih buat kita dari kasus Dr. Ica.
1: Karena komunikasi adalah

0: obat yang sering dilupakan. Mm-hmm. Jadi banyak konflik sebenarnya bukan karena tindakan medis, mm-hmm. tapi karena komunikasi yang justru bahkan kurang jelas. Mm-hmm. Gitu ya. Pasien merasa tidak dijelaskan, ya kan? Dokter merasa sudah menjelaskan. Mm-hmm. Nah akhirnya dua-duanya itu merasa ya saling benar aja, saling udah, benar. Ya kan? Padahal kan kalau komunikasi itu berjalan dengan baik sejak awal, ini kemungkinan besar kesalahpahaman itu bisa kita kurangi, loh. Mm-hmm. Jadi kadang penjelasan 5 menit bisa mencegah konflik itu yang berangsur berhari-hari.
1: Betul, kadang-kadang kalau kita pikiran kita udah emosi sama orang, ya orang bilang apa, kita bilang, ah lu gak bilang gitu kok.
0: Iya, iya, ya, benar-benar kan? Iya.
1: Orang sebenarnya udah ngomong, kita dengarnya, ah lu ngomong. Karena sebenarnya yang kita gak dengerin apa omongan orang itu.
0: Iya, betul.
1: Kita udah, di pikiran kita,
0: ya?
1: Hanya membalas omongannya dia. Sehingga sebenarnya dia udah ngomong, kita pikirnya, ah lu gak ngomong kok. Ya kan?
0: Betul.
1: Terus apa lagi?
2: Kemudian ada, jangan mudah menghakimi dari media sosial.
1: Nah,
2: ini nih ya. Sekarang ini kita sering banget yang namanya melihat potongan video kayak cuma 5 detik, 10 detik atau kan 30 detik ya. Lalu langsung menyimpulkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Padahal kita tuh enggak melihat apa yang terjadi sebelum dan sesudah video itu direkam. Nah, media sosial juga sering menunjukkan potongan-potongan cerita, bukan keseluruhan cerita. Karena itu biasakan mencari informasi yang lengkap sebelum kita ngejudge ataupun ngasih penilaian.
1: Jangan buru-buru dong, mentang-mentang punya jempol.
2: Apalagi kalau sekarang kan ada istilah bukan mulutmu harimamu. Sekali itu adalah justru jarimu jempol adalah harimumu. Harimamu.
1: Jarimu adalah harimamu. Oke, next. Belajar untuk menghargai perbedaan sudut pandang, ya kan? Setiap orang pasti punya point of view yang beda. Coba kita bayangin kejadian ini ya. Dokter pengen nyelamatin pasien berdasarkan ilmu keilmuan yang dia pelajari. Keluarga tuh pengen orang yang mereka sayang ini selamat, sembuh secepatnya, apapun caranya pokoknya. Seringkali kan kayak gitu kalau di emergency, dokter apapun caranya tolong selamatkan anak saya, selamatkan. Oh, amit-amit nih lagi gue gak mau lagi menghayati banget nih. Selamatkan ini dokter,
2: keluarga saya.
1: Tujuannya kan sama ya, yang bedanya ada hanya cara pandangnya aja. Dokter yang pasti sebuah prestasi buat dia kalau dia bisa menyelamatkan pasien.
0: Betul.
1: Ya kan, menyelamatkan nyawa kan itu udah jadi kayak tugas dia gitu. Tapi kalau masing-masing hanya nggak mau dengar satu sama lain, konflik konflik akan lebih kecil ya kalau masing-masing mau dengerin ya.
0: Betul.
1: Satu tungguin dokter bicara selesai. Kita usahakan yang terbaik ya. Bu, Pak, dia belum kelar ngomong, nggak peduli dok, sekarang jangan ngomong aja sekarang, dokter bertindak tindakannya apa? Aduh, kasihan dokternya, gue bayangin beneran. Iya kan, di bawah tekanan verbal kayak gitu. Nah, ini yang kita kira-kira bagaimana yang dokter Ica alami waktu itu.
0: Wah, itu berat banget sih pasti ya.
1: Oke, apalagi nih Dan.
0: Nah, kita itu biasakan jangan memendam tekanan itu terlalu lama.
1: Ya, profesi apapun ya.
0: Profesi apapun ya kan, karena pelajaran lain yang sangat penting adalah kesehatan mental. Ya, bukan hanya pasien yang bisa mengalami tekanan, sebenarnya dokter, perawat, guru, pegawai kantor atau bahkan kita semua itu sebenarnya bisa mengalami kelemahan mental atau kelelahan mental. Ya, kalau merasa sudah tidak sanggup, jangan dipaksa, jangan malu untuk bercerita, cari teman, cari orang terpercaya. Karena kadang satu orang yang mau mendengarkan itu bisa menjadi penyelamat bagi orang lain. Jadi meminta bantuan itu bukan berarti kita lemah ya, teman-teman hardliner sekalian. Justru itu tanda kita ingin menjaga diri kita agar tetap sehat mental.
1: Next, apa lagi nih? Ardian pasti karena pernah kerja di rumah sakit, apalagi ya? Gimana?
2: Kemudian jadikan empati sebagai kebiasaan.
1: Kebiasaan.
2: Tapi bukan berarti empati itu selalu setuju. Ya, jadi empati adalah mencoba memahami apa yang sedang dirasakan orang lain. Mungkin nih dokter sedang menangani banyak pasien, atau mungkin keluarga pasien juga sedang takut kehilangan orang dicintai. Nah, jadi kalau misalkan masing-masing mencoba melihat dari sudut pandang lawan bicara, suasana akan jauh lebih tenang.
1: Dan ini loh tujuannya, ingat bahwa ketika kita berada apalagi di rumah sakit kayak gitu, semua orang punya tujuan yang sama. Kalau emosi udah tinggi, kita lupa semua orang di ruangan ini sebenarnya nginginkan kesembuhan, nginginkan keselamatan. Dokter ingin pasien sembuh, perawat ingin pasien membaik, ya kan? Kemudian keluarga ingin yang orang yang mereka sayang ini bisa selamat. Nah, kalau tujuannya udah sama, perspektifnya udah sama, jalan terbaik bekerja sama. Bukan saling berhadapan dan ngapain ini, ini apa ini, cepat segera, segera apa tindakan lo ini. Tahu siapa?
2: Ah, iya, apa, itu biasanya tuh. Apalagi kata-kata pamungkasnya.
1: Nah, kalau dari yang gua sempat juga memetakan atau gua sempat cari banyak info tentang kasus ini, ya sempat ada kalimat-kalimat seperti itu. Ya, kamu tahu saya siapa?
2: Ya.
1: Iya, kamu tahu saya siapa sambil dengan melotot gitu saya. Nah, ini gua bayangin kalau misalnya dengan nada yang tinggi, kemudian pengancaman, apalagi itu lebih dari dua orang gitu ya. Yeah. Dokternya merasa diintimidasi lah, ya gitu kan. Jadi akhirnya, mungkin pelajaran terbesar dari semua ini bahwa kata-kata itu punya kekuatan yang luar biasa ya, Hardliner. Luar biasa kata-kata kita. Kita mau omongin apapun itu kalimat kalimat yang baik bisa menenangkan orang. Kalimat yang kasar bisa kasih luka yang nggak kelihatan luka ya. Karena itu penting sebelum kita bicara, terutama saat kita marah, saat kita panik. Mungkin kita semua mesti tanya sama diri kita sendiri, kata-kata gue ini akan bantu orang nyelesain masalah atau justru nambah masalah nih dalam kehidupannya? Iya kan? Terus apa?
0: Kalau setiap orang baik, dokter, baik dokter pasien ataupun keluarga maupun masyarakat sekalipun mulai membiasakan komunikasi yang lebih tenang, saling menghormati dan juga mau mendengar sebelum menghakimi, rasanya sih peluang terjadinya konflik itu sepertinya akan semakin kecil. Nah, itulah pelajaran yang bisa kita bawa, bukan hanya untuk di dunia kesehatan saja, tetapi juga untuk kehidupan kita sehari-hari, Hardliner.
1: Betul. Wow. Please, sekali lagi please, jangan lagi ada dokter Ica yang lain yang akhirnya kena mental karena tekanan seperti ini. Kita support tenaga medis ya.
0: Betul.
1: Kita kasih support, bukan malah membuat mereka, mengacaukan pikiran mereka menangani pasien. Dan percayalah, mereka udah dilatih untuk ini.
0: Betul.
1: Udah ada ilmunya.
0: Betul.
1: Kecuali mungkin kita bagian dari tenaga medis. Rasanya kalau misalnya dia tahu bahwa dokternya harus dalam posisi tenang, dan dia misalnya paramedis juga, dia akan bilang, oke dok, saya usahakan saya bantu doa ya.
0: Betul.
1: Ya, ya kan, bukan malah
2: menyudutkan, itu malah intimidasi.
0: Kalau menurut gua poinnya adalah kita sebenarnya harus saling menghargai satu dengan lain.
1: Yes.
0: Apapun pekerjaan itu, kayak mereka itu udah punya ilmunya. Jadi kenapa toh kita nggak coba serahkan aja kepada mereka dengan yang versi bilang, sambil berserah sambil berdoa.
1: Betul. Wah, thank you loh yang semuanya dari tadi udah ikutan kasih opininya, khususnya di TikTok Heartline FM. Kita juga mau makasih buat Ardian yang jauh-jauh dari mana kamu?
2: Aku dari Duta Garden tadi.
1: Duta Garden Tangerang ya?
2: Iya, langsung ke sini.
1: Langsung ke sini.
2: Demi Kak Versi.
1: Wow, thank you so much, Ardian.
2: Thank you.
1: Kapan-kapan main lagi ya.
2: Siap.
1: Kesini, ya. Yang tugas ada Versi Ana?
0: Ada Daniel juga di sini.
2: Dan ada Babang Ardian juga yang paling kasep se-Tangerang.
1: Wis, mantap. Kita mau pamit dah dulu dari tempat kalian ya. Terima kasih kebersamaannya. Heartland Radio, your family station.
0: Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Bye-bye.
2: Bye-bye.

Juni datang membawa harapan baru. Langkah pasti menggapai mimpimu. Bersama keluarga, bersama sahabat, Heartline hadir menguatkan semangat. Heartline Radio, your family station. Sepanjang jalan, inspirasi, informasi, dan kasih yang nyata. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

ってこっから

0: Alkisah, di sebuah stasiun radio lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilzi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
1: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi, hanya di 100,6 Heartland FM.

Hardliners, apakah kamu lagi mencari arah, kekuatan, dan ketenangan hati di tengah kesibukan hidup ini? Yuk download aplikasi Jalur Hati. Aplikasi yang menyajikan renungan harian, siaran rohani, podcast inspiratif, dan musik yang menenangkan jiwa. Dengan Jalur Hati, kamu bisa lebih dekat dengan Tuhan dari mana saja dan kapan saja. Karena setiap hati punya jalannya dan setiap langkah butuh tuntunannya. Unduh sekarang Jalur Hati gratis di Play Store kamu. Jalur Hati, teman terbaik di jalan hidupmu.

Mau punya usaha sendiri, tapi bingung mau usaha apa? Laundry saat ini bukan lagi sekedar bisnis pelengkap, tapi sudah menjadi kebutuhan utama di tengah gaya hidup modern. Perubahan pola hidup masyarakat, terutama di perkotaan yang semakin sibuk, praktis, dan mengutamakan efisiensi waktu. Mengapa usaha laundry sangat menjanjikan? Berinvestasi laundry adalah kebutuhan, bukan lagi tren. Setiap hari mendapat income, potensi balik modal sangat cepat. Bersama CleanGo, tidak perlu pusing lagi mulai dari nol. Anda bisa mendapatkan paket usaha lengkap. Sudah disiapkan sistem, sudah ada brandingnya, sudah ada SOP-nya. Harga mulai dari 45 juta rupiah saja. CleanGo Laundry, murah, cepat, dan bersih. Hubungi segera 0811-8716-699 atau bisa di 0856-1026-539. CleanGo Laundry, bisnis kemitraan dengan support dan manajemen, procurement, dan installment. CleanGo Laundry, dari Cefe Saka Makmur Sejahtera.

Hello Heartliners. Jalani hari ini dengan semangat yang selalu baru bareng Heartline Radio. Kamu gak cuma dengerin musik yang bikin semangat, tapi juga kisah inspiratif dan topik-topik hangat yang siap menemani sepanjang hari kamu. Ikuti setiap program menarik dari Heartline Radio melalui frekuensi 100,6 FM. Kamu bisa juga dengerin Heartline Radio di mana saja melalui streaming via website www.heartline.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Dan jangan lupa follow Instagram @heartlinefm dan TikTok heartlinefm. Juga subscribe YouTube channel Heartline Network untuk mendapatkan update informasi dari Heartline Radio. Yuk dengerin terus 100,6 FM Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado Gado Boplo.

melalui sharing inspirasi ngulek bisnisnya di 100,6 FM. Berkenalanlah dengan orang-orang yang jauh lebih hebat dari kita. Dengan postur "Can I help you?" kepada mereka. Artinya, kita menawarkan apa yang kita bisa bantu kepada mereka. Bukan dengan minta uang, minta pekerjaan, dan minta sumbangan. Karena dengan melakukan ketiga permintaan tadi, itu akan membuat Anda dijauhi oleh mereka. Ingatlah, orang sukses dan hebat juga suka ketika kita membantu mereka. Nah, mulai sekarang, datanglah kepada orang hebat dan orang sukses itu dengan postur "Can I help you?" Saya Kelvin Hartono, generasi kedua, gado-gado Boblo.

Hello Heartliners. Jalani hari ini dengan semangat yang selalu baru bareng Heartline Radio. Kamu gak cuma dengerin musik yang bikin semangat, tapi juga kisah inspiratif dan topik-topik hangat yang siap menemani sepanjang hari kamu. Ikuti setiap program menarik dari Heartline Radio melalui frekuensi 100,6 FM. Kamu bisa juga dengerin Heartline Radio di mana saja melalui streaming via website www.heartline.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Dan jangan lupa follow Instagram @HeartlineFM dan TikTok HeartlineFM. Juga subscribe YouTube channel Heartline Network untuk mendapatkan update informasi dari Heartline Radio. Yuk dengerin terus 100,6 FM Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

10 Juni. Saatnya melangkah lagi dengan hati yang penuh energi. Heartland Radio selalu menemani, membawa inspirasi setiap hari. Heartland Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengerin lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu. Yo.

Keluarga merupakan tempat pertama seorang anak belajar tentang kasih, pengampunan, dan iman kepada Tuhan. Namun hari ini, banyak keluarga menghadapi tantangan yang berat. Ribuan perceraian terjadi setiap hari, dan jutaan anak tumbuh tanpa kehadiran seorang ayah. Selama puluhan tahun, Yayasan Yaski hadir menguatkan keluarga Indonesia melalui program radio, media digital, seminar, konseling, dan pembinaan yang berlandaskan nilai-nilai Kristiani. Di tahun 2026 ini, Yaski bertekad memperluas jangkauan pelayanan untuk menjangkau lebih banyak keluarga yang membutuhkan pengharapan, pemulihan, dan pendampingan. Setiap dukungan Anda membantu kami menghadirkan program-program yang membangun iman dan memperkuat keluarga Indonesia. Mari menjadi bagian dari pemulihan keluarga Indonesia. Dukung pelayanan Yaski melalui doa dan persembahan kasih sesuai yang Tuhan gerakkan di dalam hati Anda. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Ketika satu keluarga dipulihkan, satu generasi sedang diselamatkan.

0: Jika kamu berpikir hotel, coffee shop, retail store, hingga berbagai brand premium menggunakan aroma bukan sekedar untuk membuat ruangan wangi, tetapi untuk menciptakan kesan yang diingat oleh pelanggan, inilah yang dikenal sebagai dunia aromapreneur. Bersama Heartland dan AK, kamu akan mengenal aromapreneur melalui workshop Make Your Own with Diffuser. Sebagai langkah awal menjadi seorang aromapreneur, kamu akan belajar memahami dasar-dasar aromakologi, mengenal karakter berbagai fragrance notes, belajar teknik blending untuk menciptakan aroma yang harmonis, dan meracik signature scent versi kamu. Bertempat di gedung Heartland Center, Lippo Village, Karawaci, hari Sabtu, 4 Juli 2026, jam 10 pagi. Investasi hanya Rp350.000. Kamu akan membawa pulang Reed Diffuser hasil racikanmu sendiri, lengkap dengan modul dan e-sertifikat. Karena aroma bukan hanya soal wangi, aroma adalah identitas, pengalaman, dan peluang. Kuota terbatas, segera daftarkan diri kamu melalui WhatsApp 0813-1515-1504.
1: Mau punya usaha sendiri, tapi bingung mau usaha apa? Laundry saat ini bukan lagi sekedar bisnis pelengkap, tapi sudah menjadi kebutuhan utama di tengah gaya hidup modern. Perubahan pola hidup masyarakat, terutama di perkotaan yang semakin sibuk, praktis, dan mengutamakan efisiensi waktu. Mengapa usaha laundry sangat menjanjikan? Berinvestasi laundry adalah kebutuhan, bukan lagi tren. Setiap hari mendapat income, potensi balik modal sangat cepat. Bersama CleanGo, tidak perlu pusing lagi mulai dari nol. Anda bisa mendapatkan paket usaha lengkap. Sudah disiapkan sistem, sudah ada brandingnya, sudah ada SOP-nya. Harga mulai dari Rp45 juta saja. CleanGo Laundry, murah, cepat, dan bersih. Hubungi segera 0811-8716-699 atau bisa di 0856-1026-539. CleanGo Laundry, bisnis kemitraan dengan support dan manajemen, procurement, dan installment. CleanGo Laundry dari CV Saka Makmur Sejahtera.

0: akan mengelompokkannya. Generasi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sekelompok orang yang lahir dalam rentang waktu tertentu. Setelah sensus penduduk 2020, ditemukanlah data sebagai berikut. Generasi Z dan milenial mendominasi penduduk Indonesia yang jumlahnya sekitar 270 juta jiwa. Dan ternyata Gen Z di Indonesia berjumlah hampir 75 juta atau sekitar 28% dari total penduduk RI. Gen milenial hampir 70 juta jiwa atau 28%. Sisanya Gen X adalah 58 juta jiwa atau sekitar 21,88%. Baby boomer ada sekitar 31 juta jiwa atau 11,56%. Post Gen Z ada sekitar 29,17 juta jiwa atau 10,88%, dan pre boomer 5,03 juta jiwa atau 1,87%. Saya nggak akan bahas apa definisi setiap gen karena sudah banyak dibahas, termasuk kelebihan dan kekurangan setiap gen, karena itu bisa Anda cari sendiri. Yang mau saya sharingkan adalah untuk kita para marketer, setelah membaca data di atas, apa yang harus kita lakukan ketika disuguhkan data seperti itu. Jika Anda seorang marketer yang hebat, maka data itu bisa Anda olah, lalu akan timbul sebuah gagasan baru yang bisa diterapkan dalam eksekusi pemasaran di bidang usaha Anda. Gen Z adalah generasi terbanyak di Indonesia. Jadi, buatlah sebuah strategi pemasaran usaha Anda yang bisa meraih simpati dan memenangkan hati dan pikiran para Gen Z. Buatlah riset yang sederhana untuk memahami cara mereka berpikir, bertingkah laku, bahkan saat mengambil keputusan. Insight ini bersambung ke part 2. Saya Kevin Hatono, generasi kedua gado-gado Boblo. Hotline
1: FM. Suatu hari. Ingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya? Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa, lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia Reborn siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore hanya di 100.6 Heartline Radio, your family station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn, karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita.

0: Ya, 100.6 Heartland FM, your family station. Ya, selamat malam Harlander, apa kabarnya hari ini? Ya, semoga hari ini hari menyenangkan. Ya, di tengah-tengah aktivitas, ya, mungkin barangkali Harlander yang saat ini sedang mengendarai kendaraan, ya, di dalam mobil, pulang kerja dari kantor, ya, menuju ke rumah. Ya, tetap hati-hati di jalan dan tetap fokus. Kiranya selamat sampai tujuan, ya. Yang tetap stay di rumah, ya, semoga program-program dari Harlander dapat menginspirasi, memberkati, dan tentunya bermanfaat bagi Harlander, ya. Tengah-tengah mungkin saat ini sedang menikmati secangkir kopi ataupun aktivitas lain, ya, semoga terhibur dengan siaran-siaran dari Heartland FM. Ya, senang berjumpa lagi bersama saya, Bung Toga, akan menemani Harlander 1 jam ke depan sampai pukul 8 malam nanti. Malam hari ini spesial talk show, ya, bersama LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Ya, kesempatan kali ini temanya adalah Alkitab Parenting, Inspirasi Pengasuhan Anak. Ya, untuk itu Harlander yang dikasih Tuhan, ada baiknya kita mengetahui sebagai informasi, ya. Seperti halnya lembaga-lembaga Alkitab di seluruh dunia, Lembaga Alkitab Indonesia mengemban misi menghadirkan Alkitab dalam bahasa yang mudah dipahami oleh semua orang dan dalam beragam bentuk dan media yang akrab dengan para pengguna. Misi ini senantiasa dicoba dijalankan dengan berbagai kegiatan, antara lain menerjemahkan Alkitab ke dalam berbagai bahasa lokal di Indonesia dan dengan menghasilkan terbitan-terbitan khusus yang memenuhi tuntutan segmen pembaca tertentu. Salah satu terbitan khusus untuk memenuhi kebutuhan berbagai segmen pembaca tertentu adalah Alkitab Khusus atau Alkitab Tematis. Sejak tahun 2010, LAI telah menerbitkan berbagai bentuk Alkitab tematis. Sejak tahun 2023, semua terbitan-terbitan Alkitab tematis berbasis Alkitab Terjemahan Baru, edisi kedua, ya, atau TB2. Pada pertengahan 2026 ini, rencananya LAI akan kembali mengeluarkan terbitan tematik terbarunya, yaitu Alkitab Parenting TB2. Terbitan ini merupakan bukti komitmen Lembaga Alkitab Indonesia untuk terus menghadirkan produk yang berkualitas, khususnya dalam rangka memenuhi banyak masukan dari para pembaca kitab suci yang mengharapkan informasi lebih jelas, terutama terkait dunia keluarga, dunia pengasuhan, dan pendidikan nilai-nilai kitab suci di tengah-tengah keluarga. Nah, untuk itu, Harlander, untuk mengetahui lebih jauh tentang Alkitab Parenting ini, pada kesempatan ini telah hadir, ya, di studio Heartland FM narasumber dari Lembaga Alkitab Indonesia yang akan menjelaskan dan menemani Harlander dimanapun Anda berada, yaitu Bung Markus Johan, menjabat sebagai Kepala Bagian Pengembangan Produk Lembaga Alkitab Indonesia. Ya, kita sapa dulu Harlander, ya. Apa kabarnya nih Bung Markus Johan?
1: Ya, halo, selamat malam, shalom.
0: Iya, langsung, ya, Bung Johan, ya, tadi dari dari Salemba, ya, dari Salemba. Iya, kantor LAI langsung menuju ke Heartland, ya, dengan menempuh waktu hampir kurang lebih 2 jaman, ya, karena dari sana,
1: iya,
0: sore, ya, dari sore jam 4 sudah jam berangkat.
1: 4.
0: Iya, luar biasa, ya, perjuangannya. Baik, sebelum kita menggali informasi, ya, tentunya dalam terkait parenting TB2 ini dengan tema malam hari ini, ya, kesempatan yang luar biasa ini, perlu disampaikan, ya, Harlander, yang bahwa kesempatan kali ini bisa membuka interaksi dengan narasumber langsung di kesempatan yang luar biasa ini dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, tanggapan atau masukan, ya, di nomor 0819-269-1000. Ya, atau nanti akan disampaikan oleh Bung Johan, ya, nomor WA yang dapat dihubungi nanti. Ya, baik, Bung Johan, Kita langsung masuk pertanyaan ini ya, sebagai pembuka percakapan kita malam hari ini ya. Barangkali banyak harinder yang di rumah maupun di luar rumah ya, dalam mungkin sedang mengendarai, sudah bertanya-tanya ini, apa itu Alkitab Parenting dan apa itu parenting, maupun hubungannya sehingga dua kata ini digabungkan, Alkitab dengan parenting. Ya, silakan Bung Johan untuk menjelaskannya.
1: Oke, makasih Bang Toga. Jadi kalau tadi di awal sudah ada pengantar juga yang disampaikan Bang Toga
0: ya,
1: bahwa kami Ella itu memiliki Alkitab tematis. Ya, Alkitab tematis itu adalah Alkitab ya yang mempunyai tema khusus atau berbicara tentang suatu tema yang khusus. Nah, diantaranya salah satunya mungkin ya ini yang dianggap dan mungkin juga banyak yang meminta ya, itu adalah persoalan pengasuhan anak atau parenting. Ya, ini kita tahu ya, isu parenting ini zaman sekarang cukup relevan. Banyak juga konten-konten yang berseliweran di media sosial kita ya. Mungkin FYP kita yeah, tuh banyak ya. Ada konten-konten yang ngebahas soal parenting. Nah, dari Alkitab Parenting ini ya, kita bisa melihat bagaimana sudut pandang atau POV ya, bagaimana Alkitab juga bisa mengajarkan ya, mengajarkan atau memberi sudut pandang bagaimana kita seharusnya ya mengasuh anak kita sesuai dengan nilai-nilai kekristenian. Seperti itu mungkin Bang, kurang lebih.
0: Iya, berarti ya itu ya, kurang lebih hubungannya Alkitab dan parenting. Mana Alkitab juga sudah membahas ya, bahkan banyak membahas tentang parenting ya, hubungan keluarga. Dan ini sangat penting sekali ya, apalagi khusus yang mau membangun rumah tangga ya, keluarga. Sebelum, sesudah perlu ya, ini namanya parenting, mengasuh anak bagaimana, tentunya dari perspektif Alkitab. Ya, kemudian Bung Johan ya, dari sisi kebutuhan ini umat dan keluarga sendiri, apakah terbitan ini dirasa penting dan tepat untuk diterbitkan? Dan apa yang membuat Alkitab Parenting ini pantas dimiliki oleh keluarga-keluarga Indonesia saat ini, Bung Johan?
1: Iya, gini Bang, kalau kita lihat ya, hasil dari sensus BPS terakhir yang dirilis mungkin sekitar tahun 2022 ya,
0: iya,
1: bahwa Indonesia itu dibilangnya sekarang kan memasuki atau menuju generasi emas ya, tahun 2045 ya.
0: Iya.
1: Jadi bisa dikatakan bonus demografi, waktu itu banyak isu soal bonus demografi ya.
0: Gitu.
1: Jadi mayoritas hari ini yang hidup di Indonesia ini didominasi oleh Gen Z sama milenial paling banyak. Nah, kita tahu di mana Gen Z dan milenial ini juga kan akan memasuki ya hidup berumah tangga gitu.
0: Betul.
1: Kan. Nah, dari data atau basis data sensus itu, maka LAI melihat bahwa hal ini dibutuhkan terutama oleh para Gen Z atau milenial yang baru mulai memasuki kehidupan berumah tangga. Nah, Alkitab Parenting ini hadir untuk mereka bisa menjadi salah satu sumber referensi bagaimana nantinya jika mereka-mereka itu sudah mempunyai buah hati atau mempunyai yeah, anak ya gitu. Mungkin kalau kita ngomong soal parenting dalam skop yang lebih besar, kita lihat dari skop yang lebih besar, parenting itu banyak ya jenisnya, modelnya, caranya gitu ya. Makanya balik ke pernyataan tadi, saya bilang bahwa ini bisa dijadikan sebagai referensi gitu,
0: yeah,
1: untuk memperkaya referensi khususnya umat-umat Kristiani ya, bagaimana sih caranya kalau kita akan mengasuh, bagaimana menerapkan pola asuh untuk anak kita sesuai nilai-nilai kekristenian begitu Bang.
0: Iya, jadi kita diajak ya untuk mendidik anak itu dengan dasar kebenaran firman Tuhan
1: tentunya. Betul.
0: Lalu apa yang membedakan Alkitab Parenting ini dengan Alkitab biasa yang selama ini yang sudah kita miliki oleh umat Kristen, Bung Johan?
1: Ya, yang pasti tadi Alkitab ini Alkitab tematis ya, Alkitab bertema, jadi bukan Alkitab biasa yang mungkin dipakai ibadah setiap hari Minggu. Ya mungkin Bang Toga juga udah familiar lah yang covernya hitam sama biru itu ya. Nah ini agak beda karena dia sifatnya tematis dan ini terbatas ya. Kami LA juga gak selalu setiap tahun tuh ada menerbitkan Alkitab tematis. Atau mungkin tiap tahun kami akan ganti konsentrasi temanya.
0: Iya.
1: Begitu.
0: Jadi lebih tepat pada sasaran ya.
1: Betul.
0: Pada usia yang dibutuhkan tentunya ya.
1: Betul.
0: Iya, namanya sudah tematis, berarti khusus pada yang benar-benar membutuhkan. Ya. Mengapa tema parenting ini atau pengasuhan anak ini, Bung Johan, menjadi hal yang sangat penting untuk dibahas dari tentunya dari sudut pandang Alkitab?
1: Iya. Kalau kita tahu ya, kita baca Alkitab sejak kita kecil atau sejak kita mulai mengenal Yesus ya. Kita bicara tentang firman-firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Kita lihat juga di sana banyak ya terdapat cerita-cerita ya, kisah-kisah. Dan semua ya orang-orang hebat dalam Alkitab itu, entah itu nabi atau Yesus itu sendiri ya, itu semua mulai dengan sebuah fase atau perjalanan proses kehidupan.
0: Yeah.
1: Mereka semua berangkat dari anak-anak, punya ibu, sampai dengan dewasa, lalu lepas dari orang tuanya, dan seterusnya begitu. Nah, jadi dari banyaknya kisah-kisah yang terdapat di Alkitab itu, nah itu nanti dalam Alkitab Parenting ini, itu akan diberikan ya, kayak penanda khusus lah gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi kutipan-kutipan ayat atau cerita-cerita kisah-kisah yang menceritakan soal-soal bagaimana dia berproses, bertumbuh, itu akan di-highlight di Alkitab ini gitu.
0: Iya.
1: Jadi begitu Bang.
0: Iya, karena para tokoh Alkitab juga mereka dipakai jadi hamba Tuhan yang luar biasa ya. Itu tidak terlepas dari ini ya, didikan orang tua.
1: Betul.
0: Dari parenting ya, pengasuhan orang tua mereka.
1: Iya.
0: Sehingga mereka para tokoh Alkitab luar biasa ya, dipakai oleh Tuhan. Dan ya mungkin Bung Johan ya bisa sedikit menjelaskan kepada pendengar ya, beberapa petikan atau konten-konten menarik yang terdapat dalam Alkitab Parenting tersebut ya. Boleh di-spill lah ya, jadi ya. Apa itu yang ada di Alkitab Parenting itu?
1: Mm-mm. Jadi yang pasti Alkitab Parenting ini yang akan terbit ini, itu udah menggunakan teks terjemahan baru edisi kedua. Ya. Kita tahu semua sekarang Alkitab sudah mulai beralih ke terjemahan baru edisi kedua karena mengalami pembaharuan dari segi bahasa.
0: Iya.
1: Ya, karena banyak dulu di Alkitab yang terjemahan baru yang 1974 TB1 itu banyak bahasa-bahasa yang sudah tidak relevan di zaman sekarang. Dari apa ya? Dari frasanya, dari strukturnya itu banyak yang udah kadaluarsa. Contoh kayak paling sering dibahas ya kalau kita dalam kegiatan penjemaatan TB2. Iya. Itu ada kata ganja ya, ganja itu di Alkitab ada itu di TB1 tuh ganja. Kalau kita ngomong ganja hari ini kita pasti akan berpikir stigma yang negatif.
0: Betul,
1: ganja itu narkotika
0: juga.
1: Gitu.
0: Betul.
1: Ya padahal maksudnya dalam teks itu ganja itu adalah penahan pintu atau tiang-tiang pintu, pilar-pilar pintu gitu.
0: Iya, maknanya
1: betul,
0: beda ya.
1: Betul, makanya sekarang di TB2 itu sudah di baharui,
0: disempurnakan lagi.
1: Lebih disempurnakan supaya kita-kita orang-orang yang membaca kitab itu tidak terjebak dalam makna ya.
0: Gitu. Betul.
1: Contoh lain kayak kurban dan korban.
0: Iya.
1: Ya. Kurban itu beda sama korban. Kalau di TB saat itu pakai kata korban lebih banyak.
0: Iya.
1: Nah, kalau hari ini kita bicara korban, korban itu stigmanya juga negatif. Korban apa nih? Korban perampokan kah?
0: Iya.
1: Korban tabrak lari kah? Betul. Tapi kalau kurban itu jelas. Kurban itu artinya sebuah persembahan yang dikurban atau yang dipersembahkan untuk Allah gitu ya. Nah, itu dari sisi terjemahan Alkitab Parenting itu sudah menggunakan teks terjemahan baru yang edisi kedua. Jadi yang udah terbaru terjemahannya. Lalu berikutnya, Alkitab ini beda dari Alkitab yang mungkin para hardliners punya di rumah. Kita tahu Alkitab itu layoutnya dua kolom ya. Dia dua kolom gitu,
0: iya,
1: ada dua kolom.
0: Betul.
1: Nah, itu kalau baca agak pusing ya. Ini dia Alkitabnya single kolom.
0: Oh.
1: Jadi kolomnya satu.
0: Depan aja, belakang tidak ya, kosong.
1: Iya, jadi dia satu baris aja.
0: Satu baris.
1: Satu paragraf utuh, nggak dibagi dua.
0: Iya, iya.
1: Jadi bacanya mungkin hardliners juga kalau baca itu lebih nyaman ya. Karena bacanya seperti baca buku biasa dia, nggak ada kolomnya gitu.
0: Iya, iya.
1: Itu yang kedua. Yang ketiga, di pinggiran bagian Alkitabnya itu ada apa namanya margin tepian gitu ya. Jadi ada kolom kosong buat nanti kalau hardliners mau nyatet-nyatet sesuatu.
0: Oh iya.
1: Ya, mau nyatet-nyatet apa di situ, ada renungan atau apa yang mungkin hardliners pas lagi baca Alkitab terfikirkan bisa dicatat-catat di situ gitu. Ada ada space untuk mencatat gitu.
0: Iya, buat note ya.
1: Iya, buat notes, betul. Nah, terus yang keempat, nah ini isinya ya.
0: Iya.
1: Alkitab ini punya 7 topik ya, 7 topik tentang pengasuhan anak ya secara nilai-nilai Kristiani. Dan di dalam 7 topik itu terdapat 74 artikel kurang lebih ya, dengan bahan-bahan pembelajaran gitu. Jadi nanti hardliners bisa membaca itu bersama pasangan kah mungkin, atau bersama anak kah mungkin gitu ya. Lalu itu bisa direnungkan bersama ya. Terus ada aktivitasnya juga.
0: Yeah.
1: Nanti ada petunjuknya di sana gitu. Ya pokoknya seru lah ini Alkitab ini. Beda dari yang Alkitab biasa ya gitu. Itu yang keempat. Lalu yang kelima, Alkitab ini punya 321 catatan tematis yang tadi saya bilang di awal.
0: Yeah.
1: Petikan-petikan dari Alkitab yang ada hubungannya dengan pengasuhan anak itu di sini sudah ditandai gitu. Dan itu jumlahnya sekitar 321 petikan. Itu yang kelima. Lalu yang keenam, nah selain petikan tadi, catatan petikan, ini juga ada ayat.
0: Yeah.
1: Ayatnya ini juga ditandai yang berhubungan dengan pengasuhan anak atau tema parenting ya. Ayatnya itu kurang lebih ada 822 ayat. Dia tersebar dari Kejadian sampai Wahyu.
0: Ayo.
1: Gitu. Nah yang terakhir, ini setiap kitabnya juga punya pengantar, jadi hardliners bisa baca, bisa melihat konteks ya, karena di pengantar kitab itu diceritakan mungkin sedikit sejarah singkatnya, latar belakangnya gitu. Nah, sama yang terakhir itu, ini ada kamusnya, kamus Alkitab. Jadi kalau ada kata-kata yang sukar atau yang sulit,
0: ya di kamus itu
1: ya, para hardliners bisa lihat di kamusnya apa sih itu artinya gitu. Kurang lebih gitu bang, isinya bang.
0: Wow, berarti kalau boleh tahu Bung Juan, ketebalannya itu sama gak seperti Alkitab yang TB1? Ada 7 topik tadi ya?
1: Iya.
0: Berapa, kurang lebih berapa halaman ya?
1: Ini kurang lebih sekitar 2000-an lah halamannya.
0: Oh berarti
1: ya. Lebih tebal sedikit.
0: Oh lebih tebal sedikit ya, kurang lebih ya.
1: Kurang lebih 2000 halaman.
0: Wow. Iya. Kemudian Bung Johan sebagai orang yang di bagian ya bagian depan di pengembangan ya, tentunya ada tantangan terbesar ya, di khususnya di bagian pengembangan produk. Tentunya ada tantangan terbesar yang dihadapi tim ketika mempersiapkan penerbitan Alkitab Parenting ini. Boleh diceritakan Bung Johan, apa-apa itu tantangannya, apa aja ya dalam menghadapi ini pengembangan produk ini?
1: Iya, sebetulnya LI itu sudah berencana untuk mengerjakan Alkitab Parenting ini sejak tahun 2024 bang, 2024 lalu.
0: Berarti udah
1: sudah
0: 2 tahun ya?
1: Hampir 2 tahun. Nah cuman waktu itu karena kita harus cukup selektif.
0: Iya.
1: Dalam menilai materinya, materi maksudnya materi dari isinya ya, isi yeah. dari terbitan ini ya. Dan kita harus cukup ketat juga memfiltrasi ya soal doktrinalnya, doktrin-doktrinnya. Karena LA itu kan milik semua gereja ya.
0: Betul.
1: Kita semua tidak boleh berat ke salah satu sisi.
0: Denominasi gitu ya.
1: Iya, betul, betul.
0: Harus ekumenis.
1: Ekumenis, betul. Yeah. Jadi memfiltrasi itu ternyata tidak mudah. Ya, untuk mengkurasi materi-materi itu tidak mudah. Jadi waktunya cukup panjang, sekitar 2 tahun ya, puji Tuhan. Tahun 2026 ini kita bisa selesaikan gitu dan kita bisa luncurkan ke tengah-tengah umat gitu bang.
0: Wah luar biasa ya, dengan produk yang sebesar itu ya, ya selesai juga ya kurang lebih 2 tahun ya.
1: Iya.
0: 2026 pertengahan ini ya juga ya.
1: Iya, Juli
0: ya
1: bulan
0: nanti.
1: Ini
0: iya, iya. Launchingnya nanti
1: tanggal 23 bang.
0: 23 iya, Juli.
1: 23 Juli.
0: Oh iya pas bulan ini kan udah awal Juli nih ya.
1: Betul.
0: Wah
1: betul.
0: Tepat sekali. Ya jadi ya penasaran juga bagaimana mulanya sehingga LAI berniat untuk menerbitkan sebuah Alkitab edisi tematis ini ya, khusus ini untuk keluarga atau untuk parenting. Apakah diawali dari masukan-masukan umat kepada LAI atau karena ada produk serupa di luar negeri?
1: Iya, tadi di awal sudah sempat aku kasih cerita sedikit soal kenapa kita memilih topik parenting ini ya. Pertama kan pasti yang tadi di awal sudah aku ceritakan, isu parenting ini lagi cukup relevan ya di antara kita-kita ya, di antara masyarakat yang saat ini sedang apa namanya, ya banyak lah ya, menjadi trust issue lah gitu soal parenting ini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kami melihat juga dari Alkitab Parenting yang TB1 bang.
0: Iya.
1: Jadi waktu TB1 Alkitab Parenting ini pernah ada.
0: Oh sudah ada.
1: Betul, ini. Itu kisaran tahun antara 2020 atau sampai 2022 lah ya. Kisaran tahun segitulah.
0: Iya.
1: Alkitab Parenting tapi TB1. Nah di Alkitab Parenting TB1 itu ternyata kita lihat kebutuhannya cukup banyak. Cukup banyak.
0: Iya.
1: Nah, jadi atas dasar beberapa faktor tadi ya, dari tren, dari lihat kebutuhan, terus lihat dari demografis yang ada gitu ya. Nah, akhirnya inisiatif kami adalah menerbitkan Alkitab Parenting ini dengan terjemahan baru 2.
0: Iya.
1: Nah, tapi enggak usah khawatir hardliners, jangan nanti bilang oh itu mah udah pernah ada, ngapain ini lagi lihat lagi gitu ya. Ini sekarang konten tentang parentingnya sudah diupdate sesuai dengan isu yang lagi hangat akhir-akhir ini. Terutama kita bicara soal bullying.
0: Iya.
1: Lalu kemudian kita bicara juga soal menjadi orang tua di era digital ya. Itu
0: betul.
1: Saya rasa cukup sulit. Nah mungkin dari Alkitab Parenting ini nanti hardliners bisa melihat atau menemukan perspektif ya, bagaimana sih harus jadi orang tua di era digital ya.
0: Betul.
1: Gitu. Ya kurang lebih gitu bang.
0: Iya tentunya juga hardliner ya mengalami tantangan-tantangan dalam parenting. Dan seperti biasa ini yang sangat menarik ya, isu menarik tentang parenting ini. Ya sekali lagi hardliner, bagi yang mau memberikan pertanyaan, menanggapi ya seputar topik kita malam hari ini, silakan di 0819-269-1000 atau di boleh dibagikan Bung Johan nomor WA-nya yang dapat dihubungi.
1: Boleh.
0: Iya.
1: Kalau ada pertanyaan bisa ke 0811.
0: Iya, 0811
1: 995
0: 28
1: 90.
0: 90. Ya, bagi hardliner yang mau bertanya seputar parenting, ya langsung ke nomor WA Bung Johan 0811 995 2890. Ya baik hardliner, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Hardline FM. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut.

0: Ya, nama ciri 100,6 Heartland FM bersama Lembaga Alkitab Indonesia ya. Ada Bung Markus Johan yang masih menemani kita di malam hari ini sampai pukul 8 malam nanti. Titi Arenar, kembali kita kepada pembahasan di malam hari ini ya. Hari ini sekali lagi kita membahas tentang tema Alkitab Parenting ya, atau inspirasi pengasuhan anak. Bagi Harner yang mau berinteraktif ya, menanyakan seputar topik kita malam hari ini ataupun mau menanggapi, sekali lagi silakan di 0819-269-1000 ya, atau bisa juga langsung ke nomor WA Bung Johan 0811-9952-890. Ya, Bung John, kita ini ya sudah ada pertanyaan dari pendengar ini, Haranaris. Boleh ya kita baca dulu ya?
1: Boleh Bang, boleh Bang.
0: Johan. Ya, salam Kak Johan dan Bung Toga. Saya mau tanya ya, pada hari launching Alkitab Parenting, bagaimana caranya untuk hadir di acara? Apakah ada syarat-syarat yang diperlukan? Ya, terima kasih dari Ibu Dina di Cengkareng, Jakarta Barat. Ya, silakan Bung Johan. Mungkin ini ada rencana dari Ibu Dina ya untuk menghadiri acara launching nanti. Apa-apa aja syaratnya, Bung Johan? Boleh dijelaskan?
1: Iya, baik. Terima kasih. Selamat malam Ibu Dina di Cengkareng. Shalom, Bu.
0: Iya.
1: Iya, Bu. Ibu bisa WA aja ke nomor yang tadi,
0: ya.
1: Paling menyebutkan nama, alamat, dan mungkin asalnya dari gereja mana. Nanti kami akan kirimkan undangannya.
0: Oh, begitu.
1: Begitu, ya.
0: Untuk ya mungkin
1: sebetulnya
0: perorangan atau
1: ya sebetulnya acara launching ini nanti sifatnya itu soft launching, Bang.
0: Oh, ya.
1: Jadi memang kita hanya mengundang secara terbatas. Di pusat peluncuran juga di kantor kami di gedung pusat Alkitab di Salemba 12. Cuman kalau ada orang atau mungkin perwakilan gitu ya dari gereja mana yang mau datang, itu dipersilahkan, tapi sebelumnya mungkin bisa registrasi dulu kali ya ke nomor yang tadi. Nanti kami akan kirimkan undangannya begitu. Nah, nanti setelah soft launching baru itu akan ada kegiatan yang sifatnya umum. Kami akan bikin roadshow, Bang.
0: Oh iya.
1: Begitu.
0: Iya.
1: Nah, kurang lebih informasinya seperti itu.
0: Ya, cukup jelas ya Ibu Dina ya. Sekali lagi yang bertanya nanti seputar acara nanti ya, launching dari Alkitab Parenting. Sekali lagi ya, boleh mengirim ke nomor WA ini ya. Langsung ke Bu Johan nanti ya, terima ya.
1: Itu nomor kantor, nanti nomor ada kantor, adminnya.
0: Iya, ada bagiannya ya nanti. Betul. Sekali lagi ya Ibu Dina di 0811-9952-890 ya. Ya, baik ya, untuk saat ini belum ada lagi ya pertanyaan dari Harner. Ya, kembali Bung Johan, kita masuk pembahasan berikutnya ya. Pertanyaan berikutnya, Bung Johan. Ya, berbicara tentang Alkitab Parenting ini dari sisi pemasaran ya dan penyebarannya, siapa-siapa saja target atau audiens dari produk terbitan ini, Bung Johan?
1: Ya, seperti di awal tadi sudah disampaikan bahwa secara target ya, secara audiens itu demografinya yang kita sasar adalah Gen Z dan milenial, betul. Tapi dalam hal ini kami menilai masih ada klaster-klaster ya di antara Gen Z dan milenial ini juga mungkin ada terbagi dua klaster. Mungkin ada yang awarenessnya sudah terbangun, dan juga ada yang awarenessnya belum terbangun, gitu. Nah, kami akan tentunya pasti lebih fokus kepada target yang awarenessnya belum terbangun, Bang. Begitu.
0: Iya. Ya masih berkait dengan target audiens ini, Bung Johan. Apakah Alkitab ini juga bisa dipergunakan oleh kalangan-kalangan muda yang mempersiapkan diri untuk memasuki gerbang pernikahan? Nah, sebaliknya, kalangan lansia yang anak-anak mereka sudah mandiri, apakah produk ini juga masih relevan, Bung Johan?
1: Iya, saya rasa selain Gen Z dan milenial, ya untuk mungkin Gen X, Boomers, atau mungkin Gen Alpha bahkan ya.
0: Iya.
1: Saya rasa Alkitab Parenting ini atau tema parenting ini masih cukup relevan ya.
0: Iya.
1: Dari sisi temanya, terutama misalnya ya Gen X atau Boomers, dia mungkin bisa apa mengambil referensi ya untuk memberikan informasi mungkin kepada anaknya atau kepada saudaranya gitu ya. Ya, saya rasa cukup relevan. Dan untuk yang belum atau akan sedang menuju ke kehidupan pernikahan tadi, yaitu tadi di awal sudah disampaikan juga bahwa ini juga bisa memperkaya apa referensi ya.
0: Betul.
1: Bisa memperkaya referensi dan dalam rangka mungkin iya, mempersiapkan diri gitu Bang.
0: Iya, yang pastinya ini sangat bermanfaat sekali ya.
1: Betul.
0: Ya, bukan hanya diri kita, kita boleh juga berbagi ya bagi keluarga, orang-orang terdekat kita. Ya, kemudian Bung Johan, karena Alkitab Parenting ini kan merupakan salah satu produk Alkitab Studi ya, yang dilengkapi catatan-catatan, sisipan-sisipan. Bagaimana cara LAI nantinya mempromosikan penggunaan Alkitab Parenting ini di tengah-tengah umat?
1: Ya, seperti yang tadi juga sudah dijelaskan bahwa ada nanti beberapa klaster itu ya, yang soal awareness-nya sudah terbangun atau yang awareness-nya belum terbangun, ya tentu itu kita akan sasar lebih ke yang awareness-nya belum terbangun. Nah, kalau soal bagaimana cara mempromosikannya, yang pertama pasti tadi itu kita akan menumbuhkan awareness-nya ya, yang pertama. Yang kedua, ini kan sifatnya juga setengah edukasi gitu ya.
0: Iya.
1: Bukan ya edukasi, tapi ada sisi teologisnya juga, ada sisi kerohanian lah ya gitu. Jadi itu akan kita buat menjadi suatu sifatnya yang mengedukasi gitu. Nah, makanya mungkin secara konkret nanti yang akan kita adakan itu yang tadi sempat sudah saya singgung juga, itu ada roadshow. Roadshow itu bentuknya bisa seminar, workshop gitu ya.
0: Iya, salah satu mempromosikan ya,
1: ya
0: apa yang lebih gitu dikenal tentunya Alkitab Parenting ini. Ya, seperti Bung Johan juga katakan tadi, dalam memahami kebutuhan generasi milenial bahkan Gen Z saat ini, belakangan ini Lembaga Alkitab Indonesia mencoba menggabungkan Alkitab versi cetak dengan versi digitalnya ya, atau ada di aplikasi Android maupun Apple. Istilahnya adalah produk hybrid. Apakah hal tersebut nantinya juga akan diterapkan pada produk Alkitab Parenting ini, Bung Johan?
1: Ya, kalau untuk parenting ini kita tidak memakai sistem hybrid. Kita tetap konvensional Alkitabnya. Tapi untuk masalah hybrid ini,
0: ya,
1: LAI sedang melakukan kajian. Ya, kedepannya mungkin ada kemungkinan ya bahwa ada beberapa Alkitab yang bisa kita akses
0: ya,
1: dari bentuk fisiknya dan dari bentuk digitalnya. Cuman ini masih dalam kajian Bang.
0: Iya, masih gitu, dalam wacana ya.
1: Ya, kalau untuk parenting ya, ini tidak, karena dia masih kita tetap pakai formatnya Alkitab cetak Bang.
0: Cetak ya.
1: Iya.
0: Baik. Ya, ngomong-ngomong Bung Johan, kapan peluncuran resmi ya tepatnya gitu ya Alkitab Parenting TP2 ini dilaksanakan, di mana caranya dilaksanakan? Apakah acara terbuka untuk umum atau hanya khusus internal LAI? Ya, sekali lagi ini boleh di-spill ya nanti acaranya. Ya, tanggalnya juga kita belum tahu ini. Bolehlah ya, ini atau kurang lebih nanti acaranya seperti apa, Bung Johan?
1: Ya, untuk peluncurannya sendiri kita itu soft launching nanti tanggal 23 Juli.
0: 23 Juli
1: bertepatan dengan Hari Anak Nasional.
0: Oh,
1: sengaja kita ambil momennya di
0: iya, betul,
1: Hari
0: betul,
1: Anak Nasional
0: karena berkaitan dengan pengasuhan anak ya.
1: Betul, iya, betul. Nah, itu lokasinya nanti di Gedung Pusat Alkitab di Salemba Raya nomor 12. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya nanti mungkin Herliners bisa pantengin aja medsos-medsosnya LAI. di Instagram atau di Facebook.
0: Iya.
1: Ya, nanti itu ada infonya. Sama yang terkait tadi juga ada Bu Dina yang tanya itu.
0: Iya, Bu Dina.
1: Bisa juga WA ke nomor yang tadi, Bang, kalau memang ada rencana untuk datang di hari peluncuran Alkitab Parenting. Gitu, Bang.
0: Iya, iya, boleh menanyakan lebih detail lagi ya, apakah ada syaratnya, apakah perlu membayar, ya kan?
1: Saya rasa kalau berbayar tidak.
0: Tidak ya,
1: oh, ya tidak.
0: Oh iya, nanti boleh lagi sekali lagi ya ditanyakan ke bagian tim terkait tentunya. Ya, ini Bung Johan ngomong-ngomong, ya saat ini kan musim liburan sekolah nih.
1: Mm-mm.
0: Kabarnya di LHI ini di musim-musim liburan seperti ini juga ada ya berbagai kegiatan biasanya ya. Yang saya tahu juga pasti di dalam ya biasanya di liburan-liburan anak sekolah pasti ada kegiatannya dari LHI dan promosi juga tentunya ya dari produk-produk LHI. Boleh diceritakan secara singkat, Bung Johan?
1: Ya, kalau untuk liburan ini mungkin yang runners yang punya anak atau ponakan atau mungkin herana sendiri merasa tertarik untuk mengunjungi gedung pusat Alkitab di Jalan Salemba Raya nomor 12 Jakarta Pusat. Kami punya museum.
0: Iya.
1: Ada koleksi-koleksi museum atau apa ya, benda-benda ya, benda-benda yang terdapat di Alkitab.
0: Iya.
1: Itu kami museumkan, nanti hardliners bisa lihat, bisa tour secara personal ataupun rombongan ya. Terus kami juga punya koleksi perpustakaan biblika, itu masih di gedung pusat Alkitab juga. Dan yang terakhir, hardliners bisa mengunjungi Bible House. Bible House itu toko buku kami.
0: Masih
1: di gedung yang sama juga. Jadi kalau teman-teman kesana itu ada namanya paket wisata Alkitab, Bang.
0: Oh iya, itu ya, sebutannya ya.
1: Betul, paket. Sebutannya itu, paket wisata Alkitab. Jadi teman-teman akan mulai dari museum, lalu melihat koleksi buku-buku kami di perpustakaan, di perpustakaan Biblika. Habis itu teman-teman terakhir ke Bible House untuk wisata produk begitu.
0: Iya.
1: Iya.
0: Ya, tentunya ini juga jadi edukasi ya buat anak-anak sekolah.
1: Iya, banyak, Bang. Biasanya kalau liburan tuh rombongan dari gereja, sekolah minggu gitu atau sekolah gitu. Itu banyak juga yang datang ke kantor

0: Besar apa itu biji
1: betul,
0: sesawi ya?
1: Betul.
0: Ya itu contoh kecil ya.
1: Betul.
0: Iya. Tentunya ya kembali lagi bisa jadi edukasi pembelajaran akan firman Tuhan tentunya. Untuk itu Harnar lagi yang mau ya sekalian ya sekalian Bung Johan untuk disampaikan ya bagi Harnar yang mau mendapatkan informasi-informasi atau terbitan-terbitan dari LAI yang berminat khususnya Alkitab Parenting TP2 ini, bagaimana cara mendapatkannya, siapa yang harus dihubunginya, silakan.
1: Ya, para Harlaners bisa WA ke nomor 0811
0: ya.
1: 995-2890 nanti dengan Saudari Paskatia.
0: Oh iya, ini ya, ya bagian ini ya.
1: Bisa pantengin juga di medsos-medsos LAI, Instagram itu di @lembagaalkitabindonesia. Itu nanti info-info terkait parenting ini akan kita banyak share di medsosnya LAI.
0: Iya.
1: Kalau Harlaners juga ada yang butuh untuk kebutuhan Alkitab, bisa langsung datang ke Bible House di Salemba Raya 12.
0: Iya.
1: Atau Harlaners bisa cek di e-commerce, di Shopee, Tokopedia.
0: Ada juga.
1: Ada. Cari aja kata kuncinya Bible House LAI.
0: Wow.
1: Ya.
0: Gitu. Memang dengan ya dengan zaman digital sekarang ya.
1: Betul.
0: Semua serba bisa diakses ya. Ya, untuk itu informasi-informasi seputar produk-produk dari LAI juga bisa diakses ya atau didapatkan dari sosial media ya, dari media sosial ada lengkap ya, dari ada
1: IG,
0: Facebook-nya,
1: ada Facebook,
0: IG, ya. TikTok juga ada ya?
1: Ada.
0: Ya,
1: ada.
0: Sekarang kan ini yang ini ya,
1: FYP
0: ya biar kami ya. Dari TikTok.
1: Betul.
0: Ya, di TikTok juga ada ya Harnernya untuk mendapatkan informasi dari LAI. Sekali lagi di nomor 0811 995 2890. Nanti ada Ibu Paska ya.
1: Ibu Paska. Iya, ya, betul.
0: Ibu Paska bagian tim ya yang menangani. Ya. Tak terasa ya Bung Johan, kita sudah di akhir-akhir acara malam hari ini. Ya, sebagai penutup Harnar ya, kita dengarkan dari Bung Johan pesan-pesan atau yang mau disampaikan dari pembahasan kita di malam hari ini tentang Alkitab Parenting, Bung Johan.
1: Ya, kami dari Lembaga Alkitab Indonesia pasti berusaha ya untuk melihat isu-isu yang cukup relevan dalam kehidupan ya, dan sesuai visi atau mandat organisasi kami akan menyediakan ya Alkitab dengan bagian-bagiannya dan menyebarkannya gitu. Jadi ini terkait dengan kebutuhan seluruh jemaat, seluruh umat Kristiani yang ada di Indonesia dari denominasi apapun. Ya, mudah-mudahan dengan Alkitab Parenting ini ya LAI bisa ada di berkat ya untuk banyak orang gitu Bang.
0: Iya. Ya, sekali lagi juga seperti Bung Johan katakan tadi ya bahwa parenting itu, pengasuhan anak itu sangat penting ya. Dan setidaknya kita mengerti ya bahwa kebenaran firman Tuhan juga sudah sampaikan. Untuk itu Harnar, Bapak Ibu yang punya putra putri ya, tadi Bung Johan sudah sampaikan, silakan mengunjunginya ya di gedung LAI ya, ada namanya Bible House
1: ya,
0: LAI
1: di Salemba Raya nomor 12 Jakarta Pusat.
0: 12 Jakarta Pusat ya. Dan Harnar juga dapat menghubungi sekali di nomor WA-nya yang ya, yaitu ada Ibu Paska ya di 0811 995 2890.
1: Iya betul ya. Itu dia.
0: Ya. Baik Harnar. Sekali lagi ya terima kasih. Kami ucapkan terima kasih ke Bung Johan ya.
1: Sama-sama Bang. Kami terima kasih juga Bang. Sudah ya. Main-main kesini Bang.
0: Iya. Penuh sukacita tentunya ya, bisa

bersama Lembaga Alkitab Indonesia, ya, Alkitab yang kita pegang, ya, Arunner, itu dari produk Lembaga Alkitab Indonesia. Itu Arunner yang dikasih Tuhan, pada hakikatnya memproduksi Alkitab dan bagian-bagiannya, khususnya terbitan khusus seperti Alkitab Parenting ini, membutuhkan kerja keras, penguasaan bahasa, penguasaan materi, ketekunan, ketelitian, dan kesabaran tentunya. LAE selaku badan logistik gereja senantiasa berupaya untuk menghadirkan firman Allah bagi semua umat. Dalam bahasa yang dimengerti dalam berbagai format atau media. LAE bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memberikan layanan yang terbaik bagi umat Kristiani di Indonesia. Kehadiran Alkitab Parenting diharapkan menjawab harapan umat Tuhan yang begitu menantikan hadirnya terbitan ini dan mengobati kerinduan banyak keluarga Kristiani di Indonesia yang ingin membacanya, belajar dan merenungkan kitab suci bersama-sama dalam suasana persekutuan keluarga. Apabila dalam pertemuan kita malam hari ini, Arunner yang baik, ya, belum cukup, mungkin belum puas memperoleh informasi tentang Alkitab Parenting, atau ada pendengar yang ingin memberikan kritik dan saran, silakan menghubungi Lembaga Alkitab Indonesia, Jalan Salemba Raya nomor 12, Jakarta Pusat, ya. Atau sekali lagi, tadi dapat menghubungi Ibu Paska di 0811-99-52-890. Ya, sekali lagi terima kasih Bung Johan atas kebersamaannya yang sudah menjadi berkat menjelaskan dari produk Alkitab Parenting malam hari ini. Dan sampai di sini, Arunner, perjumpaan kita malam hari ini dalam program bersama spesial talk show, ya, bersama Lembaga Alkitab Indonesia setiap hari Rabu, ya, ya, dua minggu sekali tentunya, pukul 7 sampai pukul 8 malam. Akhir kata, saya Bung Toga bersama Bung Johan pamit undur dari pendengaran Anda. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.

0: keluarga merupakan tempat pertama seorang anak belajar tentang kasih, pengampunan, dan iman kepada Tuhan. Namun hari ini, banyak keluarga menghadapi tantangan yang berat. Ribuan perceraian terjadi setiap hari, dan jutaan anak tumbuh tanpa kehadiran seorang ayah. Selama puluhan tahun, Yayasan Yaski hadir menguatkan keluarga Indonesia melalui program radio, media digital, seminar, konseling, dan pembinaan yang berlandaskan nilai-nilai Kristiani. Di tahun 2026 ini, Yaski bertekad memperluas jangkauan pelayanan untuk menjangkau lebih banyak keluarga yang membutuhkan pengharapan, pemulihan, dan pendampingan. Setiap dukungan Anda membantu kami menghadirkan program-program yang membangun iman dan memperkuat keluarga Indonesia. Mari menjadi bagian dari pemulihan keluarga Indonesia. Dukung pelayanan Yaski melalui doa dan persembahan kasih sesuai yang Tuhan gerakkan di dalam hati Anda. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Ketika satu keluarga dipulihkan, satu generasi sedang diselamatkan.
1: Mau punya usaha sendiri, tapi bingung mau usaha apa? Laundry saat ini bukan lagi sekedar bisnis pelengkap, tapi sudah menjadi kebutuhan utama di tengah gaya hidup modern. Perubahan pola hidup masyarakat, terutama di perkotaan yang semakin sibuk, praktis, dan mengutamakan efisiensi waktu. Mengapa usaha laundry sangat menjanjikan? Berinvestasi laundry adalah kebutuhan, bukan lagi tren. Setiap hari mendapat income, potensi balik modal sangat cepat. Bersama CleanGo, tidak perlu pusing lagi mulai dari nol. Anda bisa mendapatkan paket usaha lengkap. Sudah disiapkan sistem, sudah ada brandingnya, sudah ada SOP-nya. Harga mulai dari 45 juta rupiah saja. CleanGo Laundry, murah, cepat, dan bersih. Hubungi segera 0811-8716-699 atau bisa di 0856-1026-539. CleanGo Laundry, bisnis kemitraan dengan support dan manajemen, procurement, dan installment. CleanGo Laundry, dari Seve Saka Makmur Sejahtera. Juni cerah, semangat baru. Heartline selalu menemani. Heartline Radio 100.6, your family station.

Selamat malam adik-adik, selamat malam juga papa mama. Jumpa lagi bersama Uncle Timo. Tentu saja di program BDKA Mengudara, mendengarkan, memahami, melayani. Ya, apa kabarnya nih adik-adik? Di kesempatan hari ini, tanpa terasa sudah di hari Rabu, tanggal 1 Juli 2026. Wah, gak kerasa ya, tetap sudah di bulan Juli lagi aja nih adik-adik ya. Semoga semua rencana dan cita-cita adik-adik bisa tercapai ya, dan segera tercapai juga kalau yang belum, amin ya. Ya adik-adik, tetaplah bersama BDKA hingga akhir nanti. Kenapa? Karena akan ada hadiah menarik untuk adik-adik yang bisa menjawab pertanyaan seputar firman Tuhan pada hari ini tentu dengan benar ya. Dan juga mau papanya atau adik-adik juga bisa loh menyampaikan pertanyaan, komentar ataupun saran melalui WhatsApp ke nomor 0819-269-1000. Jangan lupa ya ketikkan angka 5 untuk Yayasan Yaski. Atau kunjungi media sosial kami, kami hadir di Instagram dan juga TikTok, yaitu dengan username @yayasanyaski. Nah, mama papa dan juga adik-adik sudah tahu belum tentang BDKA? Apa sih BDKA itu? Ya, BDKA merupakan singkatan dari berpetualang dalam kerajaan Allah. Adik-adik mungkin sudah pernah ya menonton video BDKA di channel YouTube, yaitu di channel YouTube BDKA Satu. Wah, keren ya. Nah, sekarang BDKA hadir nih di radio kesayangan mama papa dan juga adik-adik untuk mengajak adik-adik untuk membaca Alkitab setiap hari secara sistematis, mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Ya, adik-adik, minggu lalu Uncle Timo sudah memberikan pertanyaan ya, dan sekarang saatnya menginformasikan jawabannya. Kira-kira adik-adik yang sudah menjawab benar nggak ya jawabannya? Yuk kita cari tahu ya jawabannya ya. Ya, minggu lalu pertanyaannya adalah, siapa yang membantu Saulus supaya dipercaya oleh murid-murid Yesus? Ya, siapa yang membantu Saulus supaya dipercaya oleh murid-murid Yesus? Jawabannya adalah Barnabas. Ya adik-adik, Barnabas baik banget ya. Waktu semua orang masih takut sama Saulus, Barnabas mau percaya bahwa Saulus benar-benar sudah berubah. Barnabas juga membantu menjelaskan kepada murid-murid lain kalau Saulus sekarang sudah mengasihi Tuhan Yesus. Nah, dari sini kita belajar untuk jangan cepat menghakimi orang lain. Kalau Tuhan sudah mengubah hati seseorang, kita juga harus belajar menerima dan mendukung mereka. Wow. Ya, jawabannya adalah Barnabas, dan siapa yang menjawab dengan benar? Wah, ditunggu ya, hadiahnya akan segera dikirimkan ya. Baik adik-adik, sekarang sebelum kita masuk ke petualangan rohani kita pada hari ini, kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau nyanyi lagu atau pujian terlebih dahulu ya, dari Kingdom Kids, judulnya Dalam Yesus Kita Bersaudara. Sudah tahu lagunya? Yuk kita nyanyi bareng ya. 1, 2, 3.

0: Ya, adik-adik masih bersama Uncle Timo, tentu saja di program BDKA Mengudara. Mendengarkan, memahami, melayani ya. Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan pujian. Dan sekali lagi, Uncle Timo masih mengundang Mama Papa dan juga adik-adik. Kalau ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran, bisa ya ke WhatsApp kita nomor 0819-269-1000. Jangan lupa ya, ketikan angka 5 untuk Yayasan Yaski. Atau mama papanya juga ya, bisa meninggalkan komentar di media sosial kami, itu di Instagram atau TikTok dengan username @yayasanyaski. Yuk adik-adik, sekarang kita kembali fokus pada petualangan rohani kita. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan pembahasan firman Tuhan ya. Tolong disimak baik-baik. Kenapa? Karena nanti di akhir firman Tuhan, Uncle Timo akan memberikan pertanyaan. Dan bagi adik-adik yang bisa menjawab dengan benar, maka berkesempatan untuk mendapatkan hadiah. Oke, udah siap ya. Hari ini firman Tuhannya akan dibawakan oleh Kak Cia dengan tema Petrus dan Cornelius, dari buku 15 seri ke-33, dari Kisah Para Rasul 11 ayat 12 sampai 18. Yuk, kita buka Alkitabnya. Kisah Para Rasul 11 ayat 12 sampai 18. Sudah siap? Ya, kalau sudah siap, kita yuk sama-sama dengarkan firman Tuhannya yang akan disampaikan oleh Kak Cia. Silahkan Kak Cia.
1: Adik-adik, hari ini kita kembali berpetualang dalam kerajaan Allah. Hari ini kita akan membahas ayat Alkitab yang diambil dari Kitab Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 12 hingga 18. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 12 hingga 18. Udah dapat belum? Yuk dibuka bareng-bareng yuk. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 12 hingga 18. Sudah dapat? Nanti kita baca bareng-bareng ya. Tapi sebelum itu mari kita buka renungan kita pada hari ini dengan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih karena Tuhan begitu mengasihi semua orang. Tuhan, hari ini kami mau belajar tentang Petrus dan bagaimana Roh Kudus dapat mengubahkan hati manusia. Tolong kami ya Tuhan, agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik, mengerti apa yang Tuhan ajarkan, dan mau menjadi anak-anak yang membawa kasih Tuhan kepada orang lain. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, udah buka belum Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 12 hingga 18? Kakak bantu bacakan ya. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 12 hingga 18. Udah dapat? Oke. Kakak akan bacakan dari Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 12 hingga 18. Begini bunyi firman Tuhan. Lalu kata Roh kepadaku, pergilah bersama mereka tanpa membeda-bedakan. Keenam saudara ini pun menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu. Dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu, yang olehnya kamu dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti ke atas kita dahulu. Lalu teringatlah aku akan perkataan Tuhan, Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi, jika Allah memberikan karunia yang sama kepada mereka seperti kepada kita pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bagaimana mungkin aku mencegah dia? Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi, kepada bangsa-bangsa lain, juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Demikianlah firman Tuhan. Ya, adik-adik, Petrus itu habis dari sebuah kota yang bernama Kaisarea. Di sana, Petrus ketemu sama seorang perwira Romawi yang bernama Cornelius. Petrus memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada Cornelius dan keluarganya. Dan kerennya, saat Petrus sedang bercerita tentang Yesus, Roh Kudus turun atas mereka. Itu tandanya Tuhan juga menerima bangsa lain dan mengasihi mereka. Dan setelah dari sana, Petrus pulang ke Yerusalem. Nah, waktu Petrus pulang, warga Yerusalem jadi mendengar bahwa ada orang yang bukan Yahudi yang juga menerima kabar baik tentang Tuhan Yesus. Harusnya sih seneng ya. Tapi ternyata ada beberapa orang yang malah marah kepada Petrus. Mereka bilang, kok Petrus masuk ke rumah orang non-Yahudi, bahkan makan bersama mereka lagi? Soalnya adik-adik, di zaman dulu orang Yahudi menganggap bangsa lain itu berbeda dan tidak boleh dicampuri. Mereka takut adat istiadat mereka jadi rusak. Tapi tahu gak adik-adik, Petrus gak ikut marah. Petrus tetap tenang. Petrus lalu mulai menjelaskan semuanya pelan-pelan. Petrus cerita kalau waktu dia sedang berdoa, Tuhan memberikan penglihatan kepadanya. Tuhan menunjukkan bahwa orang-orang yang selama ini dianggap tidak layak, ternyata juga dikasihi oleh Tuhan. Jadi, Petrus gak boleh menganggap mereka rendah. Apalagi dengan turunnya Roh Kudus ke atas mereka, menjadi tanda bahwa Tuhan itu gak pilih kasih. Tuhan itu mengasihi semua manusia, baik yang Yahudi maupun yang tidak, termasuk juga adik-adik. Nah, setelah mendengar cerita Petrus, orang-orang yang tadinya marah mulai mengerti. Hati mereka berubah. Mereka jadi memuliakan Tuhan. Nah adik-adik, dari kisah hari ini kita belajar yang bisa mengubah hati seseorang itu sebenarnya bukan cuma kata-kata kita, tapi Tuhan sendiri melalui Roh Kudus. Kadang kita mungkin sudah menjelaskan yang baik-baik kepada teman, saudara kita, atau keluarga, tapi mereka belum mau dengar. Kita gak boleh kesel ya adik-adik ya. Tugas kita adalah tetap mengasihi, mendoakan, dan menunjukkan kasih Tuhan. Misalnya, ada teman yang suka jahil atau gampang marah. Kita bisa tetap sabar, tetap baik, dan doakan dia. Siapa tahu, Tuhan sedang bekerja pelan-pelan di dalam hatinya. Jadi adik-adik, yuk izinkan Tuhan menggunakan kita untuk menjadi saluran berkat dimanapun kita berada. Di rumah.

0: manapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
1: Ya, puji Tuhan ya adik-adik, tadi kita baru saja mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Cia. Bagaimana adik-adik, apakah terberkati? Amin ya, tentu kita semua terberkati dengan firman Tuhannya ya adik-adik ya. Oke, seperti tadi yang sudah Uncle Timo sampaikan, bahwa Uncle Timo akan segera memberikan pertanyaan bagi adik-adik yang tadi sudah mendengarkan, sudah menyimak. Wow, pasti bisa nih menjawab pertanyaan dari Uncle Timo ya. Nanti bisa langsung kirimkan jawabannya ke 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Atau bisa juga nih menulis di kolom komentarnya di Instagram kita, yaitu di @heartlinefm. Karena pertanyaannya sudah diupload dan adik-adik tinggal nulis di kolom komentarnya ya. Oke, pertanyaannya adalah, di mana ya, di kota mana Petrus bertemu dengan Cornelius ya. Tadi kan tentang temanya Petrus dan Cornelius, Kisah Para Rasul 11 ayat 12 sampai 18. Pertanyaannya adalah, di kota mana Petrus bertemu dengan Cornelius? Ya, kalau tahu jawabannya langsung kirimkan ke nomor 0819-269-1000 ya. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Atau juga bisa menulis di kolom komentar kita di @heartlinefm ya. Oke adik-adik, langsung kirim jawabannya ya. Oke, terima kasih adik-adik telah berpetualang bersama BDKA mengudara hari ini. Angkal Timo sangat senang sekali bisa berpetualang bersama adik-adik semua. Nantikan episode selanjutnya minggu depan pada hari dan jam yang sama. Tapi jangan lupa ya, untuk terus membaca Alkitab setiap hari dan terus tonton video BDKA di channel YouTube, yaitu BDKA Satru. Ya, Uncle Timo pamit undur diri dari ruang siaran adik-adik. Kita ketemu lagi minggu depan di program BDKA Mengudara, mendengarkan, memahami, melayani.

Keluarga merupakan tempat pertama seorang anak belajar tentang kasih, pengampunan, dan iman kepada Tuhan. Namun hari ini, banyak keluarga menghadapi tantangan yang berat. Ribuan perceraian terjadi setiap hari, dan jutaan anak tumbuh tanpa kehadiran seorang ayah. Selama puluhan tahun, Yayasan Yaski hadir menguatkan keluarga Indonesia melalui program radio, media digital, seminar, konseling, dan pembinaan yang berlandaskan nilai-nilai Kristiani. Di tahun 2026 ini, Yaski bertekad memperluas jangkauan pelayanan untuk menjangkau lebih banyak keluarga yang membutuhkan pengharapan, pemulihan, dan pendampingan. Setiap dukungan Anda membantu kami menghadirkan program-program yang membangun iman dan memperkuat keluarga Indonesia. Mari menjadi bagian dari pemulihan keluarga Indonesia. Dukung pelayanan Yaski melalui doa dan persembahan kasih sesuai yang Tuhan gerakkan di dalam hati Anda. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Ketika satu keluarga dipulihkan, satu generasi sedang diselamatkan.

0: Hardliner, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Titik Balik adalah program pengajaran dari Dr. David Jeremiah yang menjawab persoalan hidup, memandu dan membantu pendengar menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Bagi Anda yang ingin mendukung program Titik Balik untuk dapat terus mengudara dan menjadi berkat, silakan salurkan ke rekening kami di BCA 372-301-6262, 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Shalom saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri Tur Nubuatan judul keempat, 144.000 diselamatkan. Ikuti perjalanan melalui peristiwa-peristiwa besar dan tokoh-tokoh penting dalam nubuatan Alkitab bersama David Jeremiah. Dalam setiap pesannya, dia akan memberikan pengajaran secara langsung di hadapan penonton di berbagai arena di seluruh Amerika Utara. Temukan 144.000 penginjil ini. Pendengar, dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah berjudul 144.000 diselamatkan bagian pertama. Selamat mendengarkan.
2: Tur Nubuatan 4, 144.000 diselamatkan. KKR Indianapolis, ke 144.000 saksi. Wahyu 7 hingga 14. Saudara, seringkali orang bertanya kepada saya, untuk apa Bapak berkhotbah tentang nubuat? Sesungguhnya saya pernah duduk di pesawat dalam perjalanan memenuhi undangan sebagai pembicara. Dan meja lipat saya dibuka, karena saya sedang mengerjakan pesan yang hendak saya sampaikan. Dan seorang sesama pendeta yang saya kenal dari area itu lewat, lalu dia bertanya, Jeremiah, sedang apa Anda? Jawab saya, sedang menyiapkan pesan untuk hari Minggu. Katanya, Anda mau berkhotbah tentang apa? Jawab saya, tentang wahyu. Katanya, mana relevan lagi? Seandainya saja saya bisa bertemu lagi dengan dia sekarang, justru semakin relevan, bukan? Dan sungguh menarik jika Anda melakukan sedikit riset dalam Alkitab. Anda akan menemukan bahwa untuk setiap kalinya para nabi menyinggung kedatangan Kristus yang pertama kalinya, yang kita rayakan pada hari Natal, mereka hampir 8 kali menyinggung kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Sesungguhnya, 1 dari setiap 30 ayat dalam Perjanjian Baru berbicara tentang kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Maka saya menganggap sebuah proyek tidak seperti yang sudah-sudah. Hal pertama yang saya sadari adalah, tahukah Anda bahwa Alkitab itu sungguh dibangun di seputar manusia? Alkitab itu dibangun di seputar kisah manusia. Mulai dari kitab Kejadian dalam Perjanjian Lama dengan seseorang seperti Adam, hingga akhir Alkitab, Anda akan menemukan tokoh demi tokoh. Anda lumayan bisa mempelajari keseluruhan Alkitab dengan mempelajari tokoh-tokoh dalam Alkitab. Hal yang sama juga berlaku bagi kitab Wahyu. Dalam kitab Wahyu ada 10 individu atau kelompok individu yang kisahnya diceritakan. Maka saya memutuskan untuk menulis buku dengan satu bab tentang masing-masing individu. Mulai dari Yohanes sang orang buangan yang adalah penulis manusia dari kitabnya. Dan para martir dan kedua saksi. Dan semua tokoh dalam kitabnya. Dan masing-masing bab ini adalah tentang sesuatu yang Allah firmankan akan terjadi di masa depan. Kebanyakan orang menganggap bahwa kitab Wahyu itu kitab yang gelap, Sesungguhnya ada yang pernah berkata, "Saya tidak membaca kitab ini karena terlalu menyeramkan, atau karena terlalu banyak simbol di dalamnya, atau karena saya tidak memahaminya." Ketika saya mengatakan bahwa kitab Wahyu justru merupakan kitab yang paling menafsirkan dirinya sendiri dalam Alkitab, mereka memandang saya seolah-olah saya tidak mengatakan kebenaran. Padahal sesungguhnya, demikianlah kebenarannya. Lebih dari kitab manapun dalam Alkitab, ketika Anda membaca kitab Wahyu dan membaca sesuatu yang Anda tidak mengerti, jika saja Anda terus membacanya, kitab ini akan menjelaskan apa maksudnya. Macam itulah kitab ini. Itu juga kitab yang tidak seperti kitab lainnya dalam Alkitab. Memberikan dua berkat khusus bagi orang-orang yang bersedia membacanya. Satu pada awal kitabnya, satu pada akhir kitabnya. Beginilah katanya, "Berbahagialah orang yang membaca perkataan-perkataan dalam kitab ini." Wahyu pasal 1 ayat 3 dan pasal 22 ayat 7. Maka karena saya agak egois dan sedapat mungkin ingin berbagian dalam segala berkat, saya pelajarilah kitab Wahyu ini, dan beginilah yang telah saya temukan, dan saya berharap Anda akan merasakannya sementara kita membahasnya. Ketika Anda memahami masa depan, seharusnya Anda tidak menjadi takut karenanya. Seharusnya Anda justru menjadi yakin, kemanapun saya pergi, orang ingin mengetahui. Ketika membahas peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi di dunia kita sekarang ini, mereka menanyakan sesuatu yang seperti ini, "Dr. Jeremia, kemanakah semuanya ini menuju?" Dan tentu, itu adalah pertanyaan yang baik. Namun jika Anda mengenal Alkitab, Anda tahu kemana semuanya ini menuju, yaitu ke suatu tempat. Berakhir dengan tangan kita, terangkat tinggi-tinggi dalam kemenangan. Anda tidak perlu takut akan masa depan jika Anda tahu masa depan. Dan Allah telah memberi kita kitab ini agar kita bisa yakin tentang apa yang akan terjadi. Kitab Wahyu adalah sebuah kitab yang penuh dengan belas kasihan Allah, sekaligus penghakiman Allah. Hampir setiap tempat di mana Anda melihat Allah, menjatuhkan penghakimannya ke atas bumi, yang memang pantas. Anda tidak perlu melihat terlalu jauh sebelum menemukan tanda kurung yang menunjukkan belas kasihan serta kasih karunia-Nya. Tahukah Anda bahwa Allah tidak pernah membiarkan dirinya tanpa saksi? Seberapa gelap pun segalanya tampaknya, lihat saja apa yang sedang terjadi di dunia kita sekarang ini. Dan jika kita tidak berhati-hati, kita akan membahas hal-hal yang buruk saja. Namun tahukah Anda bahwa dalam kegelapan dunia ini, masih banyak tempat di mana terang bersinar, sangat benderang. Dan semakin gelap malam hari, semakin benderanglah terangnya. Amin. Jadi kitab Wahyu ini, ya seperti itu. Dan hari ini saya hendak membawa Anda ke salah satu bagian kitab ini. Maka bagian pertamanya adalah ceritanya, dan saya telah agak mengecilkan skalanya. Saya mau Anda mengetahui bahwa hal-hal yang akan kita bahas dalam bagian awal pesan ini benar-benar akan terjadi. Dan setelah saya selesai dengan cerita pendek saya, akan saya tunjukkan dalam kitab suci di mana cerita ini dikisahkan. Nah, saya tidak terbiasa berkhotbah dengan membacakan cerita, jadi tolong dimaklumi, oke? Saya mau Anda mendengar ceritanya, dan saya berharap Anda akan mengikuti alur ceritanya dan mengetahui kemana ceritanya menuju. Eli Yakobs berjalan lemas dari sinagoga dengan kepala tertunduk dan bahu menurun. Sang sarjana Yahudi Ortodoks tampak lebih tua daripada usianya, yang 65 tahun, terutama hari ini. Dia berkecil hati, jemaatnya yang sempat mengelembung di Hadera, Israel, telah menciut hingga tinggal 12 anggota yang tersisa. Tidak lagi mampu menunjang seorang rabi. Jemaatnya menghimbau kepada Eli, seorang mantan profesor agama di Hebrew University di Yerusalem, agar menjadi pemimpin awam mereka saja dan tidak meninggalkan mereka tanpa pemimpin. Eli tidak sanggup berdebat. Maksud saya, toh dia tidak memiliki tanggung jawab sebagai seorang suami atau seorang ayah. Sedari dulu juga dia selalu terbenam dalam studinya, sehingga tidak pernah menikah. Dan walaupun dia telah mengkhususkan hidupnya untuk Yudaisme, dia sering merasa bahwa entah di mana agamanya telah menempuh jalan yang keliru. Kebanyakan orang Yahudi di Israel adalah umat Zionis yang lebih sekuler daripada religius. Dan walaupun Eli sangat taat, bahkan kepercayaan-kepercayaannya sendiri sudah tidak lagi menggugah hatinya. Dia laksanakan saja tugas-tugasnya di sinagoga dengan perasaan semakin tidak terlekat. Pada suatu malam, Eli duduk di ruang studinya di rumah. Seperti biasanya, radionya disetel untuk menangkap siaran Kol Hamusika, stasiun klasik Tel Aviv. Tanpa membaca, dia memandangi Torah yang terbuka di meja tulisnya, hingga suatu karya paduan suara yang menggugah mulai menembus kegalauannya. Dia sudah sering mendengar lagu ini, yaitu The Lost Chord, karya Sir Arthur Sullivan. Namun malam ini, musiknya berbicara kepada hatinya tidak seperti yang sudah-sudah. Liriknya menggambarkan seorang pengubah yang letih sedang duduk di organnya, membiarkan kedua tangannya menjelajah santai di atas tus-tusnya. Tanpa sadar, kedua tangannya memainkan kunci musik agung seperti bunyi Amin yang agung. Kuncinya melompat dari organnya ke dalam jiwa sang pengubah. Namun walaupun dia mati-matian berusaha menemukannya lagi, dia tidak berhasil menemukannya. Akhirnya dia menyerah, menyadari bahwa hanya di sorga nanti dia akan mendengar kunci itu lagi. Demikianlah kisah hidupku, Eli bergumam. Aku telah sering merasakan sesuatu yang kabur, yang rindu ku kenal sepenuhnya. Namun seperti kunci tersebut, tetap saja tak tergapai. Dia tutup torahnya, dia matikan radionya, lalu tidur. Keesokan harinya, dia duduk di tempatnya yang biasa di restoran, yang tidak jauh dari rumahnya, memesan sarapan yang seperti biasanya. Beberapa saat kemudian, dia mendengar namanya disebut dengan aksen Skotlandia. Dia mengangkat wajahnya dan melihat seorang pria berambut uban, berusia kira-kira 60 tahun, berdiri di samping mejanya. Profesor Jacobs, pria ini kembali bertanya. Eli mengangguk. Nama saya Wales Dukan. Saya seorang pendeta Kristiani yang baru saja diutus ke Hadera oleh sebuah masyarakat misionari di Edinburgh. Boleh saya duduk? Eli mengangguk. Dan sang pria Skotlandia menjelaskan misinya. Sekarang ini ada kurang lebih 75 umat Kristiani yang tinggal di Hadera, dan mereka telah memohon seorang profesor dari masyarakat misionari itu. Dia telah diutus untuk mengorganisasikan gereja-gereja rumah yang terpisah menjadi satu gereja yang utuh. Hadera memiliki lebih banyak umat Kristiani daripada umat Yahudi yang taat, kata Eli dengan nada menyesal. Dan sementara percakapannya berlanjut, kedua pria ini menemukan ternyata mereka memiliki banyak kesamaan. Mereka sama-sama menyukai buku dan musik yang sama. Mereka sama-sama penggemar baseball Amerika. Dan sejam kemudian, sementara mereka berpisah, mereka sepakat untuk bertemu lagi hari Jumat berikutnya. Dan selama 3 minggu berikutnya, pasangan yang benar-benar asing ini bertemu setiap hari Jumat untuk sarapan, dan pertemanan mereka mulai bertumbuh. Ada sesuatu tentang Dukan yang menjadikannya mudah diajak bercakap. Dan Eli menemukan dirinya mencurahkan keraguan-keraguannya tentang iman yang selama ini dianutnya. Setelah selesai, dia tersenyum menyesal. Mungkin saya ini umat Yahudi Ortodoks yang bertanya-tanya apakah dia masih percaya Yudaisme. Dukan tetap diam sejenak, dagunya ditopang oleh kedua tangannya. Eli, apakah Anda tahu banyak tentang iman Kristiani? Ya, hanya lewat kabar burung. Saya tidak pernah mempelajarinya. Saya harap Anda tidak tersinggung oleh pertanyaan saya. Namun saya harus bertanya, maukah Anda mendengar bagaimana iman Kristiani menggenapkan mayoritas nubuat perjanjian lama Yahudi? Rasanya saya sudah siap untuk mendengarkan. Jawab Eli, membuat dirinya sendiri heran. Baguslah, kita akan memulainya sambil sarapan Jumat depan. Nah, Jumat pagi berikutnya, Eli sudah penuh dengan pertanyaan. Dan ketika dia masuk restoran untuk menjumpai Pastor Dukan, ternyata temannya tidak hadir. Dan Eli memperhatikan bahwa para pelanggan dan pegawai kafe tersebut berkerumun di seputar TV. Apa yang sedang terjadi? Dia bertanya. Nah, salah seorang pramusaji menjawab tanpa mengalihkan matanya dari layar TV. Ribuan orang telah lenyap dari Israel, raib begitu saja dari muka bumi. Katanya dari Hadera juga telah lenyap 75 orang. Dan berjuta-juta orang telah lenyap dari seluruh dunia. Seorang pelanggan menambahkan, di mana-mana terjadi bencana, di Tel Aviv saja sudah terjadi 2 kecelakaan di udara. Segera menjadi jelaslah bahwa semua orang yang lenyap adalah umat Kristiani. Jadi hanya umat Kristiani yang lenyap. Eli bergumam, menggelengkan kepalanya, bertanya-tanya, aku tidak tahu apa arti semuanya ini. Namun ini pasti mengatakan sesuatu tentang keabsahan iman Kristiani. Dalam beberapa minggu berikutnya, dia mulai mempelajari nubuat-nubuat perjanjian lama bersama para anggota sinagoganya. Namun seperti sang sida-sida dari Ethiopia dalam Kisah Para Rasul, mereka bimbang tanpa ada yang menjelaskan apa yang mereka baca. Dan Eli semakin berkecil hati. Lalu dia melihat berita utama dalam surat kabar. Nabi-nabi bergaya antik menciptakan kekacauan di Yerusalem. Berita ini terpampang di halaman depan surat kabar Tel Aviv. Dan denyut nadi Eli semakin cepat, sementara dia membaca ceritanya. Rupanya ada 2 orang pengkhotbah jalanan tak dikenal, yang mengembara di jalanan-jalanan dan taman-taman di Yerusalem, menyerukan agar orang Yahudi bertobat dari dosa-dosa mereka, menyadari bahwa Yesus Sang Rabi itulah Sang Mesias sejati, dan kembali kepada panggilan lama mereka untuk menjadi bangsa yang kudus. Eli menjatuhkan surat kabarnya. Mungkin orang-orang ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaanku. Dan dalam jam itu juga, dia sudah naik bis ke Yerusalem. Begitu tiba, dia menemukan ternyata 2 orang itu, 2 saksi itu, berada di taman utama Yerusalem, dan dia memanggil taksi agar bisa melihat sendiri. Tamannya penuh dengan pasangan yang sedang jalan-jalan, dan orang-orang yang sedang jogging, dan keluarga-keluarga yang sedang piknik, dan bunyi bola tenis. Namun ada suatu bunyi aneh yang terdengar di kejauhan, yaitu campuran seruan dengan makian. Penasaran, dia mencari sumbernya dan segera melihat penyebabnya. Massa yang marah sedang melempar buah busuk dan telur mentah, sementara 2 orang yang berdiri di atas sebuah bangku taman berbicara. Dan sementara dia menonton, muncullah petugas-petugas polisi yang membubarkan kerumunan yang kacau itu. 2 orang itu mengenakan setelan hitam yang sudah lusuh, berjalan ke sebuah pancuran air minum, di mana mereka berusaha membersihkan pakaian mereka yang kotor, terkena lemparan. Dan Eli mengikuti mereka sementara dia mendekat. Pria yang lebih jangkung menyapa, salam Profesor Eli Jacobs. Mulut Eli ternganga, dari mana Anda tahu saya siapa? Allah yang memberitahu saya, kami sudah tahu bahwa Anda akan datang sejak Anda berangkat dari Hadera. Eli tersentak tidak berdaya, memangnya kalian siapa? Dan mereka menjawab, kami adalah 2 nabi Allah. Marilah mencari tempat yang nyaman untuk bicara. Mereka mendahului dia ke sebuah taman di dekat sana, dan di bawah naungan pohon aras yang melebar, mereka mulai berdiskusi atas desakan mereka. Eli bercerita tentang upayanya menemukan makna yang sekarang dari nabi-nabi zaman dulu. Pernahkah Anda membaca kitab Wahyu Kristiani? Saksi yang lebih pendek bertanya. Dan ketika Eli mengaku belum, orang itu berkata, kalau begitu, kami akan membacanya bersama Anda. Dan selama beberapa malam berikutnya, 2 saksi itu menunjukkan kepada Eli bagaimana kitab-kitab nubuatan Yahudi seperti Daniel dan Yehezkiel itu cocok dengan Wahyu, Rasul Yohanes. Lalu mereka membandingkan nubuat-nubuat itu dengan peristiwa-peristiwa di dunia. Eli menggelengkan kepalanya, berusaha menyerap semuanya itu. Seandainya saja saya tahu apa yang bisa kami lakukan, katanya. Itu bisa kami jelaskan, kata saksi yang lebih jangkung. Allah telah mengambil umatnya dari dunia untuk fokus pada janjinya, untuk membawa umatnya, orang Yahudi, kembali kepadanya. Sesungguhnya Allah mengutus Anda kepada kami, karena Anda punya peran dalam rancangan tersebut. Anda harus menjadi penginjilnya kepada semua orang yang mau mendengarkan. Anda bukanlah yang pertama yang Allah utus kepada kami, kata saksi yang kedua. Dan segeralah akan terkumpul 144.000 saksi, 12.000 dari masing-masing suku Israel zaman dulu. Dan Anda akan memimpin gerakan di seluruh dunia untuk menginjil dunia bagi Kristus sebelum kesudahannya datang. Namun saya bahkan bukan umat Kristiani, kata Eli. Apakah Anda siap menjadi umat Kristiani? Siap, suara Eli serius. Dan katanya, saya percaya bahwa Yesus Kristus itu sungguh sang anak Allah. Kedua saksi itu berdoa bersama Eli sementara dia menerima Kristus sebagai Mesiasnya. Dan setelah selesai berdoa, Eli bertanya, sekarang bagaimana? Datanglah besok, nanti kami beritahu. Malam itu di kamar hotelnya, Eli Jacobs bermimpi tentang kunci yang samar-samar, yang jauh dari sebuah lagu yang memukau. Walaupun dia tidak ingat melodinya, setelah terjaga, dia tahu bahwa dia baru saja mendengar kunci yang hilang. Seperti yang telah begitu menyiksa sang pengubah Sullivan, gemanya yang tak tergapai memenuhi dia dengan sukacita yang tak terkatakan. Ketika Eli tiba di taman siang itu, masa yang bahkan lebih rusuh mengerumuni kedua saksi itu. Dan sementara Eli mendekat, para perusuh itu mulai melempari kedua pembicara itu. Seperti sebelumnya, kali ini bukan dengan telur, kali ini dengan batu. Walaupun udara penuh dengan batu yang dilempar dari jarak dekat, kedua saksi itu tetap berdiri tanpa cedera. Akhirnya kerumunan yang frustrasi menyerah, lalu pergi. Apa yang barusan terjadi? Eli berseru, bagaimana mungkin Anda tidak terkena batu-batu itu? Allah telah berjanji akan melindungi kami, kata mereka, dari celaka hingga tugas kami selesai, yang mengantarkan kami kepada alasan kami minta Anda datang kembali. Eli duduk di sebuah bangku taman sementara kedua saksi itu mulai menjelaskan, sementara Anda berkeliling dunia, banyak yang akan menolak pesan Anda. Ketika orang mendengar bahwa tulah, gempa bumi, dan kontaminasi yang sekarang mulai meliput bumi itu, peringatan-peringatan dari Allah, mereka akan melampiaskan amarah mereka kepada Anda. Wow, bukan informasi yang terlalu menyenangkan tuh, kata Eli. Namun tidak apalah, asalkan bangsa kami kembali kepada panggilannya. Tepat sekali, kata saksi yang lebih jangkung, kabar baiknya adalah bahwa Allah telah memeteraikan dan mengamankan Anda untuk tujuan ini. Dan segeralah muncul 144.000 penginjil yang berkhotbah di seluruh dunia. Dan menyusul mereka, datanglah aniaya hebat. Ketika bencana-bencana yang sudah diramalkan oleh kedua saksi itu mulai turun ke dunia yang tidak bertobat, orang menyalahkan orang Yahudi yang percaya kepada Kristus atas bencana-bencana itu. Namun karena Tuhan telah memeteraikan para pengkhotbah ini, mereka sanggup bertekun tanpa cedera. 3,5 tahun setelah pengangkatan, dunia diguncang oleh trauma-trauma baru dari pemerintahan teror yang belum ada presidennya terhadap orang Yahudi. Bencana-bencana alam meningkat secara deret ukur di seluruh dunia, menyebabkan kematian di mana-mana dan kesengsaraan yang belum ada presidennya. Eli dan yang lainnya dari jaringan 144.000 penginjil di seluruh dunia itu yang sekarang yakin bahwa mereka sedang berpacu melawan waktu, memanfaatkan setiap kesempatan untuk memanggil orang-orang kepada pertobatan. Sukses-sukses yang membesarkan hati diselingi dengan penolakan-penolakan yang keras. Namun orang banyak yang telah mereka pimpin kepada iman menjadi mercusuar, kasih, dan kekudusan yang bersinar. Dan banyak orang menjadi pendukung kabar baik yang tekun. Nah, demikianlah cerita fiktif yang memperkenalkan subjek yang kita semua juga pernah dengar dibicarakan orang ke 144.000 saksi. Dan saya takkan membahas apa saja opini orang tentang maksud cerita itu. Sebab hanya ada satu maksudnya yang telah diberikan kepada kita dengan sangat jelas dalam Alkitab. Selama periode tribulasi yang terjadi persis setelah jemaat diangkat ke sorga, Sang Antikristus akan bekerja untuk mengkonsolidasikan kekuasaannya, dan dia akan melakukan segalanya semampu dia untuk menjatuhkan Israel. Sementara dia meremukkan mereka yang menolak menyembah patungnya, akan terjadi kebangunan rohani terbesar sepanjang zaman di bumi ini, dan kebangunan ini akan terjadi lewat pelayanan ke 144.000 penginjil Yahudi yang dimeteraikan. Jika Anda beribadah di gereja Injili, mungkin Anda pernah mendengar pendeta Anda atau pengajar tamu mengatakan bahwa sebelum Yesus Kristus datang kembali ke bumi ini, akan ada suatu kebangunan rohani besar dan orang akan kembali kepada Tuhan. Kita semua juga mengangankan itu terjadi. Dan mungkin saja terjadi, walaupun bukan secara besar-besaran. Namun tidak ada indikasi dalam kitab suci bahwa seharusnya kita mengekspektasikan hal yang semacam itu. Sesungguhnya Alkitab mengajarkan justru yang kebalikannya. Alkitab mengatakan bahwa sebelum Tuhan datang kembali untuk menjemput kita pulang ke sorga, akan ada kemurtadan dari iman. Dan jika Anda mempelajari data statistik dari gereja-gereja umum sekarang ini, tampaknya mungkin kita sedang berada dalam permulaannya. Sebab banyak orang yang dulunya rajin beribadah, banyak orang yang dulunya religius, tidak lagi melakukannya, sehingga gereja-gereja berkumpul.
1: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia. Seri Tur Nubuatan, judul keempat, 144.000 diselamatkan. Kitab Wahyu menawarkan wawasan luar biasa tentang rancangan Allah yang telah tertulis untuk masa depan. Di tengah gambaran yang sering dianggap gelap, kitab ini justru menampilkan keseimbangan antara penghakiman dan belas kasih Allah. Mengingatkan kita bahwa di tengah kekacauan terbesar, kasih karunia-Nya selalu hadir. Melalui tokoh-tokoh seperti para saksi, kita belajar bahwa rancangan bukanlah sesuatu yang menakutkan, melainkan mengarahkan kepada kemenangan dan pemulihan. Kitab ini mengajarkan bahwa memahami masa depan menurut firman Allah akan memperkuat iman kita, bukan menambah rasa takut. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Lalu berikan pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program Titik Balik berikutnya, bagian kedua dari judul 144.000 diselamatkan dalam serial Tur Nubuatan. Tuhan Yesus memberkati.
0: Headliner, terima kasih atas kesetiaan Anda mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Radio Titik Balik telah memberkati banyak pendengar Radio Heartline. Program ini bisa mengudara atas dukungan dari Yayasan Yaski sebagai lembaga Kristen yang telah berdiri lebih dari 55 tahun melayani dengan siaran rohani Kristen melalui lebih dari 150 radio di seluruh Indonesia. Agar program ini bisa terus mengudara di radio dan menjadi berkat bagi semakin banyak orang, kami ingin mengundang Anda juga untuk terlibat mendukung penyiaran program ini. Salurkan dukungan Anda melalui rekening Yayasan Yaski di BCA 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Humas Yaski di 08111 7986. Tuhan Yesus memberkati.

Jendela Hati, sebuah program yang mengungkapkan realita kehidupan manusia di titik nol. Ketika manusia hanya menemukan dirinya hanyalah setitik debu yang mudah ditiup angin. Ketika air mata menetes mengundang iba dan manusia menemukan dirinya tidak berdaya. Dengarkanlah program ini untuk melihat kehidupan orang lain melalui jendela hati Anda. Banyak sesama di sekitar kita yang sengsara dan menderita. Dalam kesakitan, dalam kesulitan, dalam penderitaan. Mereka terus berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Apakah Anda bersedia menjadi jalan keluar mereka? Dengarkanlah program Jendela Hati untuk dapat meneguhkan komitmen Anda menolong sesama. Selamat mendengarkan.

0: Saudara pendengar, saya Sasongko Adiono. Kita berjumpa dalam program Jendela Hati. Melalui Jendela Hati, Anda dapat mendengarkan pengalaman nyata perjuangan manusia di titik nol, di titik paling bawah kehidupannya, di titik kesadaran bahwa manusia tidak berdaya dan hanya Tuhan yang mampu menyelamatkannya. Pada episode kali ini, kita akan mendengarkan kesaksian hamba Tuhan di daerah yang hidup dalam kesulitan dan penderitaan. Namun mereka tetap semangat terus berjuang melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Berikut ini kesaksian dari hamba Tuhan PDP Akelina dengan alamat Nanga Sahang RT 20 Numpang Sungai Pinyuh, Kalimantan Barat 78363. Salam damai sejahtera dalam Kristus. Saya pendeta pembantu Akelina, seorang penggembala Kristen yang tinggal di kampung pedalaman. Saya mengalami kesulitan ekonomi yang kadang membuat merasa terpuruk. Namun, melihat ratusan orang Kristen di sekitar saling menolong dan ekonominya berubah menjadi baik berdasarkan Galatia pasal 6 ayat 2, saya merasa terinspirasi dan percaya bahwa Tuhan juga akan memberikan jalan keluar. Dengan doa dan kerja keras, saya berhasil bangkit dari kehancuran ekonomi yang pernah saya alami. Saya merasa terhibur dan bersyukur dapat membantu orang lain dalam pelayanan. Saya melihat betapa iman dan gotong royong dari warga sesama Kristen dapat memberi manfaat bagi banyak orang. Saya juga bersyukur kepada Tuhan atas keajaiban yang saya alami dalam hidup. Saya merasa senang dapat menunjukkan kasih Tuhan melalui aksi memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami kesulitan seperti yang pernah saya alami. Dengan keyakinan yang kuat, saya yakin Tuhan akan selalu menyertai dan memberkati selama perjalanan hidup umat-Nya. Saya berharap agar iman dan gotong royong yang diperlihatkan oleh sesama warga Kristen di sekitar kami dapat terus berlanjut dan memberi manfaat bagi banyak orang. Saya bersyukur dan berdoa agar Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati semua orang yang mau memberikan diri untuk Tuhan. Dengan keyakinan yang kuat, saya yakin bahwa Tuhan akan selalu menyertai dan memberkati sepanjang perjalanan hidup umat-Nya. Saya berharap agar iman dan semangat gotong royong yang diperlihatkan oleh sesama warga Kristen di sekitar wilayah kami tinggal dapat terus berlanjut dan memberi manfaat bagi banyak orang. Saya bersyukur dan berdoa agar Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati semua orang yang mau memberikan diri untuk Tuhan. Demikian kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati. Berikutnya, kesaksian dari hamba Tuhan Pendeta Fernan dengan alamat Butakas RT 16 Numpang Sungai Pinyuh, Kalimantan Barat 78353. Salam sejahtera. Saya Pendeta Fernan, seorang pria Kristen yang melayani perempuan-perempuan Dayak yang menikah dengan orang-orang Cina miskin di kota Sungai Pinyuh. Saya memberikan bantuan dengan senang hati dan penuh sukacita kepada mereka yang hidup dalam kemiskinan. Namun, saya juga menghadapi tantangan besar dalam membiayai pengobatan, makanan, pendidikan anak, dan masa depan anak-anak. Meskipun terasa sulit, saya percaya bahwa panggilan untuk melayani orang-orang miskin adalah tugas saya sebagai orang Kristen. Saya melihat bahwa misi Yaski yang fokus pada wilayah pedalaman sangat baik. Tetapi saya juga yakin bahwa membantu hamba Tuhan miskin di kota, aktivis yang miskin di kota, relawan miskin yang di kota, penginjil miskin yang di kota, PDP, PDM yang miskin di kota, dan orang-orang yang melayani di pinggir kota juga sama pentingnya. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk menjual barang-barang rongsokan untuk membiayai pelayanan berkelanjutan bagi orang-orang miskin di kota Sungai Pinyuh. Meskipun jual beli rongsokan adalah pekerjaan yang tidak mudah, saya yakin bahwa Tuhan akan memberkati usaha saya. Saya berharap melalui jual beli rongsokan, saya dapat membantu banyak lagi orang miskin di pinggir kota dan melayani mereka dengan lebih baik. Saya percaya bahwa setiap orang dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam memperbaiki dunia ini. Dan saya juga berdoa agar Tuhan terus memberkati usaha kami dan memberikan kekuatan dan keberkatan kepada orang-orang yang melayani dengan ikhlas dan penuh kasih. Demikian kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati.
1: Demikianlah, saudara pendengar, surat dari hamba Tuhan di daerah yang hidupnya di dalam penderitaan dan kesulitan, namun mereka terus semangat untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Setelah mendengarkan program ini, kami berharap Anda tergerak untuk mendukung pelayanan Yaski.
2: Yaski telah banyak menyalurkan bantuan kepada hamba Tuhan di pedalaman. Bagi Anda yang tergerak untuk mendukung pelayanan Yaski, silakan salurkan donasi Anda melalui rekening Yaski. Anda dapat menghubungi melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000, 0819-269-1000. Terima kasih atas perhatian dan dukungan Anda. Sampai jumpa.

0: Apakah Anda ingin menjadi orang Kristen kepada siapa orang bisa mencurahkan isi hati mereka? Allah akan memberi kemampuan kepada Anda untuk membedakan apa masalahnya dan mengatakan, "Izinkan saya menjelaskan apa yang Allah firmankan kepada saya."
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley. Kemampuan membedakan secara rohani, itulah topik studi program Sentuhan Hati hari ini yang diambil dari surat Paulus yang pertama kepada umat di Korintus. Kita akan melihat bagaimana masing-masing orang percaya diperlengkapi untuk membedakan situasi melalui kuasa Roh Kudus.
0: Saudara pendengar, dalam bacaan hari ini Rasul Paulus membicarakan tentang kemampuan membedakan secara rohani. Mulai pasal sebelumnya, Paulus membicarakan tentang hikmat, tentang bodohnya manusia yang mengandalkan hikmatnya sendiri yang tidak memadai. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 6-16, ia mengatakan, "Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini, dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan, telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyelamatkannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia itu sendiri yang ada di dalam dia? Demikianlah pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Sebelumnya, dalam 1 Korintus 2 ayat 1-6 Paulus mengatakan, "Demikianlah pula, ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu." Ketika itu Paulus pergi ke Athena berurusan dengan para ahli filsafat dan membicarakan tentang hikmat, namun gagal meyakinkan mereka. Mereka mengatakan kepadanya, "Nanti saja kami mendengarnya lagi." Kisah para Rasul 17 ayat 32. Lalu Paulus melanjutkan dalam ayat 2-6, "Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Sebab iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini, dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan." Paulus mengatakan bahwa yang ia beritakan bukanlah hikmat dunia, melainkan hikmat Allah sehubungan dengan roh Allah yang berdiam di dalam dirinya. Saudara pendengar, kemampuan membedakan secara rohani artinya kemampuan yang ada dalam diri setiap orang percaya untuk secara intensif meneliti serta menyelidiki sesuatu hingga ditemukan kebenarannya. Itu bukan karya manusia, melainkan karya Roh Kudus yang berdiam di dalam setiap orang percaya yang menyingkapkan kebenaran kepada kita. Ketika kita mempunyai kemampuan membedakan secara rohani, Roh Allah yang berkarya di dalam diri kita menyingkapkan kebenaran tentang situasi tertentu. Misalnya seseorang berkata-kata dengan meyakinkan namun kita bertanya, apa memang demikian? Sebagai orang percaya kita sungguh membutuhkan kemampuan untuk membedakan secara rohani. Ketika memasuki situasi tertentu dan kita tidak mengetahui apa persisnya yang seharusnya kita lakukan, kita membutuhkan kemampuan untuk membedakan secara rohani. Atau ketika diperhadapkan dengan suatu pilihan atau orang meminta nasihat atau hikmat atau saran kita, kemampuan membedakan secara rohani mengatakan, Roh Kudus yang berdiam di dalam diri setiap orang percaya yang mengetahui segalanya dan yang akan menyingkapkan kebenaran tentang situasi Anda. Setiap kali diperhadapkan dengan suatu keputusan yang perlu kita tanyakan, bagaimana pendapat Allah dalam hal ini? Kita perlu memandang segalanya dari perspektif Allah. Allah mengetahui segalanya luar dalam. Tidak ada yang tersembunyi dari mata Allah. Namun, kita sering mengambil keputusan tanpa kemampuan membedakan secara rohani, sehingga hasilnya gagal. Sebagai anak-anak Allah, hendaknya kita tidak cepat-cepat mengambil keputusan. Paulus menjelaskan perbedaan antara hasil hikmat dunia dengan hasil karya Roh Kudus di dalam diri orang percaya. Ia mengatakan dalam 1 Korintus 2 ayat 14, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Banyak orang yang kita kenal mengambil keputusan berdasarkan prinsip yang sangat berbeda dengan prinsip orang percaya, sebab mereka tidak melihat apa yang dilihat orang percaya. Sebagai orang percaya kita juga berhikmat, namun hikmat yang bukan dari dunia, melainkan hikmat menurut sudut pandang Allah. Sebagai orang percaya, kita mempunyai Roh Kudus di dalam diri kita. Hikmat duniawi tidaklah sama dengan kemampuan membedakan secara rohani. Sebagai orang percaya, kita tetap hidup di dalam sistem duniawi. Kita tidak mungkin keluar dari sistem duniawi hingga Yesus datang lagi atau memanggil kita pulang. Kita masih menjadi bagian sistem duniawi, sistem politiknya, sistem sosialnya, sistem ekonominya, sistem pendidikannya, sistem filosofinya, dan sebagainya.

Saudara pendengar, dalam ayat 7 Paulus mengatakan, "Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita." Tersembunyi maksudnya berada di luar jangkauan kapasitas alami untuk dipahami, sehingga hanya mungkin diungkapkan melalui wahyu oleh seseorang lain, bukan ditemukan sendiri. Lalu ayat 8, "Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia." Coba Anda merenungkan. Dunia memang tidak mampu memahami salib Kristus, bahwa di Bethlehem 2000 tahun yang lalu, seseorang dilahirkan oleh seorang perawan yang dibesarkan sebagai tukang kayu, kemudian menjadi pengkhotbah keliling yang memicu revolusi, hingga akhirnya disalibkan di antara dua penjahat di luar kota Yerusalem, namun kemudian mayatnya hilang. Dunia tidak akan pernah memahami apa hubungannya semua itu dengan kita 2000 tahun kemudian. Menurut mereka tidak masuk akal. Mereka tidak akan pernah memahami ketika kita umat Kristiani mengatakan bahwa kita percaya kepada orang yang tidak pernah kita lihat, bahwa kita telah diselamatkan dan akan masuk surga kelak. Mereka bertanya, "Bagaimana Anda tahu bahwa Anda akan masuk surga kelak? Apa buktinya ada kebangkitan kembali? Bagaimana Anda tahu Yesus Kristus dibangkitkan dari antara orang mati? Bagaimana Anda tahu bahwa Alkitab itu benar?" dan sebagainya. Ketika orang yang belum percaya mengatakan, "Saya sudah membaca Alkitab, dan ternyata Alkitab tidak masuk akal," katakanlah, "Alkitab memang ditulis bukan untuk Anda. Alkitab ditulis bagi umat Allah untuk memberitakan pesannya kepada orang-orang yang belum mengenal Allah. Hikmat Allah yang tersembunyi adalah bahwa menyalibkan Yesus Kristus merupakan satu-satunya pengharapan bagi seluruh umat manusia. Hikmat manusia tidak akan pernah menemukan skenario seperti itu. Hikmat manusia tidak akan pernah merancang rencana penyelamatan yang melibatkan anak tunggal Allah, penumpahan darahnya di kayu salib, yang memungkinkan manusia diampuni dari segala dosanya hanya dengan percaya dan menerima dengan iman kebenaran tentang kematian Yesus Kristus di kayu salib serta kebangkitannya dari antara orang mati. Skenario seperti itu tidak masuk akal bagi hikmat manusia dan hanya mungkin diterima dengan hikmat Allah yang tersembunyi. Bahkan orang Yahudi di zaman Yesus pun tidak mampu menerimanya. Sejak awal, salah satu hal yang tersembunyi dari seluruh umat manusia adalah bahwa ada zaman gereja yang sudah dinubuatkan sejak Perjanjian Lama, namun manusia tidak mampu menerimanya. Manusia mungkin memahami penghakiman Allah serta akhir dari segalanya, namun masih banyak yang tersembunyi bagi mereka. Allah memberikan banyak nubuat untuk memberitahukan hal-hal yang akan datang, namun Allah tidak menyatakannya kepada semua orang. Satu-satunya cara kita mungkin mengenal pikiran Allah adalah ketika Allah sendiri menyatakan kepada kita, memberi kita hikmat-Nya, memberi kita kemampuan membedakan secara rohani untuk memahami apa yang tidak mungkin kita pahami seandainya tidak dinyatakan Allah kepada kita. Jadi janganlah kecewa ketika teman Anda yang belum diselamatkan mengatakan, "Saya tidak percaya," sebab mereka hanya mengandalkan hikmat manusia. Seperti dikatakan oleh Paulus dalam ayat 8-10, "Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah." Ayat 13, "Dan karena kami menafsirkan hal-hal yang rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia tetapi oleh roh."

0: Saudara pendengar, kembali ke ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Pada umumnya orang menafsirkan ayat 9 ini sebagai mengacu kepada surga. Yang Paulus maksudkan bukanlah surga, melainkan yang di bumi sekarang ini. Yaitu bahwa kepada orang percaya, kepada orang yang mengasihi Allah, Allah memberikan wawasan, hikmat dan kemampuan untuk membedakan secara rohani, untuk melihat, untuk mendengar hal-hal yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Itulah sebabnya, membaca kitab Injil saja belumlah cukup. Yesus sendiri dibesarkan di bawah hukum Taurat. Surat-surat Paulus kepada orang-orang di Efesus menjelaskan serta mengklarifikasikan hubungan orang percaya dengan Kristus, karya Kristus di dalam hati orang percaya, posisi dan milik orang percaya di dalam Kristus, dan bagaimana seharusnya orang percaya hidup. Allah memberikan penyataan-penyataan, memberikan wawasan, memberikan hikmat kepada Paulus untuk menjelaskan kepada orang-orang di zamannya dan kepada kita sekarang bagaimana hubungan orang percaya dengan Yesus Kristus, bagaimana posisi orang percaya di dalam Kristus, apa milik orang percaya di dalam Kristus, sehingga sebagai orang percaya kita bisa hidup dalam kemenangan dan bukan lagi di bawah hukum Taurat. Yesus sendiri dilahirkan di bawah hukum Taurat, hidup di bawah hukum Taurat, dan mati di bawah hukum Taurat. Oleh karena itu, kita yang percaya hidup di bawah kasih karunia Allah yang dicurahkannya melalui salib Kristus. Itulah sebabnya saya selalu mendesak Anda untuk menekuni surat-surat Paulus di Efesus. Sebab di sanalah kita menemukan penjelasan tentang hubungan kita dengan Yesus Kristus dan tentang hidup kita di dalam Kristus. Bukan berarti kitab Injil tidak perlu dibaca. Kita perlu terus membacanya sebab di dalam kitab Injil kita membaca tentang siapa Yesus itu dan bagaimana responnya terhadap berbagai situasi. Akan tetapi, penjelasan surat-surat Paulus di Efesus membantu kita bagaimana cara menjadikan semuanya itu bagian dari kehidupan kita. Saudara pendengar, kembali ke ayat 9 dan 10. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga? Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Allah telah menyatakannya oleh Roh kepada kita yang percaya mengenai apa yang tersembunyi bagi hikmat manusia. Manusia dengan segala hikmat, penalaran, pengetahuan yang terbatas, tidak akan pernah memahaminya. Manusia tidak akan pernah memahami rencana Allah, sebab ada bagian-bagian dari rencana Allah yang tersembunyi bagi hikmat manusia dan hanya mungkin dipahami ketika Allah sendiri yang menyatakannya oleh Roh. Misalnya, para nabi perjanjian lama hanya mengetahui sebagiannya. Kepada Musa, Allah memberikan hanya sekian kebenaran. Kepada Yesaya, Allah memberikan hanya sekian kebenaran. Demikian pula kepada Yeremia. Pernyataan Allah adalah progresif sifatnya. Bukan berarti ada bagian Alkitab yang kalah penting daripada yang lain, melainkan bahwa Allah menyatakan kebenarannya tidak sekaligus. Ketika kita membaca surat-surat Paulus di Efesus, kita memahami hal-hal yang tidak dipahami oleh orang-orang dalam perjanjian lama dulu. Orang-orang dalam perjanjian lama diilhamkan untuk menulis hal-hal yang bahkan mereka sendiri tidak pahami sebab pernyataan Allah bersifat progresif. Paulus mengatakan, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Apa yang dinyatakan kepada kita yang percaya? Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia? Bagaimana Allah menyatakannya kepada kita yang percaya? Oleh Roh Kudus. Ketika diperhadapkan dengan suatu keputusan dalam situasi tertentu, Anda membutuhkan hikmat Allah. Hanya dari satu sumber, yaitu firman Allah sendiri. Bagaimana caranya? Hanya satu, yaitu melalui Roh Kudus yang menyatakan kebenarannya kepada Anda. Sebab melalui Roh Kudus Allah menyatakan kebenaran kepada orang-orang yang menulis Alkitab. Salah satu prinsip yang menjadi kunci dalam kehidupan orang percaya yang dipenuhi Roh Kudus adalah bahwa orang yang dipenuhi Roh Kudus bersedia untuk menanti jawaban dari Allah melalui Roh Kudus dan memutuskannya dari sudut pandang Allah. Ayat 11, siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia itu sendiri yang ada di dalam dia, demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Roh Anda yang ada di dalam diri Anda sendiri yang mengenal Anda dengan sempurna. Orang lain boleh saja merasa sudah mengenal Anda, namun tidak ada motivasi atau hasrat yang tidak dikenal oleh roh Anda sendiri. Anda tidak akan memahami bagaimana pandangan Allah tentang situasi tertentu, kecuali Roh Kudus menyatakan kepada Anda. Ketahuilah bahwa tidak semua orang percaya mendapatkan pernyataan dari Allah melalui Roh Kudus. Tidak semua orang percaya mampu membedakan secara rohani. Mengapa? Coba Anda merenungkannya. Kalau Anda hidup dalam daging, tidak mentaati Allah, terus saja bergelimang dalam dosa, sengaja melanggar hukum-hukum Allah, terus saja merasionalisasikan pilihan-pilihan Anda, Paulus menasihatkan dalam Efesus 4 ayat 30, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Roh Kudus tidak akan menjadikan Anda mampu membedakan pikiran Allah selama Anda terus saja hidup dalam daging, hidup sesuka Anda, dan hanya berseru kepada Allah ketika menghadapi masalah. Itulah sebabnya Paulus juga menasihatkan agar Anda hidup dalam roh, yaitu selalu tunduk kepada roh yang ada di dalam Anda yang sepenuhnya mengenal pikiran Allah. Saudara pendengar, sebagai orang percaya, seharusnya kita akan mampu mengambil keputusan dengan lebih cepat dan lebih bijaksana ketika kita hidup harmonis dengan Roh Kudus yang berdiam di dalam diri setiap orang percaya. Ayat 12, kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Coba Anda merenungkannya. Kita mempunyai firman Allah. Pertanyaannya adalah, apakah firman Allah juga tertanam di dalam roh kita, di dalam pikiran kita? Apakah kita tahu bagaimana cara menerapkan firman Allah terhadap situasi tertentu, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita? Demikian banyak karunia yang ditawarkan Allah kepada kita melalui firman-Nya. Sebab segala hikmat Allah terkandung di dalam firman-Nya. Ketika kita hidup di dalam roh, Roh Kudus akan memberikan kita kemampuan untuk membedakan secara rohani. Untuk itu, kita harus tunduk kepada Roh Kudus. Kalau tidak, secara naluriah kita akan cenderung membuat pilihan kita sendiri dan bukan menurut kehendak Allah. Puji nama Tuhan.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Menurut firman Allah, kemampuan membedakan secara rohani tidak akan kita miliki selama kita terus hidup dalam daging dan bergelimang di dalam dosa. Walaupun kita sudah percaya, kita tetap harus tunduk kepada Roh Kudus untuk dapat mengenal pikiran Allah. Pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih kepada Allah dan belas kasihan kepada sesama adalah persembahan dari InTouch Ministry.

0: Terima kasih. Anda telah mendengarkan program Sentuhan Hati, program yang mengupas firman Tuhan lebih jelas untuk membangun iman orang percaya kepada Tuhan. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan 2 untuk Humas Yaski. Anda juga bisa berkirim email ke redaksi@sentuhanhati.com. Jangan lupa tuliskan nama dan nomor handphone yang dapat dihubungi. Anda dapat kembali mendengarkan program Sentuhan Hati melalui podcast@yaski.co.id. Sekali lagi, podcast@yaski.co.id. Anda pun dapat mengunduh dan membagikannya kepada sesama. Program ini diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski dan In Touch Ministry. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.
1: Bangun pagi, mulai hari. Heartline akan selalu menemani. Berita, inspirasi, dan pilihan musik terbaik teman keluarga sepanjang perjalanan. Heartline Radio, keep on growing and never give up.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Doa yang menakutkan. Terkadang saat membaca buku, ada satu kalimat yang langsung menarik perhatian Anda. Hal itu terjadi kepada saya minggu ini. Saya sedang membaca buku Jill Briscoe, The Deep Place Where Nobody Goes, Tempat Dalam Yang Tidak Terjamah. Dan kalimat yang menarik perhatian saya ada di dalam percakapan Jill dengan Allah. Apa kalimatnya? Hanya kata-kata ini. Gunakan aku. Saya berpikir itu doa yang sangat berani kepada Allah. Kalimat itu, gunakan aku. Siapa yang bisa tahu apa yang akan Allah minta dari orang yang berdoa seperti itu? Apakah saya benar-benar ingin agar Allah menggunakan saya? Namun tetap saja, ide itu sangat menarik. Apa yang akan Allah lakukan dengan hidup kita jika setiap hari kita benar-benar mempersembahkan semua bagiannya untuk digunakan sesuai keinginannya? Bagaimana jika yang kita pikirkan pada hari itu hanyalah Tuhan ambil momen ini, tenaga yang kumiliki, dan pakailah sesuai dengan kehendak-Mu? Sebenarnya, saya tidak pernah menemukan ayat di Alkitab yang memerintahkan kita agar berdoa supaya Allah menggunakan kita. Namun Alkitab memang berkata bahwa Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Kitab 1 Korintus pasal 6 ayat 19-20. Jika kita pikirkan, bukanlah suatu kehormatan jika kita mempersembahkan diri baginya untuk digunakan? Bayangkan saja, Allah yang maha besar, yang memiliki semuanya dan tidak butuh apapun, mau menggunakan kita yang lemah dan tidak berarti bagi tujuannya yang agung? Ya, mungkin memang menakutkan bagi Anda untuk membayangkan berdoa seperti itu. Itu berarti saya tidak akan berwenang untuk menentukan apa yang terjadi dalam hidup saya. Demikian alasan Anda. Ya, itu benar, karena Allah yang akan memiliki kewenangan. Namun jangan mengira bahwa Anda akan dihapus seperti tulisan di papan tulis yang dihapus oleh seorang guru. Jika Allah menggunakan hidup Anda, Anda akan mencapai tujuan diri Anda diciptakan. Tidak ada yang mubazir, tidak ada yang sirna. Semuanya Anda dapatkan. Ya Tuhan, gunakan aku. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Shalom dan selamat malam, Heart and Heart Summer. Jumpa kembali di program Sharing and Prayer hari Selasa tanggal 1 Juli 2026 di 100,6 FM Radio Heartland Your Family Station. Dan saya Pendeta EP Education menemani Anda satu jam ke depan bersama dengan hambanya Bapak Pendeta Julius Widodo untuk mendengarkan setiap kesaksian yang dialami bersama Tuhan kita Yesus Kristus dan mendukung Bapak, Ibu, Saudara dalam setiap pergumulan melalui doa. Hartanya, sebelum kita mendengarkan sharing kesaksian dan berdoa, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita satu di dalam doa.

0: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Di malam ini kami datang menghampirimu, memanjatkan syukur atas segala anugerah kasih setiamu di sepanjang hari dalam segala aktivitas yang Tuhan anugerahkan. Kiranya kasih Tuhan Yesus menguduskan setiap kami kembali dan mencurahkan di dalam hati kami damai sejahtera, agar setiap kami diberi ketenangan dan sukacita dari Tuhan untuk menikmati malam beristirahat. Ya Bapa, kami memohon kiranya Engkau mendengarkan setiap doa dan seruan hati kami anak-anak-Mu. Karena hanya kepada-Mu saja kami berlindung, percaya, dan berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan malam ini berbicara dari Yakobus pasal 2 ayat yang ke-14. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Baik, dan kita akan menyapa Bapak Pendeta Julius Widodo. Salam, selamat malam Bapak Pendeta.
1: Salam, selamat malam Bapak Pendeta Epi. Salam semuanya para pendengar Heartland pada malam hari ini.
0: Baik, puji Tuhan, kita diingatkan melalui firman Tuhan malam ini Pak Pendeta. Dalam Yakobus pasal 2 menunjukkan bahwa kita orang beriman itu harus ada bukti dari iman yang kita miliki, yaitu sebuah buah kebenaran, dan salah satunya adalah mengasihi. Amen. Dan berbuat baik.
1: Amin. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan malam hari ini adalah luar biasa. Banyak orang percaya yang kalau boleh saya katakan rohani begitu loh, atau memiliki rohani yang tinggi. Tetapi saudara Tuhan, kata-katanya itu tanpa dilakukan dalam kehidupannya. Seolah-olah rohaninya tinggi tetapi tidak ada perbuatan dalam kehidupannya. Maka Yakobus pasalnya yang kedua ini berkata, iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Iman tanpa perbuatan kosong. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa. Kalau kita mempunyai iman, hendaklah kita mampu atau mau melakukan. Atau dalam perkataan daripada Yakobus berkata, kalau aku punya iman, kamu punya perbuatan, maka hendaklah itu disatukan. Maka iman itu akan menjadi sempurna. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah saudara punya satu-satunya? Apakah Bapak Ibu punya iman saja? Apakah itu punya perbuatan? Alangkah indahnya kalau dua-dua itu ada di dalam kehidupan saudara. Punya iman dan punya perbuatan. Maka iman saudara dan saya adalah iman yang sempurna. Satu contoh bahwa saya merindukan supaya saya memiliki uang, tetapi saya tidak mau bekerja atau berusaha, dari mana uang itu akan datang? Jadi iman saya punya uang, tetapi saya malas untuk bekerja, maka itu adalah iman tanpa perbuatan. Tetapi kalau saya rindu punya memiliki uang dan saya lakukan dalam kehidupan saya dan saya berusaha untuk mendapatkannya, maka iman itu disebut dengan sempurna. Iman dan juga disertai perbuatan. Demikian saudara, kalau saudara percaya kepada Yesus, tentunya harus melakukan apa yang disebut dengan kasih. Karena iman itu adalah sesuatu kebenaran yang daripada Tuhan. Percaya kepada Yesus itu adalah sesuatu yang luar biasa. Tetapi kalau saudara tidak melakukan firman Tuhan, maka iman saudara dikatakan ayat 17, iman yang mati. Namun demikian, kalau saudara punya iman dan juga mau melakukan, percaya akan kebenaran firman Tuhan dan dilakukan dalam kasih, maka iman itu memiliki bobot atau satu sebutan iman yang sempurna. Ada iman, ada perbuatan. Tuhan Yesus memberkati.
0: Mari kita berdoa.

Bapa, oleh anugerah-Mu kami hidup, kami dibenarkan, kami dibaharui. Kebenaran-Mu yang nyata, mampukan kami agar iman kami dapat terlihat untuk menghidupi orang-orang di sekitar kami. Mampukan kami menjadi berkat seperti yang Kau nyatakan, kami adalah terang, kami adalah garam, kami adalah kota yang terletak di atas gunung, tidak akan pernah tersembunyi. Terpujilah Tuhanku Yesus, jadikan kami pembawa berkat, pembawa damai di tengah-tengah dunia yang sedang haus akan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hardiness, baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Kembali malam ini saya mengundang Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan. Apapun pergumulan dan persoalan hidup yang sedang Anda hadapi, satu hal, jangan pernah menyerah. Jangan pernah putus asa. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Ia berkuasa, Ia kudus, Ia suci, dan Ia berdaulat. Oleh karena itu tetap percaya dan datanglah kepada-Nya dengan hati yang suci dan mohonkan berkat pertolongan dari Dia. Silakan Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan malam ini, atau juga ingin berbagi kesaksian hidup atas segala perbuatan ajaib Tuhan yang luar biasa. Mari berbagi kesaksian untuk membawa setiap orang datang kembali kepada Tuhan, mengalami kuasanya dan nama Bapa dimuliakan. Silakan kirimkan melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210. 0812-8784-7210.

0: Baik, silakan di 0812-8784-7210. Kirimkan setiap pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp, atau juga berbagi kesaksian hidup pengalaman bersama dengan Tuhan. Silakan untuk saling menguatkan dan memberkati di 0812-8784-7210. Baik, dan Bapak Ibu, saya akan membacakan pokok-pokok doa yang telah masuk untuk kita doakan bersama-sama. Juga datang dari Ibu Iyang Hawila. Salam, selamat malam Pastor Epi dan Pastor Julius. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Dan berterima kasih buat Pastor Epi yang mendoakan dan sekarang saya sudah sehat. Request lagu, You Raise Me Up. Ya, Pastor Epi, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan ya, segala kemuliaan hanya bagi Bapa di tempat Maha Tinggi. Doa Ibu yang sudah didengar. Ya, Tuhan berkati dan Tuhan teguhkan kesaksiannya menjadi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan ya, luar biasa Pak Pendeta Julius ya.
1: Inilah bukti daripada iman tadi. Bahwa imannya disembuhkan, ternyata Tuhan berkarya. Dan akhirnya dia sembuh dari sakit yang dialami. Puji Tuhan. Terima kasih Bu Iyang Hawila. Ini merupakan satu kesaksian yang nyata bahwa Tuhan bekerja dalam kehidupan Ibu. Amin.
0: Amin. Baik, kita angkat telepon dari Kosani. Salam, selamat malam Kosani.
2: Salam Bapak FB. Selamat malam Bapak Julius.
1: Salam, selamat malam.
2: Mau minta lagu Pak, mau berapa saja. Lagunya tolong doain Pak Umar ya Pak. Betapnya lagi sepi. Kalau mau beli betap, mendengar sama Pak Umar aja di PT di Pojai Fiber Indonesia. Sebut aja nama saya di diskon. Pak, sama doain Pak Edward rental genset quality teknik. Mr. Reality sewa properti. Tolong doain mama saya Pak ya.
0: Baik.
2: Malam.
0: Tuhan berkati Kosani. Baik, kita akan dukung dalam doa ya. Tuhan berkati. Baik, dan saya akan baca pokok doa selanjutnya yang telah masuk juga untuk kita doakan dari Ibu, dari Oma Tuti. Salam, selamat malam Pak Pendeta Epi dan Pak Pendeta Juli Sudodo. Saya Oma Tuti, minta dukungan doa, leher dan bahu sakit. Dan biarlah bilur-bilur Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Terima kasih Pak Pendeta, Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan dukung dalam doa Oma. Tuhan berkati dan sehat selalu ya. Tetap semangat. Dan juga buat Oma Ria di Bogor, tetap semangat, Tuhan berkati dan sehat-sehat selalu. Baik, dan juga pokok doa datang dari Pak Andreas. Malam Pak Pendeta Epi, mohon dukungan doanya agar paha bawah sebelah kanan dan pinggang panggul sebelah kanan bisa pulih dari sakit. Dan kecapaian di proyek ya. Nah, dan request lagu Thank You Lord penyanyinya Don Monia. Baik, kita akan coba carikannya Pak Andreas. Senang bisa mendengarkan siaran Bapak. Tuhan memberkati. Sehat selalu dan tetap semangat juga buat Pak Andreas. Baik, Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa yang telah saya sebutkan tadi. Dan kita akan dipimpin oleh hambanya Bapak Pendeta Julius Widodo.

Bapa yang baik, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan persekutuan Roh-Nya yang kudus kiranya akan menyertai memberkati kami pada malam hari ini. Bapa, kami berdoa buat anak-anak-Mu yang merindukan akan doa-doanya didengar oleh Tuhan serta dijawab dalam kehidupannya, khususnya Tuhan. Kami bersyukur untuk kesaksian yang indah dan luar biasa dari Ibu Yan Hawila, yang mana Tuhan telah memberikan kesembuhan, menjamahnya apa yang menjadi sakit penyakit yang dialami oleh hamba-Mu Ibu Yan Hawila. Satu perkara kami bersyukur, satu perkara kami mengucapkan bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang dahsyat, Allah yang mengerti apa yang kami alami. Ternyata Tuhan terbukti bahwa segala sakit penyakitnya Ibu Yan Hawila sudah disembuhkan dalam nama Yesus. Kami percaya apapun doa-doa yang kami naikkan di depan Engkau, cepat atau lambat sesuai dengan waktu Tuhan, maka Engkau akan memberikan jawaban yang paling baik atau yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk kesaksian yang luar biasa ini. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Umar, Bapak Edward, yang mana Tuhan merindukan usahanya terus dipulihkan dan diberkati. Supaya Tuhan, setiap hamba-hamba ini Tuhan punya satu kekuatan, pengharapan hanya kepada Yesus, bahwa hanya di dalam Yesus ada kekuatan baru, ada kemampuan, bahkan Tuhan ada harapan yang indah dan luar biasa. Itulah sebabnya Tuhan, tolong kucampur tangan apa yang menjadi kerinduan hamba-hambamu. Demikian juga mama daripada Kosani, Tuhan tolong Kau akan memberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan yang prima sehingga bisa menjalani kehidupan ini dengan penuh tanggung jawab dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa Tuhan buat hamba-Mu Ibu Oma Tuti, yang mana Tuhan saat ini mengalami leher, bagian lehernya dan juga baunya di bahu merasa sakit. Tuhan tolong Bapa. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang berkuasa, Allah yang ajaib, Allah yang mendengar seruan doa kami. Jamah dan sembuhkan hamba-Mu ini sehingga bisa sembuh kembali dan mengalami sukacita, damai dan sejahtera, dan harapannya telah ada, hanya ada pada-Mu semata-mata. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami percaya bahwa Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya. Demikian juga Tuhan, kami berdoa buat Bapak Andreas, yang mana Tuhan paha bagian kanan terasa sakit Tuhan, mungkin karena capek bekerja sepanjang hari atau mungkin ada hal-hal yang lain, kami tidak terlalu tahu Tuhan, tapi kami percaya hanya di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang kudus yang sanggup memberikan kesembuhan di paha bagian kanan ini, supaya Tuhan esok hari boleh kembali bekerja, mencari nafkah, menghidupi keluarga dengan penuh harapan dan juga dengan kesehatan yang prima, sehingga Bapak Andreas Tuhan boleh mengalami sukacita, bahkan Tuhan boleh menyaksikan cinta kasih Tuhan dimanapun saja dia berada, karena Tuhan Yesus telah mendengar bahkan menjawab doa-doanya. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.

Baik, dan saya akan membacakan pokok-pokok doa selanjutnya untuk kita doakan bersama-sama. Juga datang dari Ibu Irene ya, Olivia. Ya, salam selamat malam Pastor, Pak Epi dan Pak Julius dan tim doa Heartline. Perkenalkan nama saya Kak Irene Olivia dan biasa dipanggil Kak Irene. Dan mohon dukungan doa untuk Kak Irene, Cik Olivia. Tolong Pak Pendeta bantu doakan supaya masalah Irene bisa ada solusi jalan keluar, dibantu Tuhan Yesus. Dan supaya saudara kandung saya Pak Raymond Kumala, Debbie istrinya Pak Raymond, Esther dan Erwin saudara kandung saya mau baik hati. Sayangi Kak Irene dan jangan jahati sentimen ke Kak Irene. Dan juga hubungan saudara kandung kami dipulihkan menjadi kompak, supaya kami saling dan tulus saling menyayangi dan saling tolong menolong. Ya, dan keluarga kami juga dijauhkan dari orang-orang ketiga, itu Ibu Meli Kowagam dan Wiranti anaknya Ibu Meli dari Makassar, dan dari Pak Yohanes Baruna Susanto dari Tegal dan Ibu Lani ya di Gading ya. Nah, dan doakan keluarga kami supaya selalu dipersatukan dan baik hati dan kompak dan saling menyayangi satu sama lain. Dan baik saudara kandung dan orang tua kami, Oma Jenny dan Papa Winario, juga Kak Irene Olivia bisa disembuhkan penyakit dan dapat rezeki banyak. Dan ya, baik, kita akan dukung dalam doa ya Irene. Biarlah Tuhan tolong dan Tuhan berikan kekuatan. Dan saya request lagu rohani, yaitu Tuhan Pasti Sanggup. Oke, tolong diputarkan di Radio Heartline. Salam terima kasih. Baik, kita akan carikannya Irene. Baik, dari Bu Martina Halim ya, terputus ya, silakan dicoba lagi, ditelepon lagi, dicoba lagi ya. Juga datang dari Ibu Ave Maria Emmanuel, kepada yang terhormat Bapak Pendeta, operator dan kru teknisi Radio Heartline. Salam dan selamat malam dan selamat hari Rabu. Kesaksian teramat terima kasih sekali atas semua doa-doanya yang tulus dan serius dari Bapak Pendeta selama di bulan Juni yang sungguh memberi kekuatan, semangat dan arah dalam memilih dan memilah langkah saya di dalam kehidupan saya di bulan Juni dan di bulan yang lalu. Terima kasih juga untuk lagu-lagunya. Shalom, salam hormat dari saya untuk semuanya. Baik, puji Tuhan Ibu Ave Maria Emmanuel. Tuhan berkati, sehat selalu, kesaksian yang sangat memberkati kita semua. Baik, Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk pokok doa ini bersama-sama dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh-Mu yang kudus, kami bersatu hati berdoa buat anakmu, Kak Irene Olivia. Engkau yang memberi dia kekuatan, sukacita, dan iman pengharapan di dalam Engkau. Teguhkan hatinya Tuhan untuk tetap mengasihi Engkau. Tuhan yang memberkati juga saudara kandungnya bernama Raymond dan Debbie dan Esther dan juga Pak Raymond, Erwin, dan agar mereka dapat mengasihi Irene dan juga mereka memberikan semangat dan juga dukungan, perhatian, dan Tuhan tolong agar Irene boleh tetap semangat di dalam Engkau. Engkau mengetahui segala pergumulannya. Tuhan tolong agar anakmu boleh mampu belajar dewasa iman dan juga hatinya tertuju kepadamu. Bangkitkan rohmu apapun pergumulannya. Saat ini Tuhan, Engkau sanggup memulihkan keadaannya. Keluarganya yang telah Tuhan percayakan ada di sekitarnya dapat menjadi berkat bagi mereka, bagi dia, dan juga keluarganya. Mereka semua boleh bahagia, sehati, dan kerjasama untuk saling membangun di dalam Tuhan. Terima kasih untuk kesaksian hambamu, Ibu Ave Maria Emmanuel. Tuhan berkati, Tuhan teguhkan kesaksiannya. Boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan juga hambamu, Engkau yang meneguhkan imannya. Engkau yang mendengarkan doa dan permohonan. Segala sesuatu yang ia telah sampaikan di hadapanmu. Tuhan mampukan dia untuk melayani Engkau dengan hati yang tulus dan memuliakan Engkau melalui hidupnya. Berkati hambamu Ibu Ave Maria Emmanuel malam ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat hambamu Pak Sukiman yang saat ini Tuhan sedang menjalani proses pemulihan. Dan ia juga telah memberi diri sungguh-sungguh kepadamu.

Hardiness baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Mari tetap setia mengasihi Tuhan dan berharap di dalam Dia. Bersukacitalah senantiasa, sebab roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Percayalah dengan iman, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Tak terasa kita sudah di penghujung acara dan terima kasih atas tiap kesaksian.

0: kesaksian Bapak Ibu yang menguatkan untuk saling berbagi dan juga setiap pokok-pokok doa yang telah kita doakan bersama-sama. Dengan iman kita percaya Tuhan Yesus, Bapa di surga, mendengar dan Ia pasti menjawab tepat pada waktunya. Saya Pendeta IP Education
1: dan saya Pendeta Yudis Widodo
0: dari Heartland Counseling Center undur diri dari ruang dengar Bapak Ibu, dan kita akan berjumpa kembali di program yang sama. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

0: Selamat malam sahabat Yaski. Bagaimana kabar Anda hari ini? Mungkin hari ini Anda menghadapi banyak masalah, atau mungkin ada banyak yang harus Anda kerjakan hari ini. Tetapi apapun yang Anda lakukan hari ini, jangan pernah Anda lupakan bahwa Tuhan selalu menyertai Anda. Datanglah kepada Tuhan dan mintalah bantuan dan kekuatan untuk menghadapi hari esok. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani Anda dengan berbagai program dan lagu rohani yang menyejukkan hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
2: Renungan hari ini berjudul, Gunakan Kekuatan yang Diberikan Tuhan kepada Anda. Nats Alkitab dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Anda berkata, jika Kristus hidup dalam diriku, mengapa aku masih berpikir dan bertindak seperti apa yang kulakukan? Max Lucado menceritakan tentang seorang wanita yang memiliki rumah kecil pada pergantian abad. Dia kaya, tetapi juga cukup hemat. Orang-orang terkejut. Kemudian, ketika dia memutuskan untuk menjadi orang pertama yang memiliki listrik di rumahnya. Beberapa minggu setelah pemasangan, pegawai pembaca meteran muncul di pintunya. Dia bertanya, apakah listriknya berfungsi dengan baik? Dan si wanita itu membenarkannya. Saya ingin bertanya, katanya, meteran Anda hampir tidak menunjukkan penggunaan apapun. Apakah Anda menggunakan daya listrik Anda? Tentu saja, jawabnya. Setiap malam ketika matahari terbenam, saya menyalakan lampu saya cukup lama untuk menyalakan lilin saya. Lalu saya matikan listriknya. Dia memasang daya listrik, tetapi tidak menggunakannya. Rumahnya terhubung listrik, tetapi tidak difungsikan. Bukankah kita melakukan kesalahan yang sama? Kita juga, dengan jiwa kita yang diselamatkan, tetapi hati kita tidak berubah. Terhubung, tetapi tidak berfungsi. Mempercayai Kristus untuk keselamatan, tetapi menolak perubahan. Kita kadang-kadang mematikan saklar, tetapi sebagian besar waktu kita puas dengan bayangan. Apa yang akan terjadi jika kita membiarkan lampu tetap menyala? Perubahan apa yang akan terjadi jika kita mulai melakukan tugas untuk tinggal di dalam cahaya Kristus? Tidak diragukan lagi, Tuhan memiliki rencana yang besar bagi kita. Yesus yang sama yang menyelamatkan jiwa Anda, ingin mengubah hati Anda. Rencananya tidak lain adalah perubahan total. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Roma 8 ayat 29. Hari ini, gunakanlah kekuatan yang diberikan Tuhan kepada Anda.
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Hidup penuh pertanyaan, dan seringkali jawabannya tidak pernah pasti. Apakah perceraian itu salah? Bagaimana seharusnya kita memandang LGBT? Apa yang Alkitab terangkan tentang perselingkuhan? Kalau kamu punya pertanyaan seperti ini, jangan biarkan rasa penasaranmu hilang begitu saja. Bergabunglah di Just X bersama narasumber terpercaya setiap Kamis minggu kedua pukul 14 waktu Indonesia Barat, live di Yaski Radio. Kita bahas pertanyaan-pertanyaan yang sering jadi perdebatan dalam kekristenan, langsung, terbuka, dan berdasarkan firman Tuhan. Dengarkan melalui aplikasi Jalur Hati atau di yaskiradio.com. Just Ask, karena setiap pertanyaan layak mendapatkan jawaban yang benar. Jika kamu punya pertanyaan lain seputar kekristenan, kirimkan pertanyaanmu ke WhatsApp Yaski Radio di nomor 0851 1989 9898.

Tahukah Anda bahwa Anda memiliki peran penting dalam misi penyebaran kabar baik bagi dunia? Apakah Anda memiliki hati yang siap untuk menjalankan misi tersebut? Kami mengundang Anda untuk mendengarkan dengan sepenuh hati dan berbicara dari hati ke hati dalam program Jalur Hati. Setiap hari pukul 8 pagi dan 8 malam, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com. Tuhan memberikan hati kepada kita untuk menjalankan misi bersama. Christ to the World by Media.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Salam hangat sahabat Yaski. Malam hari merupakan waktu yang tepat untuk merenungkan kasih Kristus yang Anda rasakan dan alami sepanjang hari ini. Saya Sasongko Adiono hadir menemani Anda malam ini dengan berbagai program dan lagu rohani serta renungan yang menenangkan hati dan menghibur jiwa. Mari kita bersama-sama meresapi kedamaian Tuhan di malam yang indah ini. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

0: Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
0: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini.
1: Tuhan Yesus memberkati.
2: Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, episode 95, Teguran Nyata atau Kasih Semu. Firman Tuhan diambil dari Amsal 27 ayat 5. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Saudara pendengar yang terkasih, kasih yang semu dinyatakan dalam dua bentuk, yaitu suka memuji orang lain dan menutup mata, atau membiarkan kesalahan orang lain. Tidak demikian halnya dengan teguran yang nyata. Teguran yang nyata tidak menutup mata atau mengabaikan dosa, melainkan berani menyatakan perbuatan gelap dengan kasih, supaya hidup dalam kebenaran Allah. Manakah yang lebih disukai orang? Teguran yang nyata atau kasih yang semu? Orang bijak lebih menyukai teguran yang nyata daripada kasih yang semu. Sedangkan orang yang bodoh lebih menyukai kasih yang semu daripada teguran yang nyata. Bagi orang bijaksana, teguran yang nyata lebih mendatangkan hidup yang bijak. Bagi orang yang bodoh, kasih yang semu akan menyembunyikan perbuatan yang salah atau gelap. Kasih yang semu seringkali membius jati diri yang salah, sehingga membuat seseorang seakan-akan mempunyai gambaran diri yang sempurna dan benar. Teguran yang nyata adalah pelajaran yang sangat penting, agar seseorang bisa hidup dalam kebenaran dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Teguran yang nyata mengungkapkan jati diri yang sebenarnya. Entah itu baik atau buruk. Teguran yang nyata juga menyadarkan kelemahan diri dan kesalahan diri, sehingga menghasilkan kerendahan diri. Teguran yang nyata mungkin bisa menyakiti hati orang lain, tetapi itu hanya berlaku bagi orang yang keras hati. Kasih yang semu menyukakan hati, tetapi itu hanya berlaku bagi orang bodoh. Teguran yang nyata akan menyukakan hati orang yang lembut dan rendah hati. Teguran yang nyata berani menegur dengan berhadapan muka, bukan mengkritik dari belakang. Teguran yang nyata harus disertai dengan pengetahuan akan kebenaran. Tanpa pengetahuan kebenaran yang memadai, maka teguran yang nyata tidak ada dasar yang kuat. Teguran yang nyata juga membutuhkan kasih ilahi untuk menjaga keseimbangan antara ketegasan dan kelemah lembutan. Sehingga ketika ditegur, orang lain merasa tidak hanya ditegur, melainkan juga dikasihi. Bagi para orang tua, janganlah terlalu berlebihan dalam memuji kelebihan anak-anak, karena hal itu bisa berubah menjadi kasih yang semu. Anak-anak yang menerima terlalu banyak pujian yang berlebihan akan sulit melihat kelemahan dirinya karena ia menikmati kesempurnaan diri. Jika hal itu terjadi, mereka tidak mau menerima kritikan, menjadi keras kepala, dan selalu membenarkan diri sendiri. Karena terlalu banyak pujian, anak-anak menjadi tidak mampu mengatasi pujian yang berlebihan itu. Akan tetapi, terlalu sedikit pujian juga akan mengecilkan hati. Oleh karena itu, mohonlah hikmat dari Tuhan agar kita bisa menyeimbangkan antara pujian dan teguran yang kita nyatakan kepada orang lain. Orang bijak mengetahui kapan, apa, bagaimana, dan mengapa pujian yang dinyatakan. Janganlah terus-menerus membiarkan kesalahan orang lain tanpa ada teguran yang nyata. Kasih yang benar selalu disertai dengan ketegasan dalam kebenaran. Pertanyaan refleksi bagi Anda. Pertama, apakah kita lebih suka teguran yang nyata atau kasih yang semu? Mengapa? Kedua, bagaimana Anda meresponi orang yang menegur Anda dengan terus terang? Dan yang terakhir, bagaimanakah cara memberi pujian yang tepat? Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.

0: Di balik setiap peristiwa, ada fakta yang perlu dipahami, bukan hanya dilihat di permukaan.
1: Kalau gereja selalu bicara tentang damai, lalu konkretnya apa yang dilakukan?
2: Iya.
0: Kita diajak bukan hanya mendengar opini, tapi menelusuri kebenaran dari sudut pandang iman.
3: Siapapun kita bisa jadi kafir ketika kita tuh terlalu sombong gitu ya, dan merasa diri tuh lebih baik dari yang lain dan lebih dekat dengan Tuhan, apalagi seperti itu gitu.
0: Buka mata, buka hati, dan temukan faktanya. Dengarkan selengkapnya setiap Senin pukul 12 siang waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan channel YouTube Yaski TV.

0: Kak, aku pusing deh baca Alkitab.
1: Pusing kenapa, Dek?
0: Ini, aku udah tandain yang aku bingung. Kakak jelasin dong maksud Alkitabnya apa.
1: Tapi kakak lagi sibuk, Dek. Daripada kamu bingung, mending dengerin program Renungan Santapan Harian. Di sana langsung dijelasin kok arti dari ayat Alkitabnya.
0: Masa sih, Kak? Langsung ada yang jelasin. Dengerinnya di mana, Kak?
1: Dengerin jam 5 pagi, Dek. Di Yaski Radio, melalui aplikasi Jalur Hati atau website yaskiradio.com.
0: Wah, pas aku bangun tidur ya, Kak. Oke deh, makasih.

0: Kak, aku pusing deh baca Alkitab.
1: Pusing kenapa, Dek?
0: Ini, aku udah tandain yang aku bingung. Kakak jelasin dong maksud Alkitabnya apa.
1: Tapi kakak lagi sibuk, Dek. Daripada kamu bingung, mending dengerin program Renungan Santapan Harian. Di sana langsung dijelasin kok arti dari ayat Alkitabnya.
0: Masa sih, Kak? Langsung ada yang jelasin. Dengerinnya di mana, Kak?
1: Dengerin jam 5 pagi, Dek, di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati atau website yaskiradio.com.
0: Wah, pas aku bangun tidur ya, Kak. Oke deh, makasih, Kak.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Selamat malam sahabat Yaski. Di malam yang tenang ini, mari kita ambil waktu sejenak untuk mengucap syukur atas segala berkat yang telah kita terima hari ini. Datanglah kepada Tuhan, panjatkan puji syukur kepada-Nya, dan mintalah berkat-Nya untuk menghadapi hari esok. Saya Sasongko Adiono akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media.

Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles and Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan.

Wajah Iman, Billy Graham. Eksploitasi demi Tuhan. Satu Korintus pasal 9 ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil.

0: Billy Graham telah membagikan Injil kepada lebih banyak orang dibandingkan siapapun dalam sejarah. Dalam pengantar autobiografinya, Just As I Am, tertulis, Billy Graham Crusades telah menjangkau lebih dari 200 juta orang secara langsung, dan jutaan lainnya telah mendengarkannya di radio, menontonnya di televisi, dan melihat dia dalam film. Dia telah diundang untuk berbicara di tirai besi, di Tiongkok dan Korea Utara, dan di setiap benua.
1: Billy Graham sering mengatakan, "Hal pertama yang akan saya lakukan ketika saya sampai di surga adalah bertanya, mengapa saya Tuhan? Mengapa Engkau memilih seorang anak petani dari Carolina Utara untuk mewartakan pesan-Mu kepada begitu banyak orang?"
0: Jika kemampuan terbesar di mata Tuhan adalah ketersediaan, mungkin ini adalah jawaban dari pertanyaan Billy. Sherwood Elliott Ward, editor pendiri majalah Billy's Decision, seorang pria yang bekerja dekat dengan Billy Graham selama hampir 40 tahun, mengenalnya dengan sangat baik. Dia berkata, "Semua upaya untuk menjelaskan Billy Graham gagal, kecuali jika dimulai dari kayu salib." Dalam biografinya, Billy, yang penuh dengan kejadian-kejadian pribadi, Ward menunjukkan bagaimana kehidupan rohani Billy tidak hanya dimulai dari kayu salib. Namun, pemberitaan tentang salib telah menjadi sentral dalam kehidupan dan pelayanannya. Dia selalu membawa orang-orang, baik ke 9 presiden Amerika Serikat yang dia kenal, atau jemaat yang berada di bawah pelayanannya di setiap benua, kembali ke kaki salib. Yesus berkata, "Apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Yohanes 12 ayat 32. Dan Billy telah melakukannya secara konsisten. Pesannya tidak berubah.
1: William Franklin Graham II tumbuh di dekat kota Charlotte, Carolina Utara, oleh orang tua yang rajin dan pekerja keras. Mereka merupakan pengunjung tetap gereja Presbyterian setempat. Saat remaja, Billy Frank, nama kecilnya, bertemu dengan sekelompok pengusaha Kristen yang mengadakan pertemuan doa sepanjang hari di padang rumput keluarga Graham. Sekembalinya ke rumah dari sekolah, salah satu pekerja sewaan bertanya tentang suara yang datang dari hutan. Billy menjawab, "Mungkin mereka ingin membujuk ayah untuk mengizinkan mereka menggunakan tempat kita." Lalu, pada suatu pertemuan doa, Vernon Patterson, seorang pengusaha, berdoa agar seseorang dari Charlotte menyebarkan Injil ke seluruh dunia. Pada saat itu, Billy tidak menyadari bahwa dialah jawaban atas doa pria ini.
0: Saat SMA, Billy sebenarnya tidak begitu ingin pergi ke gereja bersama keluarganya, tetapi dia harus melakukannya. Namun, pada tahun 1934, seorang penginjil Baptis Selatan yang kontroversial bernama Dr. Mordecai Fowlerham mengunjungi Charlotte. Awalnya, Billy tidak mau mendengarkan khotbah dari Ham. Namun, ketika Ham mengkritik perilaku beberapa siswa di sekolah Billy, para siswa merencanakan untuk mengganggu ibadah itu. Billy memutuskan untuk pergi, sekedar untuk menyaksikan apa yang akan terjadi.
1: Tetapi yang terjadi adalah, Roh Kudus mulai menyadarkan Billy, sehingga ia memutuskan untuk bertobat. setelah menghadiri gereja beberapa kali. Dia kemudian merasakan panggilan dari Tuhan untuk menjadi seorang pengkhotbah.
0: Sejujurnya, saya sangat menghormati pria ini. Dia didekati oleh kaum liberal yang sangat menyukai pribadinya, namun berharap Billy bisa melunakkan pesannya dan mengurangi penekanan pada perpindahan agama. Para politisi juga berusaha memenangkan hatinya dengan janji-janji imbalan yang begitu luar biasa jika Billy mendukung mereka. Namun, dia menolak menggunakan popularitasnya untuk keuntungan pribadi. Sebaliknya, ia terus hidup sederhana dengan gaji yang ditetapkan oleh Billy Graham Association dan dengan murah hati menyumbangkan sebagian besar royalti bukunya untuk tujuan-tujuan kekristenan. Meski menghadapi serangan kejam dari para pengkritiknya, ia menanggapinya dengan baik, bahkan berterima kasih kepada mereka karena telah menyoroti kekurangannya yang secara terbuka ia akui dan coba perbaiki. Dia selalu menjadi pribadi yang jujur, dan organisasinya tetap bebas dari skandal apapun.
1: Baru-baru ini, saya berbincang tentang Billy Graham dengan Armin Geswin, yang kini berusia 90-an dan telah mengenal hampir semua pemimpin Kristen penting sejak Perang Dunia Kedua. Armin dulunya memimpin KKR doa yang berhubungan dengan Billy Graham selama bertahun-tahun. Saya bertanya kepadanya, apakah akan ada Billy Graham selanjutnya? Tidak pernah, Armin segera menjawab. Dia kemudian menambahkan, seseorang, mungkin putranya Franklin, akan menggantikan posisinya. Tetapi tidak ada yang akan bisa menggantikannya. Armin benar sekali.
0: Pendengar, hari ini kita belajar. Pertanyaan Billy tentang mengapa Tuhan memilih anak petani seperti dia yang tidak pernah menghadiri seminari teologi untuk berkhotbah kepada lebih banyak orang daripada siapapun dalam sejarah berfungsi sebagai pengingat bahwa Tuhan dapat menggunakan siapapun yang sepenuhnya bergantung padanya.
1: Saudara terkasih, apakah Anda biasanya bergantung pada kemampuan Anda sendiri atau hal-hal yang Anda miliki seperti keluarga yang baik, pendidikan, atau uang daripada percaya kepada Tuhan? Jika iya, akuilah di hadapan Tuhan dan cobalah untuk mengubah pola pikir itu. Apakah Anda pernah tergoda untuk mengambil jalan pintas? Apa yang akan terjadi pada pelayanan Billy bila ia melakukan hal sedemikian?
0: Sampai jumpa di edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
2: Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.

0: aku diputusin pacar aku.
1: Uh-oh.
0: Ih, orang-orang tuh ngeselin banget sih. Aduh, kerjaan numpuk, pusing banget.
2: Han, kamu kok ngeluh terus sih? Coba deh dengerin program Youth Camp di Yaski Radio. Di situ kamu bisa dapat renungan dari firman Tuhan yang bikin hati lebih tenang, belajar sabar, plus ada lagu-lagu rohani yang bisa jadi hiburan dan penguat di tengah sibukmu. Jadi gak gampang burnout lagi. Kamu dengerin program Youth Camp setiap Selasa pukul 12 siang waktu Indonesia Barat, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com.
0: Iya, makasih ya, Sel.
2: Ya, sos.

bukan dengan keperkasaan kita dan bukan dengan kekuatan kita, melainkan dengan Roh-Ku, firman Tuhan semesta alam. Kita melewati gunung dan lembah, suka dan duka, sampai hari ini kita bisa berdiri, itu semua karena anugerah Tuhan. Semua karena anugerah-Nya. Mari kita naikkan syukur dan berkata,

0: Ternyata cowokku selingkuh, eh.
1: Ih, dasar cowok. Balas aja, Sya, biar adil. Kamu juga deket sama cowok lain, biar rasain tuh.
0: Hah, emang boleh gitu?
1: Nah lo, curhatnya bener, tapi solusinya ngaco. Kadang kita butuh tempat curhat yang bukan cuma dengerin, tapi kasih arah yang bener.
0: Yuk, dengerin curhat seru. Tempat curhat yang ngasih jalan keluar sesuai firman Tuhan.
1: Setiap Rabu jam 12 siang waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan channel YouTube Yaski TV.

Inilah doa kami ya Tuhan. Kami tidak minta supaya badai dilalukan dari hadapan kami. Namun yang kami minta adalah penyertaan Tuhan di setiap langkah kami. Sebab kami percaya, sekalipun badai bergelora di hadapan kami, namun ketika Engkau menyertai kami, maka badai taufan sekalipun akan Engkau ubah menjadi kemenangan bagi setiap kami.

0: Apakah isi doa Anda? Ada satu doa yang pasti akan dikabulkan oleh Bapa. Doa itu adalah doa pertobatan. Allah pasti mengabulkan doa ini, karena pertobatan mendatangkan berkat dan pertobatan mendorong kita ke dalam pelukan Allah. Jika dalam kehidupan Anda terdapat pertobatan, maka Anda akan merasakan aliran sukacita, dan melalui pertobatan ini, Anda akan mendapatkan hidup baru yang ilahi.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar yang setia, tapi jadi anak-anak-Mu yang melakukan kehendak-Mu setiap hari. Kami mohon, Tuhan, genggam tangan kami, karena kami gak mungkin bisa terus-menerus genggam tangan Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu, hanya Tuhan yang tidak pernah melepas.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: setia pada Tuhan. Ketaatan, kerendahan hati, dan pelayanan muncul ketika kita setia pada Tuhan. Firman Tuhan dari Kitab Mazmur 62 ayat 1-3.
1: Tenang dekat Allah saja. Untuk pemimpin penyanyi, menurut Yedutun, Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, dari dialah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan pernah goyah.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, setelah diselamatkan melalui iman dalam Kristus, kita mengungkapkan kasih dan syukur kita dengan menyatakan setia kepadanya. Mempelajari Alkitab dan berdoa harus menjadi bagian integral dalam rutinitas hidup kita setiap hari. Kesetiaan kita pada Tuhan juga ditunjukkan dengan kerinduan untuk taat, sikap rendah hati, dan hati yang melayani, hal-hal yang diteladankan Daud dengan baik. Ketaatan, meskipun kehidupan Daud tidak sempurna, ia rindu mentaati Tuhan dan berusaha mewujudkannya seumur hidupnya. Di Yohanes pasal 14 ayat 15 kita membaca bahwa ketaatan harus menjadi tujuan kita juga. Yesus berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku." Kerendahan hati. Setelah membunuh Goliat, Daud dilibatkan dalam pelayanan raja dan diangkat menjadi pemimpin para prajurit. Meskipun orang banyak menyerukan puji-pujian baginya, ia tetap setia pada Saul dan menantikan waktu Tuhan untuk naik tahta. Dan setelah menjadi raja pun, Daud tetap rendah hati. Ia tahu semua pencapaian itu adalah karena perbuatan Tuhan, bukan dirinya sendiri. 2 Samuel pasal 7 ayat 18. Pelayanan. Bukan saja ketika menjadi gembala sederhana, saat sebagai raja yang berkuasa pun, Daud memprioritaskan untuk mentaati dan melayani Tuhan. Mazmur 25 ayat 5. Orang yang berkenan di hati Tuhan ini benar-benar setia pada Bapanya. Saudara pendengar, tindakan-tindakan Daud mencerminkan sikap pelayanannya yang rendah hati dan kerinduannya untuk menyenangkan Tuhan. Kiranya teladan Daud menyemangati Anda untuk mengambil langkah-langkah yang mengungkapkan kesetiaan pada Yesus setiap hari.

renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe

0: Good morning. 100.6 FM.
1: Santapan Harian, Kamis, 2 Juli 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Samuel pasalnya yang ke-11. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami datang dengan hati yang rindu untuk belajar darimu. Seperti tanah yang haus menantikan hujan, demikian jiwa kami menantikan firman-Mu. Curahkanlah hikmat-Mu agar kami memahami kehendak-Mu hari ini. Di dalam Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin.
2: 1 Samuel 11. Nahas orang Amon bergerak maju dan berkemah mengepung Yabes Gilead. Semua orang Yabes berkata kepada Nahas, "Ikatlah perjanjian dengan kami dan kami akan takluk kepadamu." Tetapi Nahas orang Amon itu berkata kepada mereka, "Dengan syarat inilah aku akan mengikat perjanjian dengan kamu. Tiap mata kananmu harus dicungkil. Dengan demikian aku akan mendatangkan aib bagi seluruh Israel." Kemudian tua-tua Yabes berkata kepadanya, "Berilah kelonggaran kepada kami selama 7 hari, supaya kami mengirim utusan-utusan ke seluruh wilayah Israel. Jika tidak ada orang menyelamatkan kami, kami akan keluar menyerah kepadamu." Ketika utusan-utusan itu sampai di Gibeah Saul dan menyampaikan hal itu kepada bangsa itu, menangislah seluruh bangsa itu dengan suara nyaring. Saat itulah Saul datang dari ladang menggiring lembunya. Saul pun bertanya, "Ada apa dengan orang-orang itu sehingga mereka menangis?" Mereka memberitahukan kepadanya apa yang dikatakan orang-orang Yabes itu. Ketika Saul mendengar perkataan itu, roh Allah menguasai dia dan bangkitlah amarahnya dengan dahsyat. Ia mengambil sepasang lembu, memotong-motongnya dan mengirimkannya ke seluruh wilayah Israel melalui utusan-utusan dengan pesan, "Siapa yang tidak maju mengikuti Saul dan Samuel, lembunya akan diperlakukan seperti ini." Lalu kegentaran dari Tuhan menimpa bangsa itu sehingga mereka maju bersatu padu. Saul memeriksa barisan mereka di Besek. Ada 300.000 orang Israel dan 30.000 orang Yehuda. Lalu kepada para utusan yang datang itu dipesankan, "Beginilah kamu katakan kepada orang-orang Yabes Gilead, besok ketika matahari mulai terik akan tiba penyelamatan bagi kamu." Utusan-utusan itu kembali dan memberitahukan hal itu kepada orang-orang Yabes sehingga mereka bersuka cita. Orang-orang Yabes berkata kepada Nahas, "Besok kami akan keluar menyerah kepadamu dan kamu boleh berbuat terhadap kami apa saja yang kamu pandang baik." Esoknya Saul membagi rakyat menjadi 3 pasukan. Mereka menerobos ke tengah perkemahan musuh pada waktu jaga pagi dan mengalahkan orang Amon menjelang hari terik. Orang-orang yang lolos tercerai-berai dan di antara mereka tidak ada 2 orang yang lolos bersama. Lalu bangsa itu berkata kepada Samuel, "Siapakah orang yang telah berkata bagaimana mungkin Saul menjadi raja atas kita? Serahkanlah orang-orang itu supaya kami bunuh." Tetapi kata Saul, "Pada hari ini tidak seorang pun boleh dihukum mati, sebab hari ini Tuhan telah melakukan penyelamatan di Israel." Lalu Samuel berkata kepada bangsa itu, "Mari kita pergi ke Gilgal untuk mengukuhkan kembali jabatan raja di sana." Seluruh bangsa itu pergi ke Gilgal. Di sana mereka menobatkan Saul sebagai raja di hadapan Tuhan di Gilgal. Di sana mereka mempersembahkan kurban keselamatan di hadapan Tuhan. Di sana Saul dan semua orang Israel sangat bersuka cita.

Sahabat Scripture Union Indonesia, ketika ada ancaman bahaya terhadap teman kita atau orang-orang di sekitar kita, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Saat Nahas, orang Amon mengepung Yabes Gilead dan bersedia mengikat perjanjian asalkan mata kanan orang Yabes dicungkil, maka tua-tua Yabes memohon kelonggaran selama 7 hari. Dalam jangka waktu itu, mereka meminta bantuan kepada suku-suku Israel yang lain. Mendengar ancaman bangsa Amon atas orang Yabes, mereka semua menangis. Tangisan mereka membuat Saul bertanya, setelah ia mendengar kejadian yang dialami Yabes Gilead, roh Allah menguasainya dan amarahnya bangkit dengan dahsyat. Saul mengambil lembu, memotong-motongnya dan mengirimkannya ke semua suku Israel. Dia memberi perintah keras supaya semua suku bersatu menolong Yabes Gilead. Ada 300 ribu orang Israel dan 30 ribu orang Yehuda yang berkumpul. Mereka menerobos ke perkemahan musuh dan mengalahkan bangsa Amon. Akhirnya, orang-orang Amon mati dan tercerai berai. Ketika roh Tuhan menyertai raja yang dipilihnya, raja itu akan diberi hikmat dan kuasa untuk menyatukan dan menggerakkan hati rakyatnya, sehingga mereka bersatu padu melawan musuh. Dengan tegas dan berani, Saul memimpin bangsanya untuk mengalahkan ancaman penindasan. Jiwa kepemimpinannya teruji. Sebagai pelajaran, jika roh Tuhan ada di hati kita, sangat tidak senang dan marahlah hati kita saat kita melihat atau mendengar terjadinya penindasan. Roh Tuhan akan selalu menggerakkan kita untuk membenci kejahatan, membela keadilan, dan menolong korban penindasan. Berefleksilah, masih terasakah dorongan Tuhan dalam diri kita untuk melawan dosa, menyatakan kebenaran dan menolong mereka yang tertindas? Jika dorongannya terasa melemah, lakukanlah evaluasi pada ketaatan kita pada firman Tuhan. Dengan taat dan patuh kepada Tuhanlah, Ia akan membangkitkan keberanian kita dan juga orang-orang di sekitar kita untuk maju. Dengan penuh kuasa Tuhan akan mengadakan penyelamatan. Mari kita berdoa. Seperti layar yang digerakkan oleh angin, biarlah hidup kami digerakkan oleh tuntunan Roh Kudus dalam setiap perkataan dan keputusan. Jadikanlah kami pemimpin yang rendah hati, peka terhadap suaramu dan setia membawa terangmu bagi sesama. Di dalam namamu Yesus, kami memohon. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: Good morning. 100.6 FM.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul, Untuk Mengasihi, Anda Harus Memaafkan. Nats Alkitab dari Kolose 3 ayat 13. Ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Mustahil mencintai seseorang sepenuhnya dan pada saat yang sama membenci orang lain. Anda tidak dapat memberikan cinta yang total ketika hatimu terbagi. Dan hati yang pahit adalah hati yang terbagi. Anda mungkin berpikir, pasangan saya adalah orang yang luar biasa, tetapi saya tidak bisa mencintainya. Lihatlah lebih dalam. Anda mungkin masih bereaksi terhadap masa lalumu dan menyimpan dendam terhadap orang lain yang menyakiti Anda. Itulah yang menghalangimu mencintai pasanganmu. Dan itu tidak adil. Banyak orang memiliki alasan yang dapat dibenarkan untuk kemarahan mereka. Anda harus melupakan masa lalu untuk melanjutkan hidup di masa kini. Untuk mulai mencintai orang lain, Anda harus menutup pintu masa lalu. Dan itu tidak akan terjadi tanpa pengampunan. Jadi, maafkan mereka yang telah menyakiti Anda. Demi kebaikan Anda sendiri, bukan karena mereka pantas menerimanya. Lakukan itu agar hati Anda bisa kembali utuh. Orang-orang di masa lalu Anda tidak akan dapat menyakiti Anda kecuali Anda membiarkan mereka menyakiti Anda dengan menyimpan dendam terhadap mereka. Setiap kali Anda membenci seseorang, Anda memberikan mereka sebagian hati Anda, sebagian perhatian Anda, sebagian pikiran Anda. Apakah Anda ingin orang itu memilikinya? Tidak? Maka ambillah kembali dengan mengampuni. Daripada mengulang-ulang luka dalam pikiranmu, lepaskanlah. Dan Anda tidak bisa pilih-pilih apa yang mau Anda ampuni. Saya akan memaafkan yang itu, tetapi saya tidak akan memaafkan yang ini. Alkitab mengatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Kolose 3 ayat 13.
2: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Selamat pagi hardliner yang terkasih di dalam Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan karena oleh kasih dan penyertaannya, kita kembali diberi kesempatan untuk menikmati hari yang baru. Setiap pagi adalah bukti bahwa Tuhan masih memelihara kehidupan kita dan masih memberikan kesempatan untuk bertumbuh dalam iman serta menjadi berkat bagi sesama kita. Firman Tuhan mengatakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, pengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Hardliner, firman Tuhan ini mengajak kita untuk mengucap syukur dalam segala hal. Bersyukur bukan berarti kita mengabaikan kesulitan atau berpura-pura ya bahwa semuanya baik-baik saja. Bersyukur berarti memilih untuk tetap percaya bahwa Tuhan bekerja di tengah setiap keadaan, baik saat kita mengalami sukacita maupun ketika kita mengalami tantangan. Hardliner, seringkali kita lebih mudah melihat apa yang belum kita miliki daripada menghargai berkat yang sudah Tuhan berikan ya. Padahal nafas kehidupan, kesehatan, keluarga, pekerjaan, sahabat, dan kesempatan untuk memulai hari ini adalah anugerah yang patut disyukuri. Karena itu hardliner, sebelum memulai berbagai aktivitas hari ini, marilah kita melatih diri untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Bersyukurlah atas hal-hal yang besar, tetapi jangan lupakan juga hal-hal sederhana yang sering kita anggap biasa. Saat hati dipenuhi ucapan syukur, damai sejahtera Tuhan akan memenuhi kehidupan kita. Kiranya hari ini kita menjadi pribadi yang senantiasa mengucap syukur, sehingga melalui hidup kita nama Tuhan dimuliakan. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas pagi yang indah ini. Terima kasih untuk kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan dan penyertaanmu yang selalu kami rasakan dalam setiap langkah kehidupan kami. Ampunilah kami apabila kami lebih sering mengeluh daripada bersyukur. Ajarlah kami memiliki hati yang senantiasa melihat kebaikanmu, bahkan di tengah keadaan yang belum sesuai dengan harapan kami. Penuhilah hati kami dengan sukacita dan damai sejahtera. Berikan hikmat dalam setiap keputusan, kekuatan dalam setiap pekerjaan, kesehatan bagi tubuh kami, serta kasih yang nyata kepada setiap orang yang kami jumpai hari ini. Kiranya hidup kami menjadi kesaksian yang memuliakan namamu, dan melalui sikap kami yang penuh syukur, banyak orang dapat melihat kasihmu. Kami menyerahkan seluruh aktivitas hari ini ke dalam tanganmu. Pimpinlah langkah kami, lindungilah kami, dan jadilah kehendakmu yang terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

0: keluarga merupakan tempat pertama seorang anak belajar tentang kasih, pengampunan, dan iman kepada Tuhan. Namun hari ini, banyak keluarga menghadapi tantangan yang berat. Ribuan perceraian terjadi setiap hari, dan jutaan anak tumbuh tanpa kehadiran seorang ayah. Selama puluhan tahun, Yayasan Yaski hadir menguatkan keluarga Indonesia melalui program radio, media digital, seminar, konseling, dan pembinaan yang berlandaskan nilai-nilai Kristiani. Di tahun 2026 ini, Yaski bertekad memperluas jangkauan pelayanan untuk menjangkau lebih banyak keluarga yang membutuhkan pengharapan, pemulihan, dan pendampingan. Setiap dukungan Anda membantu kami menghadirkan program-program yang membangun iman dan memperkuat keluarga Indonesia. Mari menjadi bagian dari pemulihan keluarga Indonesia. Dukung pelayanan Yaski melalui doa dan persembahan kasih sesuai yang Tuhan gerakkan di dalam hati Anda. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Ketika satu keluarga dipulihkan, satu generasi sedang diselamatkan.
1: Juni penuh semangat, Juni penuh harapan. Bersama Heartline Radio 100,6 FM, Your Family Station. Musik terbaik dan inspirasi kehidupan. Heartline Radio, Your Family Station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Dengar dan simak Inspiratif Power Ministry, sebuah program pelayanan holistik membangun mindset dan spirit excellences dalam hidup, keluarga, masyarakat, dan pelayanan kita.
1: Shalom, shalom komunitas APM yang luar biasa. Masa lalu. Ya, masa lalu ini selalu memberikan memori baik yang positif maupun yang negatif. Sangat beruntung kalau hal yang positif itu mempengaruhi dan membuat kehidupan kita menjadi lebih baik, pandangan kita lebih baik, dan kita mengikuti cara-cara yang baik. Tetapi tidak jarang kejadian bahwa masa lalu yang negatif, yang kurang baik, itu masih diingat-ingat dan mengganjal hati kita dan mempengaruhi pandangan, pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Dan kita selalu membuat suatu keputusan, kamu yang salah di masa lalu, kamu yang salah di masa lalu. Seolah-olah kesalahan di masa lalu itu masih terjadi hari ini, sehingga tidak ada perubahan. Padahal tidaklah demikian. Tetapi banyak sekali orang yang masih berpegang kamu yang salah gara-gara kamu yang dulu buat kesalahan. Sehingga kami tidak percaya lagi. Komunitas IPM yang diberkati. Tuhan memiliki sifat mengampuni dan melupakan semua kesalahan kita di masa lalu. Tidak mengingat-ingat. Kalau Tuhan mengingat-ingat kesalahan kita di masa lalu, tidak ada satupun manusia yang bisa selamat. Kalau karakter yang baik dari Tuhan ini kita miliki, kita bisa mengampuni, bahkan melupakan masa lalu yang mengganjal, yang membuat kita tidak nyaman, itu jauh lebih baik dan meringankan kehidupan kita. Tapi banyak orang berkata, saya masih hidup di masa lalu. Orang ini pernah berbuat salah, dan pasti orang ini seperti itu. Padahal Roh Kudus bisa mengubah orang. Dari buahnya kita bisa melihat ada perubahan kehidupan. Kenapa kita masih mengingat-ingat kesalahan di masa lalu? Apakah kita juga tidak pernah berbuat kesalahan di masa lalu yang begitu negatif yang bisa mempengaruhi kehidupan orang lain? Siapapun kita pasti pernah juga berbuat salah, siapapun. Mau orang hebat, mau orang suci, mau orang yang benar-benar mengasihi Tuhan, pasti di masa lalu ada situasi di mana mengalami kegagalan. Tetapi kabar baiknya adalah kita telah dibenarkan. Bukan kita orang benar, tetapi kita dibenarkan. Kita diampuni. Seringkali manusia itu lebih kejam daripada Tuhan, tidak mau mengampuni. Terus mengungkit-ungkit masa lalu. Pasangannya sudah meminta maaf, tetapi terus diungkit lagi, seolah kejadian lagi. Seolah terjadi lagi. Ini sangat melelahkan. Komunikasi seperti ini sangat melelahkan. Bahkan komunikasi seperti ini adalah komunikasi yang merusak, destruktif. Tinggalkanlah komunikasi seperti ini karena tidak akan membantu kamu sedikit pun untuk memperbaiki situasi di masa lalu. Bukankah nasi sudah menjadi bubur? Bagaimana mungkin menjadi nasi lagi? Ganti dengan nasi yang baru. Sehingga kita bisa menikmati situasi yang baru, lembaran baru, dan kita tidak mengingat-ingat masa lalu. Saya kemarin sempat berjalan dengan sahabat lama Dia mengatakan, pimpinan rohani kita dulu pernah buat salah, pernah bernubuat yang salah. Saya bilang, oke, memang itu adalah masa pembelajaran. Waktu itu belum dewasa secara rohani. Kita belajar bersama-sama, tetapi kenapa engkau masih menghakimi masa lalu? Bukankah kehidupanmu sekarang sudah jauh lebih baik dan engkau telah menemukan jalan yang lebih benar? Kenapa diungkit-ungkit lagi masa lalu? Buatlah lembaran baru, karena justru lewat kesalahan yang ada terjadi pendewasaan dan kita menjadi tahu mana yang benar. Karena itu, kalau kasih itu menutupi kesalahan, itu adalah benar. Karena kasih itu panjang sabar, itu adalah benar. Karena kasih itu bisa mengampuni, kasih itu bisa menerima apa adanya, itu adalah benar. Dengan cara-cara demikian, hal-hal yang konstruktif engkau sedang buat. Engkau sedang membangun jembatan yang baru, dan itu jauh lebih baik, jauh lebih sempurna, jauh

lebih indah untuk dinikmati, karena banyak hal-hal yang positif yang akan dibangun dengan kita membuat lembaran yang baru. Kalau mengampuni, ya kita perlu melupakan sama sekali. Ya, iris, hapus sama sekali. Tidak mengingat-ingat. Kalau engkau masih mengingat-ingat, artinya engkau belum sempurna dalam kasih. Karena itu mintalah kasih Allah, anugerah Allah yang terbesar, sehingga kita bisa membangun hal-hal yang positif di masa depan, dimulai dari hari ini. Jangan takut, jangan berpikir, oh nanti dia berbuat salah lagi. Kalau dia berbuat salah lagi, itu Tuhan yang punya urusan dengan dia, bukan kamu sebagai hakimnya. Karena dengan demikian kita akan hidup dengan tenang, dengan bahagia, dan kita bisa menikmati berkat-berkat yang Tuhan curahkan dengan sangat baik. Elia Paul Ang, dalam Inspiratif Power Ministry.

Acara ini didukung oleh Komunitas Rumah Roti, HOBC, House of Bread Community, sebuah pelayanan gathering, fellowship, dan pelatihan setiap akhir bulan di minggu terakhir. Untuk informasi dan pelayanan, silakan hubungi nomor telepon dan WA 0818 1762223.

kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati, request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM, Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, Ita Sudena.

Seorang teman saya di Amerika pernah punya pengalaman khusus dengan lagu ini. Satu kali dia diizinkan mengalami sakit di jantungnya dan dia harus dioperasi. Malam sebelum dia dioperasi, dia punya pengalaman. Tengah malam sebelum besok paginya harus dioperasi, dia tiba-tiba dibangunkan oleh seseorang. Dia lihat tidak ada seorang pun, sampai 3 kali. Akhirnya dia menyadari Tuhan beracara dengan dia. Dan waktu itu Tuhan berkata kepada dia, "Kamu tidak mempercayai aku." Dia bertanya-tanya bagaimana mungkin dia tidak percaya. Tuhan katakan, "Kamu tidak sekalipun mengucap syukur." Dia baru sadar. Dia begitu khawatir, dia berdoa, dia tengking sakit penyakit. Tapi satu hal yang dia lupa, berterima kasih. Malam itu dia bersujud dan dia menyanyikan refren dari lagu ini. Terima kasih Yesus, berulang-ulang. Pagi harinya ketika dia harus dioperasi, diperiksa terlebih dahulu, dokter menemukan bahwa jantungnya kembali normal. Dia mengalami mujizat, dia disembuhkan pada malam itu. Saudaraku, saudara yang mendengar kesaksian ini, jangan pernah ragu, nyatakan imanmu melalui pengucapan syukur. Katakan bersama-sama,

0: Good morning, 100.6 FM.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Saat kita gagal, marilah baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya pasal 1 ayat 18. Pernyataan Nabi Mika sekitar 7 abad sebelum Kristus lahir ini bukanlah dibuat tanpa dasar ilmiah. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri? Mika percaya bahwa Tuhan akan kembali menyayangi kita dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Mika pasal 7 ayat 18 dan 19. Baru akhir-akhir ini saja para ilmuwan, terutama para oceanographer dan hidrologis, tahu seberapa dalamnya dasar laut itu. Kita tahu bahwa hampir tanpa kecuali, tidak akan ada kehidupan jika tidak ada cahaya. Dan makin kita menuruni kedalaman lautan, makin sulit bagi semua makhluk, bukan hanya manusia, untuk bisa bertahan hidup. Mika berkata bahwa Tuhan mengampuni dosa kita, dan karena kasih setianya, Dia melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Palung Mariana adalah salah satu bagian terdalam dari dasar laut. Tapi saya ragu saya akan bisa menemukan dosa-dosa saya di sana. Tidak. Perkataan tadi adalah gambaran yang indah yang diberikan untuk membantu kita memahami bahwa waktu Tuhan mengampuni, masalahnya sudah diputuskan, diselesaikan, untuk tidak dibicarakan lagi selamanya. Seberapa baik atau jahatkah Anda, cepat atau lambat Anda akan dihadapkan dengan masalah, apakah Anda akan diterima oleh Sang Maha Kuasa? Apakah pengampunan itu datang karena perbuatan kita, atau karena perbuatan Kristus yang dianggap Tuhan telah dilakukan bagi kita, seperti kata Alkitab, itu masalahnya. Masalah ini juga dihadapi oleh salah satu pendengar Guidelines yang dipenjara dan mengira bahwa bagi dirinya hidup telah berakhir. Izinkan saya mengutip suratnya. Saya ditahan pada 13 September 1993. Saat itu saya terancam akan dihukum minimum 36 tahun penjara. Saya mempertimbangkan untuk bunuh diri saja dan bahkan sampai menulis surat perpisahan untuk ibu saya. Lalu saya menemukan sebuah Alkitab saku, Perjanjian Baru, dan mulai membaca kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Saya belum pernah membaca Alkitab, dan meskipun saya tidak memahami apa yang saya baca, saya tahu bahwa isinya adalah tentang Yesus Kristus. Lalu beberapa orang Kristen mengunjungi sel saya, dan saya pun dibaptis di dalam nama Roh Kudus, dan semua keinginan saya untuk bunuh diri hilang. Kemudian saya mengaku kepada Tuhan bahwa saya adalah orang yang berdosa dan layak mendapat hukuman penjara. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena Dia telah mengangkat saya dari lumpur dan membuat saya menjadi bejana kemuliaan.